0: dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan.
1: Memang itu telah berjalan dengan baik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
0: Ia menambahkan pada minggu ini, koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Ronogeba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
2: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
0: Salah seorang warga desa Ronogeba, Laras Mendrova, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
3: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
0: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Ronogeba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
4: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anda Kusuma.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual-beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
6: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung kecil besar daging, ya. Dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau adanya jaga 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit. Ada yang nyampe 30, jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20, yang paling laku di pasar sini. Harga 16, 17, gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
5: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
7: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei, kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
9: budget ibadah haji tahun ini cukup tertib sekali.
10: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban, apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jemaah Indonesia.
9: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga memotret. Karena kita tujuan utama kita akan di sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi, kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama, jadi eman. Sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
10: Sementara jemaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jemaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
11: Ya pelayanannya kalau kasih obat begitu juga baik.
6: Ya teman-teman jemaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan lain sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
11: Langsung cepat ditangani, iya.
10: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jemaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jemaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jemaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Carilah Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, carilah, silakan.
12: Ya, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RS 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Mekah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di embarkasi di Tanah Air sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian dan berikut keterangannya.
13: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama intens, kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dibis ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus tuh, ada juga dari NTB 1 gitu ya, karena memang dia dibis dari Saudi Arabia.
12: Sementara itu untuk data terakhir hingga kloter 32 UPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah dengan rincian jumlah jemaah lansia yang sebanyak 2.223 orang. Demikian dari Asrama Haji Sudiang embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hingga hari ini atau kloter 70 Embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jamaah calon haji dari asrama Haji Donohudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
14: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 Embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangkannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi Poliklinik Embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju Tanah Suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di Embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke Tanah Suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
15: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istitoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan, tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita terbangkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu, saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang rujuk obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
14: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeda. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus.
16: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
17: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
16: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki, sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17 ribu sekolah, tahun ini sedang kita perbaiki 70 ribu sekolah, tahun depan kita akan perbaiki 100 ribu, selesaikan nanti semua madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki, semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor.
17: Sementara itu dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat yakni terkait sarana prasarana serta kebutuhan obat-obatan darurat.
18: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang karena ini kan di pulau daerah terluar perbatasan. Jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini, jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
17: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana-prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
19: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas itu. Nah, itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
17: Selain itu, lebih lanjut praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Peran-peran puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
4: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
20: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya, kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis lo ya, peralatan medis operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
1: Menurut saya terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya nggak apa-apa juga ya. Toh itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin. Bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini, ya menurut saya sih perlu. Tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah. Bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan. Ini menjadi tantangan serius, sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Keyuan dan Li Jiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan

0: Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
1: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI kembali bersama kami di program Palangkaraya Pagi setelah Warta Berita Pro 3 hadir dengan ragam informasi dari dalam dan luar negeri. Kami akan hadirkan pendengar sajian Palangkaraya Pagi, musik dan informasi akan temani Anda. Dan tentu juga saya masih akan terus temani hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam program Palangkaraya Pagi.
3: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

Peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga merupakan salah satu momen penting dalam iman umat Kristen. Peristiwa ini diperingati 40 hari setelah Hari Raya Paskah dan menjadi tanda bahwa Yesus kembali kepada Bapa di surga setelah bangkit dari kematian. Bagi umat Kristen, kenaikan Yesus bukan hanya sebuah peristiwa rohani, tetapi juga mengandung makna mendalam tentang kemenangan, harapan, dan janji keselamatan kepada manusia. Kenaikan Yesus Kristus dimaknai sebagai bukti bahwa Yesus telah menyelesaikan tugas pelayanannya di dunia, setelah mengajarkan kasih, pengampunan, dan pengorbanan kepada umat manusia. Yesus kembali ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi umatnya. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa kehidupan di dunia bersifat sementara dan manusia diajak untuk terus hidup dalam iman serta melakukan kebaikan. Bagi umat Kristen, kenaikan Yesus membawa pesan tentang harapan dan penguatan iman. Meski Yesus tidak lagi hadir secara fisik di tengah para murid, Ia menjadikan penyertaan Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur. Karena itu, peringatan kenaikan Yesus sering dimaknai sebagai ajakan untuk tetap percaya dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Selain itu, peristiwa ini juga mengajarkan pentingnya tanggung jawab untuk meneruskan ajaran kepada sesama manusia. Sebelum naik ke surga, Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya untuk memberitakan kabar baik dan menjadi terang bagi dunia. Nilai tersebut hingga kini terus dijalani oleh umat Kristen melalui tindakan kasih, kepedulian sosial, serta hidup berdampingan secara damai dengan sesama manusia. Momentum kenaikan Yesus Kristus juga menjadi waktu untuk kita berefleksi bagi umat Kristen untuk memperbaiki diri dan memperkuat hubungan dengan Tuhan. Banyak gereja menggelar ibadah khusus yang diisi doa dan pujian sebagai ungkapan syukur atas kasih Tuhan. Perayaan ini tidak hanya menjadi tradisi keagamaan, tetapi juga pengingat untuk hidup lebih rendah hati, penuh pengampunan, dan saling membantu. Melalui peringatan kenaikan Yesus Kristus, umat Kristen diajak untuk terus menumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa ini menjadi simbol kemenangan atas dosa dan kematian, sekaligus mengingatkan bahwa setiap umat percaya memiliki pengharapan akan kehidupan kekal bersama Tuhan. Dengan semangat tersebut, umat Kristen diharapkan mampu membawa damai dan kasih di tengah kehidupan bermasyarakat. Selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus. Semoga kasih Kristus menguatkan iman dan menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran dan kebaikan.

Traveler, pernah sadar gak sih kalau hampir semua kamar mandi hotel menempatkan kamar mandinya tepat di samping pintu masuk? Ternyata itu bukan kebetulan. Salah satu alasan utamanya adalah sebagai peredam suara alami agar kebisingan dari lorong tidak langsung masuk ke area tempat tidur. Selain itu, posisi ini memudahkan teknisi melakukan perbaikan tanpa mengetahui atau mengganggu privasi area tidur tamu dan memastikan kamar tetap steril karena tamu bisa langsung bersih-bersih saat baru masuk. Jadi, desain ini dibuat demi kenyamanan, keamanan, dan memaksimalkan pemandangan dari jendela kamar kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Iya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, di Palangkaraya pagi hari ini, pendengar, kali ini Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyatakan penyiapan tenaga kerja kompeten menjadi kunci pertumbuhan industri nasional. Pemerintah terus menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan teknologi agar mampu bersaing secara global. Ya pendengar, industri manufaktur pada triwulan 1 2026 ini tercatat tumbuh sebesar 5,04% secara nasional. Jadi sektor ini memberikan kontribusi sebesar 1,03% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Nilai indeks kondisi dan prospek bisnis industri manufaktur tercatat pada level 51,37 yang mana data tersebut dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Kementerian Perindustrian melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri terus memperluas kerjasama internasional. Peningkatan kualitas pendidikan vokasi juga dilakukan untuk mendukung transformasi industri 4.0 atau 4.0. Dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, Dodi Rahadi, juga menilai, pendengar, bahwa penguatan kompetensi SDM ini merupakan sebuah keharusan, yang mana menurutnya penguatan tersebut diperlukan untuk mencetak talenta industri yang kompetitif. Pelatihan industri 4.0 ini diselenggarakan bersama Aerotech Teknologi. Sebanyak 250 peserta juga mengikuti kegiatan ini untuk mempelajari sistem industri modern.

0: digital, semua terasa begitu cepat. Informasi datang dalam sekejap, termasuk tawaran untuk menjadi kaya secara instan. Cukup klik, diam, dan raih keuntungan jutaan rupiah dalam semalam. Terdengar menggiurkan, bukan? Tapi ingatlah, di balik layar ponsel Anda, ada resiko yang nyata. Investasi adalah tentang pertumbuhan, bukan keajaiban. Jika sebuah tawaran menjanjikan keuntungan tinggi tanpa resiko sama sekali, maka saat itulah Anda harus berhenti sejenak. Ekonomi digital membuka pintu peluang, tapi jangan sampai Anda masuk ke pintu yang salah. Sebelum menaruh uang Anda, bekali diri dengan literasi. Cek izin usahanya, pahami cara kerjanya, dan gunakan logika Anda. Jangan biarkan keserakahan menutup akal sehat. Jadilah investor digital yang cerdas. Ingat rumus 2L, legal izinnya, logis untungnya.
1: Kue pancong, jajanan tradisional yang sampai sekarang masih punya banyak penggemar. Jajanan khas Betawi ini bahannya sederhana, tepung beras, santan, dan kelapa parut. Kemudian dimasak, dicetakkan setengah lingkaran. Tapi justru dari kesederhanaan itu hadir rasa gurih yang bikin nagih. Dulu, kue pancong jadi makanan favorit masyarakat karena gampang dibuat dan bahan-bahannya mudah ditemukan. Cocok dimakan pagi hari sambil ngopi atau sore-sore saat kumpul bersama keluarga. Di beberapa daerah, nama kue ini berbeda-beda. Ada yang menyebutnya bandros, gandos, sampai rangin. Meski namanya beda, semua punya ciri khas yang sama, sederhana tapi penuh rasa. Sekarang kue pancong juga makin kekinian. Ada yang ditambah coklat, keju, dan topping lainnya. Tapi buat pecinta rasa tradisional, pancong original dengan sedikit gula di atasnya tetap juara. Sudah mencicipi kue pancong hari ini?
2: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.
3: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
4: Baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, selanjutnya kami hadirkan informasi perakiran cuaca yang akan disampaikan langsung oleh perakirawan BMKG. Dan pagi ini pun kami juga sudah terhubung di ujung telepon. Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi Kak.
4: Selamat pagi, selamat berlibur panjang di akhir pekan ini. Bagaimana nih cuaca wilayah Kalimantan Tengah di akhir pekan ini? Silakan.
5: Ya baik Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pagi ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Dimulai pada kondisi pagi ini berdasarkan pantauan dari citra satelit dan radar cuaca, masih terpantau terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yakni diantaranya di Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Kabupaten Kapuas bagian tengah hingga utara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan bagian utara, Kabupaten Kota Waringin Timur bagian utara, dan juga Kabupaten Seruyan bagian utara. Lalu pada siang hingga sore hari nanti, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian pada malam hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi di wilayah Kabupaten Lamandau, Sukamara, Kota Waringin Barat, Seruyan, Kota Waringin Timur, Katingan bagian utara, Gunung Mas, Kapuas bagian utara, Murung Raya, dan juga Kabupaten Barito Selatan bagian utara. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan kembali berawan untuk sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, terkecuali Kabupaten Kapuas bagian utara, Murung Raya bagian barat dan selatan, Barito Utara, dan juga Kabupaten Kapuas bagian utara diperkirakan masih berpotensi hujan ringan. Untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 55 hingga 100%. Kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah barat laut hingga barat daya, dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 20 km per jam. Bagi sobat BMKG semuanya, kami menghimbau untuk tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Selain itu juga waspada terhadap potensi hujan lokal dengan durasi singkat, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan seperti genangan air, banjir, tanah longsor, jalanan yang licin, dan juga pohon tumbang. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam menunjang segala aktivitas sobat BMKG semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat pagi dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
4: Terima kasih untuk perakiran BMKG sudah menyampaikan langsung informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah hari ini pendengar, dan jangan lewatkan info cuaca, kami akan kembali hadirkan di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang tertinggal informasi tadi dapat update di aplikasi Info BMKG dan juga di bmkg.go.id. Tetap bersama kami dan saya Lisia masih akan temani Anda pendengar dalam program Palangkaraya Pagi.
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
7: Guru Iber, ini tuh ungut nih. Kalau kerasukan guru ae.
8: Banyu nih pengen bakal ae bedalam pulang, gagal panen, bisa gagal pulang bini ulun. Ada juga kolehan.
7: Ada ya nah.
8: Hati-hati pin munjun, kalau pin meninggal kayak Rustam.
7: Nyata emun munjunnya pelak jaringan listrik, jelas aja sudah itu bahaya. Maka ulun setiap minggu selalu menghimbau ke masyarakat tentang macam-macam kegiatan yang membahayakan di area yang ada jaringan listrik. Ingatlah pian apa aja kegiatannya.
8: Ingat banget ulun.
7: Soalnya ini penting, ayo pang ulun mendengar.
8: Jangan munjun atau main layang-layang dekat area jaring listrik. Menghindari kegiatan pertukangan terlalu dekat lawan area listrik. Jangan menabang pohon yang dekat area listrik. Membakar sesuatu di bawah tiang listrik, kan boleh juga.
7: Bujur.
8: Jangan masuk umbul-umbul, spanduk, dan reklame terlalu parah jaring listrik. Dan pastikan jangan menggunakan peralatan listrik di rumah, amun tangan kita masih basah. Lap dulu sampai kering. Apabila banjir, padamkan listrik dari MCB. Tinggikan peletakan alat-alat elektronik supaya tak terendam.
7: Mantep pian beruai, inget pian lah.
8: Mendasan keselamatan, nyata ingat.
7: Namun utang pian 100 ribuan ulun semalam bang ingat lah.
8: Utang yang mana bakal?
7: Imba utang kesakade ingat. Pegawai lalu pian beruai.
9: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoteng mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Salam sepak bola, tradisi. Saya, Fathul Munir, Sarjana Hukum, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia RRI, yang mana diberikan kesempatan untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 melalui media suara RRI. Sekali lagi, selamat kepada RRI. Jayalah di udara, kemudian bumilah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dan di Palangkaraya pagi hari ini, untuk informasi selanjutnya, pendengar, yang juga tentu saya kutip dari rri.co.id. Ya, pendengar, kali ini terkait cuaca, kembali kami sampaikan bahwa BMKG juga telah menyampaikan perkiraan cuaca untuk ibu kota provinsi se-Indonesia di hari Jumat ini, 15 Mei. Dan perakirawan BMKG mengatakan untuk wilayah Kalimantan, Pontianak dan Palangkaraya akan diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Samarinda dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas sedang. Sedangkan Tanjung Selor juga sama begitu ya pendengar, Banjarmasin akan diperkirakan hujan disertai petir. Untuk Anda yang akan jalan-jalan ini ke Pulau Jawa, pendengar, untuk Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya, hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan Yogyakarta, hujan dengan intensitas sedang. Dan untuk Anda yang berencana jalan-jalan ke Bali, pendengar, dan Nusa Tenggara, Denpasar akan berawan tebal, Mataram dan Kupang diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Begitu juga untuk Sulawesi, Makassar dan Kendari hujan dengan intensitas ringan, Palu hujan dengan intensitas sedang, Gorontalo dan Manado hujan disertai petir. Untuk Maluku dan Papua, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya dan Merauke hujan dengan intensitas ringan, dan Sorong hujan disertai petir. Kemudian untuk Sumatera, pendengar, Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan. Banda Aceh diperkirakan berawan tebal. Palembang, Tanjung Pinang dan Pangkal Pinang akan diperkirakan hujan disertai petir. Hati-hati untuk Anda yang akan bepergian keluar Provinsi Kalimantan Tengah, selalu update info cuaca bersama BMKG.

0: Jok, aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Bener juga, ya udah, ayo ke perpustakaan.

punya tiga rumah yang harus dijaga. Tubuh, bumi, dan jiwa. Tanpa bumi yang sehat, kita tidak akan punya tubuh dan jiwa sehat, disebabkan oleh lingkungan yang tidak menyehatkan. Tanpa jiwa yang sehat, tak akan ada niatan untuk memulai hal baik untuk bumi dan tubuh. Tanpa tubuh yang sehat, usaha

menyehatkan bumi dan jiwa tidak akan terlaksana. Bagaimana cara merawat tubuh? Bisa dilakukan dengan memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi menyehatkan secara fisik dan tentunya berolahraga. Kalau menjaga bumi bagaimana? Ada banyak cara untuk menjaga bumi. Dan diantaranya adalah dengan mempraktikkan keberlanjutan dan lebih menyadari tindakan yang akan berdampak pada lingkungan. Bagaimanapun, planet kita hanya satu, untuk kita dan penghuni penerus kita. Lalu bagaimana dengan menjaga jiwa? Pastikan untuk mengambil istirahat dan memiliki waktu untuk diri sendiri. Terlalu banyak berpikir, stres, dan bekerja terlalu keras tidak baik untuk kamu. Kalau ketiga rumah tersebut sudah dijaga, hidup kita dan penghuni bumi lainnya akan lebih baik.

0: Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
2: Sepakat!
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
4: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
4: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Selamat pagi pendengar, kami sampaikan informasi dalam Cek Fakta edisi hari ini. Dan pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengklaim bahwa setiap bayi yang baru lahir akan otomatis menjadi peserta aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Kebijakan tersebut diklaim berlaku mulai 26 April 2026, namun faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, BPJS Kesehatan menyatakan bayi baru lahir dari orang tua yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran PBI akan otomatis ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional, maka dari keterangannya bukan semua bayi yang otomatis menjadi peserta BPJS. Dalam Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018, Pasal 16, ketentuan bayi yang baru lahir tetap perlu didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan paling lambat 28 hari sejak kelahiran agar status kepesertaannya langsung aktif. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga merupakan salah satu momen penting dalam iman umat Kristen. Peristiwa ini diperingati 40 hari setelah Hari Raya Paskah dan menjadi tanda bahwa Yesus kembali kepada Bapa di surga setelah bangkit dari kematian. Bagi umat Kristen, kenaikan Yesus bukan hanya sebuah peristiwa rohani, tetapi juga mengandung makna mendalam tentang kemenangan, harapan, dan janji keselamatan kepada manusia. Kenaikan Yesus Kristus dimaknai sebagai bukti bahwa Yesus telah menyelesaikan tugas pelayanannya di dunia, setelah mengajarkan kasih, pengampunan, dan pengorbanan kepada umat manusia. Yesus kembali ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi umatnya. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa kehidupan di dunia bersifat sementara dan manusia diajak untuk terus hidup dalam iman serta melakukan kebaikan. Bagi umat Kristen, kenaikan Yesus membawa pesan tentang harapan dan penguatan iman. Meski Yesus tidak lagi hadir secara fisik di tengah para murid, Ia menjadikan penyertaan Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur. Karena itu, peringatan kenaikan Yesus sering dimaknai sebagai ajakan untuk tetap percaya dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Selain itu, peristiwa ini juga mengajarkan pentingnya tanggung jawab untuk meneruskan ajaran kepada sesama manusia. Sebelum naik ke surga, Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya untuk memberitakan kabar baik dan menjadi terang bagi dunia. Nilai tersebut hingga kini terus dijalani oleh umat Kristen melalui tindakan kasih, kepedulian sosial, serta hidup berdampingan secara damai dengan sesama manusia. Momentum kenaikan Yesus Kristus juga menjadi waktu untuk kita berefleksi bagi umat Kristen untuk memperbaiki diri dan memperkuat hubungan dengan Tuhan. Banyak gereja menggelar ibadah khusus yang diisi doa dan pujian sebagai ungkapan syukur atas kasih Tuhan. Perayaan ini tidak hanya menjadi tradisi keagamaan, tetapi juga pengingat untuk hidup lebih rendah hati, penuh pengampunan, dan saling membantu. Melalui peringatan kenaikan Yesus Kristus, umat Kristen diajak untuk terus menumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa ini menjadi simbol kemenangan atas dosa dan kematian, sekaligus mengingatkan bahwa setiap umat percaya memiliki pengharapan akan kehidupan kekal bersama Tuhan. Dengan semangat tersebut, umat Kristen diharapkan mampu membawa damai dan kasih di tengah kehidupan bermasyarakat. Selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus. Semoga kasih Kristus menguatkan iman dan menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran dan kebaikan.

0: Anda merasa sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Serius, coba dengarkan dulu yang satu ini.
1: Untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya dan para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program Deep Talk Pesta Bola Dunia. Piala Dunia di mata pengamat sepak bola di Pro 1 RRI Palangkaraya. Ada Deep Talk Pesta Bola di setiap Selasa pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada Variety Show Di Balik Bola setiap Sabtu jam 8 malam. Juga ada beragam info Piala Dunia dalam Tripia Piala Dunia RRI. Tentu kami juga akan hadirkan siaran langsung secara live audio untuk Anda dengarkan. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, tapi RRI juga akan membawa Anda mengintip berbagai sudut pandang sepak bola, khususnya Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda bersama program Pesta Bola Dunia 2026 di FM 95,9 Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga di RRI Digital dan kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sesaat lagi kita ikuti Halo RRI Palangkaraya hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Listia dalam program Halo RRI, ruang dialog publik yang menjadi jembatan antara masyarakat dan penyelenggara layanan publik di Kalimantan Tengah. Dan pendengar Halo RRI hadir untuk menyuarakan aspirasi Anda, mulai dari keluhan layanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga pelayanan pemerintah lainnya. Apa yang Anda rasakan, alami dan butuhkan, kami dengarkan, kami catat, dan kami teruskan kepada pihak terkait. Tentu partisipasi Anda sangat penting dalam program Halo RRI. Jika Anda memiliki laporan, keluhan, atau masukan terkait pelayanan publik di lingkungan Anda, silakan bergabung bersama kami. Anda dapat menghubungi kami melalui layanan telepon interaktif di nomor 0536 322179, dan juga pendengar di pesan WhatsApp kami 0811 520 3123. Jangan lupa sebutkan nama, lokasi, dan permasalahan yang ingin Anda sampaikan secara singkat, jelas, dan santun. Untuk memudahkan pelaporan, Anda juga bisa menyertakan foto atau video supaya memudahkan kami untuk menindaklanjuti. Dan tentu sambil menunggu penelpon pertama pendengar, ada satu informasi untuk Anda. 2 pekan menjelang Hari Raya Idul Adha di tahun ini, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya mulai melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di sejumlah lokasi penjualan di kawasan lingkar luar Kota Palangkaraya pada Rabu kemarin. Dan pada hari pertama pemeriksaan, tim DPKP mendatangi sejumlah lokasi penjualan hewan kurban, di antaranya UD Sumber Rezeki Jaya Lembu dan Eco Farm. Petugas terlihat memeriksa kondisi fisik sapi satu persatu sebelum memasang label bertuliskan sehat pada hewan yang dinyatakan layak kurban. Dan tetap bersama kami pendengar, sebentar lagi kami akan buka kesempatan untuk Anda bergabung di program Halo RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Adek kok belum bisa jalan ya? Padahal usianya udah hampir 2 tahun.
5: Iya ya, kayaknya pertumbuhannya lambat. Jangan-jangan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
4: Aku dulu sering lupa minum vitamin saat hamil, dan adik juga susah makan sekarang.
5: Cegah stunting dengan pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Pastikan konsumsi makanan bergizi, imunisasi lengkap, rutin ke posyandu, dan perhatikan kebersihan lingkungan. Mulai sekarang kita perbaiki pola makan dan ajak adik kontrolnya yang rutin ya Bu.
4: Siap ya, demi masa depan adik yang lebih sehat dan cerdas.
5: Cegah stunting dimulai dari keluarga. Anak sehat, bangsa kuat.
0: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kita masih dalam program Halo RRI. Pendengar, di hari ini Anda pun juga dapat bergabung bersama kami di 0536322179. Dan pendengar, kali ini kami ingin menyampaikan bahwa di program Halo RRI baru saja menerima aduan dari seorang pendengar yang menjadi korban aksi eksibisionisme di jalanan ya. Korban saat itu sedang melintas di Jalan Sultan Badarudin yang kondisinya cukup lengang, namun tiba-tiba ada seorang pria menggunakan sepeda motor mendekati korban, memepeti kendaraan korban dan dengan sengaja memamerkan alat vitalnya. Dan saat ini korban dalam kondisi shock berat dan merasa trauma untuk kembali beraktivitas di luar rumah atau melewati rute yang sama. Korban merasa tidak aman di ruang publik karena ancaman pelecehan seksual non fisik ini. Ya, pendengar, melalui laporan ini kami pun langsung menanyakan bagaimana langkah konkret dari Satgas PPA untuk menjamin keamanan di titik-titik kerawan tersebut dan bagaimana prosedur bagi korban ini jika ingin mendapatkan perlindungan atau pendampingan psikologis tanpa merasa terintimidasi oleh proses pelaporan. Dan kami pun juga sudah mendapatkan tanggapan langsung dari Satgas PPA, ada Widya Kumalasari.
1: Ya, langkah awal yang bisa diambil itu bisa dengan berteriak atau minta tolong terhadap warga sekitar ya. Bisa juga itu mencari tempat yang ramai. Nah, kemudian laporkan pada Satpol PP ataupun di kepolisian setempat. Jadi jangan dibiarkan ketika melihat atau menjadi korban eksibisionis ini tadi, langsung lari mencari tempat yang ramai. Biasanya kan mereka ada di tempat sepi, bahkan kadang bisa juga pelaku ini bisa juga di tempat yang agak ramai, itu bisa teriak kemudian minta tolong dengan warga sekitar. Nah, kemudian pasal apa yang bisa diterapkan? Ya, pasal yang bisa diterapkan adalah pasal tindak pidana asusila, karena kan dia sudah melakukan tindak asusila di tempat umum gitu. Nah, apa yang bisa menjadi bukti? Boleh kok ketika memang sempat merekam ya direkam, tapi kan kadang ketika kejadian itu tidak sempat untuk merekam atau dan lain sebagainya. Lihat sekitar itu ada masyarakat atau tidak, atau ada warga lain tidak. Kalau ada warga lain, teriak kemudian minta tolong warga sekitar supaya bisa menjadi saksi dan bisa menjadi bukti untuk pelaporan, karena tidak semua hal ketika masyarakat mengalami kejadian itu serta-merta memvideo, belum tentu bisa, karena kan kadang sudah paniknya duluan. Nah, itu bisa ketika kita melihat sekitar ada warga ada di sekitar, minta tolong gitu. Kalau memang istilahnya itu tempat yang sepi, udah lari, tetap infokan pada kepolisian setempat, atau kalau memang sempat ngambil handphone punya nomornya Pol PP atau punya nomornya SPKT dan lain sebagainya, telepon mereka untuk datang di tempat tersebut gitu. Tapi korban juga harus mencari tempat yang aman, tempat yang terlindung supaya tidak terjadi pelecehan seksual. Nah, kalau tren, tempat-tempat yang menjadi tren itu kalau di Palangkaraya saya perhatikan belum ada. Hanya saja memang ada beberapa tempat yang bisa dijadikan atau dituju untuk pelaku ini melakukan aksinya. Contoh RTH, ruang terbuka hijau yang pencahayaannya masih kurang terang. Kemudian taman-taman yang pencahayaannya juga kurang. Nah, itu mungkin bisa menjadi perhatian pemerintah sekitar untuk lebih memberikan penerangan. Kemudian kita juga memberikan info kepada kepolisian untuk dilakukan patroli di wilayah-wilayah yang rawan, biasanya wilayah-wilayah yang sepi, kemudian wilayah-wilayah yang kurang pencahayaannya. Nah, ketika korban melapor, kemudian membutuhkan layanan psikologis, misalnya nih, kita kan pasti asesmennya mendalam ya, apakah dia trauma atau dia Hanya ketakutan biasa itu yang bisa menentukan adalah psikolog. Itu bisa kita bantu sinergikan dengan UPT PPA Provinsi Kalimantan Tengah karena di situ ada layanan psikologinya, sehingga kita akan terus bersinergi dengan pihak-pihak atau stakeholder yang berkompeten di situ. Nah, kemudian apa sih yang bisa dilakukan ketika kita melihat orang lain menjadi korban? Laporkan, gitu kan ya. Laporkan kalau sempat karena kita yang melihat. Kita masih bisa berlogika video sebagai bukti supaya pelaku bisa jera gitu. Jadi tolong korban, jangan dibiarkan korban ketakutan dan lain sebagainya gitu. Jadi kita sebagai orang yang melihat, orang yang lebih aware, segera bantu korban untuk lari, segera bantu korban untuk minta tolong warga sekitar supaya pelaku bisa ditangkap. Mungkin seperti itu, Mbak ya. Terima kasih.

Ini aku, kamu di masa lalu. Aku cuma mau bilang, kamu hebat sejak dulu. Kamu tuh sayang banget sama keluarga. Tapi gak diajarin cara bilang sayang bagaimana. Kamu diam-diam rela berkorban loh saat media sosial belum ada buat pamerin itu semua. Kamu tuh orangnya penasaran. Tapi apakah sekarang masih? Tetaplah jadi kamu yang jujur ya. Jangan pernah berubah hanya karena dunia ini kadang terasa gak adil. Di masa depan, lihat foto kamu waktu kecil dan bilang, lihat, kita berhasil melewati badainya.

Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hahn menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hahn tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, masih di program Halo RRI, pendengar, terkait tindak asusila tadi, pendengar yang telah disampaikan dan sudah mendapatkan tanggapan dari Satgas PPA Widya Kumala. Kami juga coba menghubungi Ibtu Fauzia dari unit Renakta atau Remaja Anak dan Wanita di Tres Krimum Polda, namun masih belum mendapati jawaban begitu ya. Karena padatnya kegiatan. Dan pendengar, kami akan coba kembali menghubungi hingga mendapatkan solusi atau jawaban terkait kasus tersebut ya, pendengar. Dan juga kali ini pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali akan menggelar Festival Budaya Isian Mulang 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 17 hingga 23 Mei 2026 di Palangkaraya. Jadi agenda budaya tahunan ini menjadi salah satu ajang terbesar untuk menampilkan kekayaan seni, tradisi, serta kearifan lokal masyarakat Dayak yang ada di Kalimantan Tengah. Dan tentu pendengar, di hari ini pun juga pemerintah Kota Palangkaraya sampai saat ini terus menyiapkan perwakilan-perwakilan dari Kota Palangkaraya untuk mengikuti kegiatan lomba, begitu ya, kegiatan perlombaan pada Festival Budaya Isian Mulang ini. Dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali menggelar Festival Budaya Isian Mulang atau FBIM tahun ini yang dijadwalkan berlangsung pada 17 hingga 23 Mei. Dan agenda budaya tahun ini menjadi salah satu ajang terbesar untuk menampilkan kekayaan seni, tradisi, serta kearifan lokal masyarakat Dayak yang ada di Kalimantan Tengah. Dan pendengar, Festival Budaya Isian Mulang selalu dinantikan masyarakat karena menghadirkan beragam perlombaan tradisional begitu ya. Ada pertunjukan seni budaya, kemudian ada pawai yang selalu dinanti oleh masyarakat, hingga kegiatan ekonomi kreatif dan UMKM. Jadi selain menjadi sarana pelestarian budaya, kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan serta memperkuat identitas budaya daerah dan juga meningkatkan perekonomian daerah dan perekonomian masyarakat. Dan informasi lainnya juga tentu pendengar terkait Festival Budaya Isian Mulang, Anda juga dapat update terus di rri.co.id.
1: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih Don, masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh, bantuin dong, Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkenal.

0: Program Halo RRI cukup sampai di sini kami temani Anda pendengar. Jangan lewatkan ada informasi lainnya di program Halo RRI di hari nanti Senin, Rabu dan Jumat ya pendengar. Anda juga dapat bergabung bersama kami di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat di jam 9 ya. Anda dapat sampaikan keluhan Anda terkait infrastruktur daerah, baik itu infrastruktur jalan, pembangunan, kemudian juga fasilitas kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya, agar dapat kami sampaikan kepada pihak terkait sehingga mendapatkan jawaban-jawaban yang sesuai dengan harapan begitu ya pendengar. Seperti biasa ada pantun nih untuk Anda pendengar di program Halo RRI di hari ini ya. John Mayer, Jalan Bawah Mangga. Wasik. Katanya mau pindah kerjaan. Wah, kemana tuh ya? Sudah selesai Halo RRI bersama saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Lisia mewakili seluruh kerabat kerja di program Halo RRI. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah Anda ikuti Halo RRI Palangkaraya. Terima kasih atas partisipasinya. Karena laporan dan kepedulian Anda penting untuk

pendengar Pro1 RRI Palangkaraya, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan di program Palangkaraya Pagi. Dan jangan lewatkan Palangkaraya Siang hadir di pukul 10 hingga pukul 15 sore waktu Indonesia Barat. Juga Palangkaraya Sore di pukul 15 hingga pukul 20. Palangkaraya Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya undur pamit pendengar, selamat berakhir pekan, long weekend. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cincin pernikahan adalah simbol universal dari komitmen dan cinta dalam pernikahan. Biasanya terbuat dari logam mulia seperti emas, perak, atau platinum. Cincin ini dikenakan oleh pasangan suami istri sebagai tanda ikatan. Bentuknya yang melingkar tanpa ujung melambangkan keabadian, kesempurnaan, dan cinta yang tiada akhir. Tradisi memakai cincin pernikahan telah ada selama ribuan tahun dan ditemukan di berbagai budaya. Di banyak tradisi, cincin pernikahan dikenakan di jari manis tangan kiri yang dipercaya memiliki vena yang langsung terhubung ke jantung. Disebut vena amoris atau vena cinta. Namun ada juga budaya yang memakai cincin di tangan kanan. Selain bentuk dan bahan, cincin pernikahan sering dihiasi dengan ukiran atau berlian. Beberapa pasangan memilih untuk mengukir nama, tanggal pernikahan, atau kata-kata khusus di bagian dalam cincin. Berlian sering dipilih karena dianggap sebagai simbol kekuatan dan ketahanan cinta. Selain menjadi tanda pernikahan, cincin juga memiliki makna emosional dan spiritual yang dalam, mengingatkan pasangan akan janji dan komitmen mereka satu sama lain setiap kali mereka melihat atau merasakan cincin tersebut di jari mereka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Flash News RRI Palangkaraya.
1: Jelang Idul Adha 1447 Hijriah, Badan Karantina Indonesia Barantin Kalimantan Tengah bersama peternak lokal terus bersinergi untuk memastikan setiap sapi yang masuk ke wilayah Kalteng bebas dari penyakit, khususnya penyakit mulut dan kuku. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Tengah, Sondang Sitorus, mengatakan dalam 2 bulan terakhir tercatat sekitar 962 ekor sapi telah masuk ke Kalimantan Tengah. Pasokan tersebut berasal dari sejumlah wilayah zona hijau seperti Nusa Tenggara Timur, Bali, dan Jawa Timur. Menurutnya, hingga 2 bulan terakhir tercatat sekitar 962 ekor sapi telah masuk ke Kalimantan Tengah, dan pasokan ini berasal dari wilayah zona hijau. Ia menjelaskan Barantin menerapkan standar operasional prosedur SOP secara ketat sesuai SK Deputi Karantina Hewan nomor 17 tahun 2026. Setiap hewan ternak yang masuk wajib dilengkapi dokumen kesehatan dari daerah asalnya. Dijelaskan untuk menerjunkan tim dokter untuk melakukan pemeriksaan klinis dan pemeriksaan dokumen secara menyeluruh. Sejauh ini seluruh sapi yang masuk dinyatakan sehat dan bebas gejala PMK, sehingga mereka menerbitkan sertifikat pembebasan sapi agar siap didistribusikan sebagai hewan kurban. Ketatnya pengawasan tersebut turut memberikan kepastian bagi pedagang dan peternak sapi di Kalimantan Tengah, salah satunya peternak sapi di Palangkaraya, Sutikno, yang mengaku terbantu dengan prosedur karantina yang transparan dan profesional. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Terima kasih. Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Saya Kombes Pol Iwayan Korna SEMH, Kepala BNN Kota Palangkaraya, mengajak seluruh komponen masyarakat di Kota Palangkaraya untuk menggaungkan gerakan aksi nasional anti narkotika, dimulai dari anak atau Ananda Bersinar. Ketahanan nasional dan pembangunan bangsa dimulai dari keluarga yang kuat dan anak-anak yang bersih dari narkoba. War on Drugs for Humanity. Tuha.
4: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi 2026 adalah gerbang emas bagi negara-negara yang selama ini memimpikan panggung dunia, khususnya Asia, Afrika, dan CONCACAF.
5: Dengan penambahan kuota menjadi 48 tim, peta kekuatan sepak bola global kini berubah total. Asia kini memiliki 8 slot langsung, Afrika dengan 9 slot, dan zona CONCACAF mengirimkan hingga 6 wakilnya. Ini berarti peluang munculnya negara debutan atau kuda hitam baru terbuka lebar dalam catatan ensiklopedia sepak bola kita.
4: Kehadiran lebih banyak tim dari luar Eropa dan Amerika Serikat bukan sekedar angka, melainkan bukti kemajuan kualitas sepak bola di berbagai belahan bumi. Inilah saatnya bakat-bakat tersembunyi dari padang gurun Asia hingga pesisir Afrika unjuk gigi di hadapan mata dunia.

Selamat siang pendengar, Palangkaraya siang ini bersama saya Cynthia Baga dan sekarang saatnya kita mendengarkan program Indonesia Sehat tentang manfaat aktivitas fisik bersama dengan Dr. Krista Lorenza.

0: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Senang saya Cynthia Baga dapat hadir bersama program Indonesia Sehat pada Jumat 17 April 2026. Pendengar, tentu dalam keseharian kita tanpa sadar kita lupa untuk bergerak begitu. Apalagi dalam keseharian kita sebagai pegawai atau pekerja yang waktunya dihabiskan untuk duduk, tanpa sadar kita jarang bergerak. Padahal sebenarnya aktivitas fisik sangat penting bagi kebugaran, bukan hanya untuk saat ini tapi untuk jangka panjang. Dan bertepatan dengan Hari Aktivitas Fisik Sedunia, pada hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang manfaat dan pentingnya bergerak bagi tubuh kita. Tentu saya tidak sendiri, kali ini di Studio Pro 1 RRI Palangkaraya telah hadir Dr. Krista Lorenza, Dokter Umum Prodia Palangkaraya. Halo dokter, selamat pagi. Iya, terima kasih dokter atas kesempatannya pada pagi hari ini kita berjumpa lagi ya dokter ya.
1: Iya.
0: Iya, tentu dengan topik yang lebih seru begitu ya hari ini. Dokter, sebelum kita mengulik, tentu kita harus tahu dasar pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan aktivitas fisik. Okay. Mulai dari hal yang paling mendasar terlebih dahulu begitu dokter. Okay. Silahkan.
1: Ya, terima kasih untuk Mbak Cynthia. Nah, jadi Hari Aktivitas Fisik Sedunia itu diperingati setiap tanggal 6 April. Ya, jadi karena sebegitu pentingnya aktivitas fisik ini, maka ada hari dan tanggal yang dipakai untuk memperingati, dan itu diperingati setiap tanggal 6 April ya, diperingati sebagai Hari Aktivitas Fisik Sedunia. Nah, karena begitu pentingnya aktivitas fisik ini. Nah, apa yang dimaksud dengan aktivitas fisik? Nah, jadi aktivitas fisik ini adalah setiap gerakan tubuh yang memerlukan energi, atau mengeluarkan energi. Nah, itu yang kita sebut sebagai aktivitas fisik.
0: Jadi setiap kegiatan yang memerlukan dan mengeluarkan energi, begitu ya dokter. Dan tentu kalau kita sudah tahu pendengar bahwa arti dari definisi dasar dari aktivitas fisik, kita mau tahu lebih lanjut gitu. Apa sih sebenarnya manfaat dari aktivitas fisik ini? Kita tanyakan langsung dengan Dr. Krista. Silakan. Okay. Dokter.
1: Nah, jadi aktivitas fisik ini sangat banyak ya manfaatnya. Jika kita melakukan aktivitas fisik ini secara teratur dan rutin dan konsisten, maka kita bisa menjaga kondisi jantung, paru-paru kita untuk tetap sehat. Nah, juga dia bisa memperkuat otot maupun tulang, kemudian juga bisa mempertahankan berat badan tetap ideal ya tentunya, dan juga bisa mengurangi stres dan kecemasan. Nah, jadi aktivitas fisik ini tidak hanya melulu untuk kekuatan jantung dan paru, tapi bisa juga tulang, otot, bahkan mengurangi stres dan kecemasan. Nah, aktivitas fisik yang rutin ya, atau tubuh yang bertenaga, itu juga bisa membantu kita menjalani aktivitas sehari-hari itu menjadi lebih aktif. Jadi meningkatkan mood ya.
0: Iya, jadi manfaatnya banyak sekali ya dokter, bukan untuk hanya jantung, paru-paru, tapi juga yang mungkin wanita-wanita ini ya, soal berat badan.
1: Berat badan ya, mempertahankan berat badan tetap ideal.
0: Iya, ideal, tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil juga ya dokter ya. Iya, dan sebenarnya berapa waktu yang optimal yang kita harus lakukan di setiap harinya yang dianjurkan secara medis dokter untuk melakukan aktivitas fisik ini?
1: Oke, nah ada panduan secara umum dari WHO untuk aktivitas fisik yang direkomendasikan ya. Jadi ada beberapa golongan. Jadi ada tiga kita bagi. Nah, yang pertama itu untuk anak-anak dan remaja dimulai dari usia 5 tahun sampai dengan 17 tahun itu direkomendasikan untuk melakukan aktivitas fisik sebanyak 1 jam atau 60 menit per hari. Kalau itu untuk anak-anak dan remaja. Kemudian untuk dewasa itu direkomendasikan dapat melakukan gerak aktif atau aktivitas ini itu kurang lebih 30 menit minimal per hari. Nah, untuk lansia itu juga tetap ya boleh melakukan aktivitas fisik yang aktif sama waktunya dengan dewasa, minimal 30 menit tapi mungkin ditambah dengan aktivitas atau latihan beban.
0: Jadi ada tiga golongan kriteria.
1: Betul.
0: Tadi ada disebutkan dokter, anak remaja 1 jam per hari, Setelah itu orang dewasa 30 menit dan lansia kalau bisa ditambah dengan
1: latihan beban.
0: Latihan beban.
1: Betul.
0: Sebanyak
1: 30 menit juga minimal. Iya.
0: Dan latihan beban itu hanya dianjurkan untuk orang lansia saja, dokter?
1: Nah, sebenarnya untuk semua golongan boleh ya, terutama untuk dewasa, kita menabung kekuatan otot dan tulang, karena kan kita balik lagi tadi ya, manfaat aktivitas fisik itu salah satunya untuk memperkuat otot dan tulang. Itu juga direkomendasikan ya. Nah, cuman memang untuk lansia itu ada programnya, karena memang kan lansia lebih memerlukan aktivitas beban ini untuk supaya tercegah dari osteoporosis, ya, patah tulang, dan lain-lain.
0: Betul. Sekarang juga sering kita dengar begitu ya dokter di media sosial tentang pentingnya aktivitas fisik yang menggunakan beban begitu dokter. Karena seperti yang beredar, katanya menabung otot itu untuk menabung umur juga.
1: Betul.
0: Dokter. Iya, itu korelasinya bagaimana ya dokter?
1: Nah ini betul ya. Nah jadi memang latihan beban itu sebenarnya kita memperkuat otot, ya. Jadi ketika otot kita itu menjadi lebih kuat, maka nanti ketika kita sudah berada di umur yang tua atau umur lansia, kita kan menjadi rentan, terutama perempuan ya. Perempuan itu ketika nanti dia sudah lansia, sudah tidak menstruasi lagi, sudah premenopause, maka sudah terjadi defisit pada tulangnya, maka mudah sekali terjadi kerapuhan pada tulang. Nah itu yang kita sebut dengan osteoporosis. Nah sehingga lansia kebanyakan mengalami keluhan osteoporosis ini. Nah diharapkan dengan kondisi otot yang kuat ya, maka tidak mengalami keluhan itu. Nah jadi seandainya mereka jatuh ya atau melakukan gerakan yang agak sedikit ekstrim lah misalnya ya, tidak sampai terjadi kerusakan pada tulangnya. Kenapa? Karena ototnya kuat gitu, dibantu dan ditopang oleh ototnya. Seperti
0: Oh, iya. Jadi lebih paham dokter. Saya bingung tadi awalnya apa sih sebenarnya hubungannya. Ternyata saat masa tua kita terkena defisit tulang
1: itu tadi, betul, kalsium pada tulang jadinya menjadi rapuh tulangnya. Nah, gitu. Jadi itu ototnya diperkuat.
0: Iya.
1: Dengan latihan beban.
0: Iya, dan
1: otot tulangnya juga menjadi kuat karena terbiasa.
0: Iya. Oleh sebab itu, lansia sangat dianjurkan.
1: Sangat dianjurkan. Nah, kenapa WHO itu mengeluarkan program? Oh, ternyata dewasa dan lansia sama-sama minimal 30 menit, cuman pada lansia harus ditambah latihan beban. Nah, itu supaya jangan ada persepsi bahwa lansia nggak boleh latihan beban. Nah, cuman memang kalau tidak pernah latihan beban sebelumnya ya, terus memang tidak boleh yang dianggap seperti latihan bebannya seperti anak muda. Nah jadi memang harus ada panduannya seperti itu. Tapi bukan berarti lansia nggak boleh latihan beban, boleh. Dan itu memang rekomendasi dari WHO-nya sendiri.
0: Jadi untuk lansia itu mengapa WHO menganjurkan itu agar lebih aware begitu ya.
1: Betul.
0: Para lansia ini bahwa tidak kelompok lansia tentu sangat penting untuk aktivitas fisik dengan tambahan
1: latihan
0: beban. Dan dokter, seringkali juga kita melihat suatu olahraga itu dengan kaitannya bahwa seperti olahraga lari itu untuk jantung begitu, berenang untuk paru-paru. Apakah memang betul dokter, dan apa memang jika itu betul, penyakit apa saja yang bisa dicegah dengan aktivitas fisik begitu dokter?
1: Oke, terima kasih Mbak Cynthia. Iya. Nah jadi betul ya, olahraga lari ya, jogging dan berenang itu bisa memperkuat paru-paru dan jantung, betul, karena mereka termasuk jenis olahraga yang sifatnya kardio. Ya, mereka kardio tuh ya. Kita lari yang terpacu pasti jantung dan paru-parunya, ya kan?
0: Betul.
1: Rasakan sama berenang tuh, kan sama tuh. Mereka termasuk golongan olahraga kardio dan itu bagus memang untuk melatih kesehatan jantung dan paru-paru gitu, dan termasuk aktivitas fisik juga gitu. Nah, itu benar ya tadi ya, itu fakta gitu ya. Jadi bukan mitos tuh, benar, untuk menjaga kesehatan jantung dan paru-paru. Nah, tadi apa ya Mbak pertanyaannya setelahnya?
0: Iya, jadi penyakit apa saja?
1: Oh, penyakit
0: saja?
1: Apa, betul. Nah, jadi penyakit apa yang bisa kita cegah dengan aktivitas fisik ini dulu ya. Aktivitas fisik yang baik dan konsisten, penyakit apa yang bisa kita cegah? Pertama yang sangat bisa kita cegah ya, dari melakukan aktivitas fisik yang rutin, konsisten dan baik ini, kita bisa mencegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular itu contohnya apa? Hipertensi, diabetes, sakit jantung, sakit stroke. Nah, jadi kalau zaman dulu banyak sekali kasus tinggi akibat penyakit menular. Zaman dulu. Tapi kalau sekarang tren tuh berubah. Justru angka kematian banyak didapatkan dari penyakit-penyakit tidak menular. Contohnya ya seperti tadi, hipertensi, diabetes, jantung, dan stroke. Nah, padahal kita tahu bahwa penyakit-penyakit tidak menular ini kebanyakan disebabkan karena gaya hidup. Jadi tren tuh berubah.
0: Iya, zaman sekarang.
1: Enggak cuma passion ya yang berubah. Bahkan penyakit pun mengikuti perkembangan zaman.
0: Betul, betul, betul. Sekarang trennya banyak di, apalagi karena media sosial. Betul. Gitu ya, dokter. Jadi orang udah, kalau kata Gen Z itu di klub udah orang udah Gen Z-nya sepi gitu. Ya. Karena banyak lari. Begitu. Dokter, ini ada pertanyaan juga, dokter. Saya merokok, tapi karena saya sering olahraga, saya merasa sehat. Apakah itu benar, dokter?
1: Oke, iya. Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya ya. Saya merokok dan saya berolahraga, tapi saya merasa sehat gitu. Apakah itu tidak apa-apa gitu
0: iya,
1: ya?
0: Iya, betul.
1: Itu pertanyaan apa-apa? Yang paling sering saya dapat, dok, saya merokok, saya sehat aja. Nah, ini kemarin, ini pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi dan ini baru saja terjadi minggu ini. Nah, laki-laki umur 29 tahun, tidak gemuk. Tidak gemuk ya, pasiennya tidak gemuk. Kemudian kolesterolnya tidak terlalu tinggi. Tapi hasil rekam jantung pasien ini mengarah ke serangan jantung bagian jantung depan dan samping. 29 tahun laki-laki tidak gemuk ya, kolesterolnya tidak terlalu tinggi. Ternyata pasien itu perokok berat. Beliau merokok itu sekitar 2-3 bungkus per hari sejak SMA. Seperti itu. Nah, jadi saya sering dapat pertanyaan gitu. Saya olahraga kok, dok, sebagai kompensasi dari saya merokok itu, gitu ya. Nah, kita balik lagi tadi. Memang aktivitas fisik dan olahraga, contohnya kayak tadi berenang, lari, itu memang menjaga kesehatan jantung dan paru-paru. Tetapi rokok ya, rokok itu dia bersifat karsinogenik. Karsinogenik itu racun ya. Kalau kita baca lagi dari kandungan sebuah rokok itu mengandung hampir seribuan karsinogenik yang jenisnya bermacam-macam, pemicu kanker bermacam-macam. Nah, jadi ketika kita merokok, kita hisap ya, kita tidak hanya menghisap asapnya tapi juga menghisap dengan racun-racunnya. Gitu. Nah, jadi nggak hanya beresiko terhadap kerusakan paru-paru, tapi bisa juga memicu kanker. Apakah pasti kanker paru-paru? Ya belum tentu. Bisa juga memicu penyebab lain. Contohnya kanker nasofaring, kanker tenggorokan. Nah, kanker paru-paru juga bisa.
0: Iya.
1: Jadi yang dipermasalahkan dari rokok itu adalah kandungan karsinogeniknya. Gitu. Iya. Apakah dengan olahraga bisa mengurangi kemungkinan itu? Ya, saya rasa ini sudah banyak dijawab oleh dokter-dokter di sosial media ya, bahwa penyebab dari kerusakan itu sebenarnya multifaktor. Ya, kalau memang dikompensasi dengan olahraga, tapi bagaimana dengan gaya hidup yang lain? Nah, jadi memang semakin banyak faktor resikonya, maka angka terjadinya kanker atau kerusakan paru-paru itu juga akan semakin membesar. Gitu. Dan yang perlu digarisbawahi adalah kebanyakan pasien-pasien yang merasa saya baik-baik saja itu masih berada di usia produktif. Ya, masih di usia produktif ya. Tubuh itu kan punya batas kompensasi. Nah, biasanya akan mulai mengalami keluhan itu ketika mereka sudah melewati batas usia produktif. Mulai adalah keluhannya dari situ.
0: Iya, jadi baru kerasanya saat di usia tua begitu. Betul. Dokter ya.
1: Kalaupun saat ini merasa kayak aku baik-baik aja gitu ya. Jadi paling banyak memang baru munculnya di saat sudah lewat usia produktifnya. Tapi zaman sekarang pun yang sudah produktif muncul juga kayak kasus yang baru aja minggu ini nih.
0: Oh iya. Itu tadi pendengar sudah dijelaskan oleh Dokter Krista bahwa kompensasi tubuh kita terhadap bahan-bahan berbahaya dari rokok itu ada batasnya. Dan hal ini juga jangan merasa bahwa dengan melakukan aktivitas fisik begitu ya dokter, sehingga saya tidak apa-apa merokok begitu.
1: Harus dibarengi.
0: Iya, harus dibarengi. Padahal yang sehat aja kadang bisa sakit, apalagi
1: betul.
0: Yang merokok
1: betul.
0: Begitu ya dokter. Dokter, kita lanjutkan lagi percakapan dialog kita pada hari ini setelah jeda yang satu ini.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Kalimantan Tengah, khususnya di Palangkaraya, memiliki banyak destinasi wisata alam yang unik dan memukau. Salah satunya adalah Danau Tahai. Danau ini terkenal dengan warna airnya yang kemerahan. Warna tersebut berasal dari akar dan dedaunan pohon gambut yang berada di sekitar danau. Keunikan inilah yang menjadi Danau Tahai berbeda dari danau lainnya. Di sekitaran danau terdapat jembatan kayu yang memanjang di atas air. Jembatan ini sering dimanfaatkan pengunjung untuk berjalan bersantai sambil menikmati pemandangan alam atau berfoto dengan latar danau yang eksotis. Suasana yang tenang, udara yang segar, serta fenomena alam yang indah membuat Danau Tahai menjadi tempat yang cocok untuk melepas penat dari aktivitas sehari-hari. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kota Palangkaraya, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati keindahan alam yang unik di Danau Tahai.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

0: Tergar masih di Indonesia Sehat 17 April 2026. Kita masih membahas soal manfaat aktivitas fisik bersama Dr. Krista Lorenza. Dan dokter, tadi mungkin kita sudah ngobrol tipis-tipis gitu ya. Banyak kasus yang terjadi tuh, penyakit-penyakit itu menyerang malah pegawai-pegawai kantoran begitu dokter, karena bisa dilihat aktivitas fisiknya itu minim. Setelah pagi di kantor seharian duduk begitu, pulang kerja makanan belum sempat lagi membuat makanan yang sehat begitu dokter. Dan di sisi lain kita melihat juga hal ini tuh tentu tidak baik begitu dokter. Apakah ada tip khusus gitu dokter untuk para pegawai yang seharian kerjanya duduk? Silahkan dokter.
1: Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Nah iya, betul ya. Jadi memang kebanyakan yang mengalami aktivitas fisiknya kurang itu memang pegawai kantoran ya, memang gitu. Nah, para pejuang-pejuang ini, pejuang-pejuang kantoran ya, yang berangkatnya memang pagi-pagi ya, nanti pulangnya sudah sore ya, kemudian belum sempat masak kayak Mbak Cynthia tadi ya, boro-boro nih dok mau ada olahraga, waktunya nggak sempat, bahkan ada pekerjaan kantor yang harus dibawa pulang, belum lagi lembur dan lain-lain. Nah, biasanya nih untuk menghadapi pasien-pasien seperti ini, kita selalu mengedukasinya, mengatakan bahwa tuh di mana-mana mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati ya. Tidak semua penyakit memberikan sinyal di awal. Jadi ada juga yang memang kompensasinya bagus, gak akan ketahuan. Ya, ketahuannya memang di saat benar-benar tubuh tuh sudah tidak mampu lagi. Dan di saat itu mungkin kita akan lebih kerepotan karena sudah banyak komplikasi di mana-mana gitu. Jadi bukannya nakut-nakutin gitu, kadang-kadang dokternya nakut-nakutin gitu kan. Enggak ya, memang itulah salah satu tugas dari tenaga kesehatan. Ya, salah satu tugas dari tenaga kesehatan adalah mengkampanyekan ya. Mengkampanyekan yang memang harus dilakukan ya, salah satunya adalah itu tadi. Jadi lebih baik nih kita mencegah daripada kita mengobati. Nah, salah satunya itu tadi yang sempat kita singgung di awal, aktivitas fisik itu harus konsisten ya. Harus konsisten. Enggak dari WHO sendiri menyarankan tuh enggak banyak-banyak kan tadi untuk dewasa, cuman 30 menit. Ya minimal aja nih 30 menit, enggak banyak. WHO tuh nyaranin enggak banyak. Nah, jadi aktivitas fisik yang seperti apa gitu ya. Biasanya tuh biar si pasien-pasien ini mau. Nah, aktivitas fisiknya tuh lakukanlah aktivitas fisik yang menyenangkan. Ya, yang pasiennya suka gitu. Boleh jalan, jalan kaki. Jalan santai pun boleh. Jalan santai 30 menit itu sudah termasuk aktivitas fisik yang direkomendasikan oleh WHO. Ya, apalagi misalnya bersepeda. Misalnya jarak dari kantor ke rumahnya enggak begitu jauh gitu ya. Masih bisa ditempuh dengan sepeda. Mau dengan sepeda aja itu berangkat pagi udah bagus. Misalnya ya, kasih opsi. Atau misalnya enggak begitu jauh, masih bisa jalan nih gitu kan. Misalnya rumahnya di sini terpaut nih dua jalan lebar. Mau jalan ya boleh. Ya. Atau misalnya nih dok gitu. Rumah saya tuh dari kantor jauh banget dok gitu ya. Itu 4 kilo, 5 kilo saya naik sepeda nanti caos gitu kan, gimana gitu. Oh ya, kantornya ada tangga enggak? Bertingkat enggak? Gitu ya. Kalau ada, pilihlah naik turun tangga dibandingkan naik lift. Nah itu sudah termasuk aktivitas fisik Mbak. Yang paling simpel aja. Saya biasanya nanya gitu, Bu di tempatnya kantornya di mana gitu. Oh ya saya di lantai 2 dok gitu kan. Oh ya udah Bu, berarti Ibu turun ke kantin misalnya lantai 1, Ibu jangan naik lift, naik tangga gitu. Kalau ada waktu istirahat, Ibu pakai aja 10 menit buat naik turun tangga. Ibu cicil. Nah, pagi misalnya naik turun tangga, jangan pakai lift, pulangnya nanti gitu. Supaya 30 menit ini tercapai.
0: Iya.
1: Nah, itu paling sederhana gitu. Kalau misalnya dia bilang, "Dok, di tempat saya tuh enggak ada lagi naik turun tangganya, enggak ada," gitu kan. Udah kantornya jauh, dia bilang kan dari rumah enggak bisa naik sepeda, gitu kan. Enggak bisa jalan kaki juga, enggak ada naik turun tangga, gitu kan. Nah, biasanya saya bilang gini, kalau enggak ada seperti itu, berarti Ibu harus memang spend waktu. Kan hanya diminta 30 menit. Misalnya di kantor ya, gak ada tangga tapi kantornya melebar. Nah, Ibu dari ujung ke ujung jalan aja. Nah, datangin temannya misalnya dari ujung ke ujung bolak-balik. Nah, kalau misalnya nih nggak kebelet banget, jangan cari WC yang dekat dengan ruangan ibu. Cari aja WC yang agak jauh. Kalau nggak kebelet banget, gitu kan menahan kencing nggak boleh juga. Kalau nggak kebelet banget, cari aja WC yang jaraknya agak jauh dari ruangan ibu supaya ibu sekalian jalan.
0: Iya.
1: Nah, itu tips-tips kecil karena dari WHO pun mintanya nggak banyak, 30 menit aja nih bu, gitu.
0: Iya.
1: Atau
0: iya.
1: 30 menit aja nih pak, gitu. Yang penting apa? Konsisten, gitu aja.
0: Iya. Ternyata nggak ada alasan dokter ya. Tuh. Bilang aku sudah seharian di kantor gitu, nggak ada waktu untuk istirahat.
1: Hacknya gitu aja iya, deh pokoknya.
0: Iya. Iya, ini pendengar sudah diberikan hack gitu ya, tips dari dokter Krista. Kalau ada aja ada tangga, silahkan naik turun tangga gitu ya, waktu istirahat, habis makan siang apalagi ya dokter ya, supaya nggak ngantuk.
1: Kalau ada lift jangan naik lift, pakai aja tangganya.
0: Kalau nggak kebelet banget, pak cari WC yang jauh.
1: Biar gitu. Sekalian kan.
0: Betul. Iya, saya juga agak sedikit tercerahkan. Iya, ternyata nggak ada alasan kalau kita memang berniat gitu ya.

0: termasuk aktivitas fisik juga, dokter. Menyapu, mencuci baju, itu apakah kategori aktivitas fisik juga, dokter?
1: Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, bagus ya. Saya ibu rumah tangga, bekerja banyak, gini-gini, aktivitas fisik atau tidak? Itu termasuk aktivitas fisik. Tapi memang bukan aktivitas fisik yang direkomendasikan oleh WHO. Jadi WHO lebih merekomendasikan untuk menjaga kesehatan itu tadi, ya, paru, jantung, memperkuat otot dan lain-lain, mengurangi stres terutama, ya. Kan tadi kita balik lagi nih, apa manfaatnya? Mengurangi stres, kecemasan, ya, dan meningkatkan mood. Nah, jadi untuk dewasa, itu aktivitas yang disarankan itu seperti jalan santai, ya, jalan santai atau bersepeda.
0: Jalan kaki dan bersepeda.
1: Betul, itu yang direkomendasikan. Nah, apakah pekerjaan rumah itu termasuk aktivitas fisik? Iya, betul. Tapi bukan yang direkomendasikan oleh WHO. Karena yang namanya mencuci, menyapu, ya pasti ya capek, stres ya. Ibu rumah tangga stres. Nah, betul. Itu juga saya bilang, ibu habis nyapu, habis nyuci, ngurus anak, moodnya baik atau enggak? Betul. Nah, saya tembak biasanya, enggak sih dok, saya capek. Nah, itu jawabannya. Iya. Jadi memang kita harus spend waktu 30 menit. Misalnya habis ngantar anak sekolah ya, saya bilang, ibu kalau habis ngantar anak sekolah ngapain? Gitu. Biasanya tuh ibu-ibu tuh, saya gak ada sih dok, saya pulang aja biasa langsung bersih-bersih rumah gitu. Kalau misalnya ngambil waktu 30 menit, habis ngantar anak jangan langsung pulang gitu kan, ibu keliling misalnya di area sekolah atau jalan di situ gitu, bisa atau enggak gitu, dicoba dulu kira-kira bisa atau enggak, bu gitu.
0: Iya dokter, jadi gitu ya pendengar ya yang tadi sudah bertanya, bahwa aktivitas ibu rumah tangga begitu tentu aktivitas fisik juga, melatih aktivitas fisik. Cuman tadi dijelaskan dokter Krista bahwa aktivitas fisik itu seharusnya menambah mood yang lebih baik begitu ya. Kalau ibu rumah tangga sudah ngurus anak seharian, cuci baju, membersihkan rumah begitu ya, tambah stres
1: ya. Beda tuh kalau misalnya sensasinya 30 menit jalan aja. Ya, gitu, jalan gitu keliling, betul. Sambil denger lagu misalnya, kan betul, saya bilang betul. Gitu, gimana bu gitu, bisa gak kira-kira 30 menit aja gitu.
0: Iya betul. Dan dokter, apakah ada parameter pengukur gitu, apakah olahraga ini efektif untuk tubuh saya begitu dokter? Atau misalnya orang kan jalan kaki gitu, ah ini kurang gitu, atau dia ingin olahraga yang lain, apakah ada jenis olahraga yang efektif begitu dokter?
1: Oke, baik, terima kasih mbak. Nah jadi memang kalau dari WHO mereka menyarankan kan untuk aktivitas, kita ngomong aktivitas dulu ya. Kalau aktivitas fisik tadi waktunya itu tadi, kalau anak-anak sekitar 60 menit ya, 5 tahun sampai 17 tahun 60 menit itu parameter olahraganya yang disarankan untuk aktivitas fisik itu seperti bersepeda, melompat atau bermain sepak bola. Pokoknya aktivitas yang menyenangkan untuk anak-anak, yang anak-anak suka. Bahkan anak-anak dari umur 5 tahun pun WHO menyarankan untuk aktivitas fisik. Jadi jangan dicegah anak-anak untuk melakukan aktivitas fisik ya. Apalagi mungkin anak-anak sekarang yang sudah remaja mulai agak malas ya karena gadget.
0: Betul.
1: Nah, jadi akhirnya anak-anak zaman sekarang tuh terjebak dengan obesitas. Nah, itu harus diarahkan. Misalnya nih, 1 jam aktivitas fisik, apa, bersepeda, boleh gitu, jalan, boleh, main ke taman, dia lompat-lompat, dia guling-guling, boleh gitu. Dia sukanya apa nih, misalnya sepak bola di sekolah, ya boleh gitu. Nah itu biasa parameter dari WHO. Nah untuk olahraga sendiri, untuk anak-anak ini bebas ya. Nah biasanya tetap aktivitas fisik dan olahraga itu tetap diperlukan untuk mendukung tumbuh kembang, kekuatan otot, dan kekuatan tulang, sensorik motoriknya lah kalau untuk anak-anak ya. Kalau untuk dewasa, jenis parameternya memang aktivitas fisik yang disarankan oleh WHO itu jalan. Jalan dan bersepeda. Itu aja dulu, yang paling santai ya. Tapi kalau mau lebih dari itu, misalnya saya mau latihan beban ya. Nge-gym boleh gak dok? Latihan beban? Boleh, silahkan. Saya mau jumba dok, boleh gak? Boleh, silahkan. Saya mau yoga, boleh gak dok? Boleh, silahkan. Ya, boleh. Kalau untuk lansia, biasa saya tanya dulu, ada riwayat apa sebelumnya? Nah, kalau lansia, sehat-sehat aja, tidak ada riwayat operasi dan lain-lain, latihan beban boleh, bertahap. Naiknya, boleh. Nah jadi kalau secara WHO aktivitas fisik tuh dia mintanya yang ringan-ringan aja dulu, rata-rata jalan ya, jalan, bersepeda,

0: itu aja yang ringan-ringan. Tapi olahraga tambahan boleh nggak? Boleh, silakan. Sesuaikan dengan kemampuan diri. Iya. Itu juga yang saya bilang. Pada dewasa umur 30 tahun misalnya nggak pernah olahraga seumur hidup, dok. Gitu. Tiba-tiba mau setelah mendengar ini misalnya saya mau jadi olahraga rutin misalnya kan. Oke, olahraga apa dok yang saya lakukan dulu? Bebas aja, tapi bertahap. Saya selalu bilang kalau nggak pernah olahraga mulai dulu dari yang paling gampang, jalan 30 menit, naik bertahap 30 menit, 45 menit, 1 jam itu jalan, kalau memang merasa kurang 30 menit itu kurang dok, ya udah nggak apa-apa kurang, tapi naiknya bertahap. Nah, pernah dengar kan ada orang yang meninggal karena olahraga, cardiac arrest karena kecapean, mendadak.
1: Iya.
0: Nah, itu juga nggak boleh gitu. Jadi kalau belum pernah olahraga berat sebelumnya, cobanya bertahap dulu. Jadi yang paling gampang, jalan aja dulu, tapi naik bertahap. Jangan karena ngelihat temennya main futsal, padahal temennya seumur hidupnya main futsal. Gitu kan, dia gak pernah main futsal, atau main futsal dulu terakhir SMA gitu, udah 15 tahun yang lalu, tiba-tiba ikut langsung 3 putaran. Setelah itu langsung nyeri dada. Karena terlalu berat. Nah itu juga gak boleh ya. Jadi silahkan sesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Ya, selalu bertahap dan mulai dari yang paling gampang dan yang paling murah, jalan.
1: Betul.
0: Kalau ada sepeda boleh sepedaan.
1: Betul, iya. Yang penting mulai aja dulu ya.
0: Mulai aja dulu. Yang penting mulai aja dulu, gitu kan. Udah disaranin dari yang paling murah dan yang paling bentar 30 menit jalan kaki.
1: Betul.
0: Gak ada modalnya, modalnya cuma kaki.
1: Iya.
0: Sama waktu 30 menit.
1: Yang penting mulai dulu, harus niat.
0: Harus niat dan konsisten ya.
1: Betul, kadang kan, aduh aku gak punya sepatu, aduh gak punya ini, gak punya itu.
0: Udah gak apa-apa, kayak yang ada aja kan jalan kaki.
1: Iya, betul. Iya. Jadi yang penting dimulai dulu dari yang ringan ya dokter. Dan bertahap, jangan memaksa kapasitas diri begitu dokter. Karena akan malah membahayakan, gitu ya dokter. Dan apa ada tips gitu dokter? Ini kan yang penting tadi konsisten dokter. Kadang kita baru sehari udah capek, atau enggak baru lari bentar ada paman gorengan gitu ya, jadi tergoda. Gimana sih dokter tips agar kita konsisten untuk membangun kebiasaan melatih aktivitas fisik ini
0: dulu ya. Kayak yang sempat disampaikan tadi ya Mbak Cynthia di awal ya. Oh ternyata melatih dari muda itu tabungan kita di usia tua ya. Saya selalu bilang sama pasien saya tuh gini, Bu, kalau misalnya saya lihat tuh pasien yang tua-tua ya, umurnya udah 70 tahun ya, ada yang 75, dia masih bisa kemana-mana sendiri, datang misalnya cek lab sendiri, dia masih sehat tuh, ternyata seru. Pasien-pasien kayak gitu tuh ternyata seru ya, dia kemandiriannya bagus, dia tidak ketergantungan dengan siapapun. Karena menurut saya hal yang paling mahal yang tidak bisa dibeli dengan apapun itu adalah kemandirian sampai tua nanti. Karena pasien-pasien yang kemandiriannya hilang itu sangat berat, berat untuk si pasiennya, berat untuk keluarganya. Ya, yang biasanya dia kemana-mana bisa naik motor sendiri, nyetir sendiri, ya bisa berangkat kerja sendiri, di rumah apa-apa tuh mampu sendiri, ya tiba-tiba sakit dan kehilangan kemandirian itu stres berat. Ya, tidak hanya stres untuk pasiennya, keluarganya pun stres, yang merawat itu pun capek, karena merawat orang sakit itu capek. Ya, jadi kita pikirkan itu aja. Oh ya, aku mau mandiri sampai aku tua. Mandiri itu bukan dalam artian apa ya, mandiri itu ternyata aku mampu bertanggung jawab dengan diriku sendiri, makan sendiri, mandi sendiri. Nah itu kemandirian yang kelihatannya sepele ya, tapi kalau kita kehilangan itu, itu stres luar biasa.
1: Iya,
0: dan kehilangan kemandirian itu masuk dalam problem lansia. Ada programnya memang, dan itu salah satu persoalan lansia yang ternyata banyak menderita sakit, kehilangan kemandirian, dan itu salah satu program dan permasalahan pada lansia. Karena begitu pentingnya, kita gak usah mikir kemandirian finansial yang berat-berat gitu, apa gitu, enggak, kita mikir gini aja, bisa ke WC sendiri, mandi sendiri, sikat gigi sendiri ya, jalan keliling rumah sendiri aja, itu tuh kemandirian yang harus kita punya sampai nanti tua.
1: Betul.
0: Nah, jadi itu aja dulu gitu. Iya. Kita mikirnya itu dulu. Oh ya, konsisten mikir itu aja dulu.
1: Ini pesan yang sangat menohok juga dokter. Untuk saya pribadi juga ini. Iya betul. Jadi teringat dokter apa yang pernah orang sampaikan dan beredar di luar sana bahwa sebenarnya yang bikin kita tambah sakit itu karena stres, misalnya orang tua gitu ya, sudah tua dan punya penyakit, itu bukan malah penyakit intinya begitu dokter yang membuat dia tambah sakit, tapi karena mungkin itu tadi ya dokter, kemandirian itu hilang,
0: beban emosionalnya beban sangat emosional. Berat.
1: Betul, betul, betul. Iya dokter. Ini tips yang sangat bagus ya pendengar, bahwa kita harus berpikir bahwa di masa tua itu kita harus mandiri. Karena sesimpel jika kita ingin ke toilet, kita harus menunggu bantuan orang lain itu
0: stres ya.
1: Stres, betul. Kita nggak punya kebebasan gitu.
0: Untuk jalan pergi ke WC sendiri.
1: Betul.
0: Kita pikirkan itu dulu aja.
1: Iya dokter. Dan apakah ada tanda dan ciri-ciri khusus gitu dokter kalau tubuh itu kekurangan aktivitas fisik gitu?
0: Oke, nah salah satu ciri-ciri kekurangan aktivitas fisik itu lemes, tidak bertenaga. Nah tadi kan salah satu manfaat dari aktivitas fisik itu apa tadi? Aktivitas fisik yang baik, yang bagus ya, membuat orang itu menjadi bertenaga. Dia menjadi bagus menjalani hari-harinya gitu ya. Ini jadinya mudah lemes. Coba deh Mbak Cynthia, pernah kayak seharian gak mau ngapa-ngapain gitu kan. Sehari sih masih gak apa-apa ya mungkin ya, sehari, dua hari, tiga hari, pasti tubuh tuh jadinya mengikuti. Jadi kayak mau ngapa-ngapain males, jadinya tidak bertenaga. Nah, itu jadinya jadi lemes ya, menjadi lemas ya, menjadi malas ya, menjadi lemas dan menjadi malas terutama. Mudah lemas nih aku gitu ya. Ternyata hasil periksa labnya ternyata bagus-bagus aja. Kenapa ya dok ya? Bu coba deh olahraga. Coba deh kita olahraga dulu gitu. Senam ringan gitu. Coba aja.
1: Iya, jadi tubuh orang jika kita melihat dari fisiknya begitu lemas, tidak bertenaga begitu ya dokter.
0: Ternyata diperiksa bagus-bagus aja.
1: Iya, misalnya. Padahal hasil labnya bagus, normal begitu ya dokter. Dan dokter tidak terasa ini kita dari tadi ngobrolin soal aktivitas fisik ini sangat penting, banyak insight yang saya pribadi juga terbuka begitu dokter tentang betapa pentingnya aktivitas fisik ini. Dan untuk menutup dialog kita pada siang hari ini, apakah ada yang dokter ingin sampaikan bagi pendengar Pro 1 di luar sana yang mungkin saat ini juga mager gitu dokter, kurang motivasi untuk bergerak gitu, untuk membangun motivasi. Silakan dokter.
0: Oke, baik, terima kasih Mbak Cynthia. Ya. Nah, untuk para pendengar sekalian, ayo kita jangan malas untuk melakukan aktivitas fisik. Nggak perlu kita persiapkan sesuatu yang mahal, tidak perlu kita persiapkan waktu yang memang terlalu berlebihan ya. Kita mulai dulu dari diri sendiri dengan waktu yang tidak terlalu lama. Untuk dewasa tuh minimal 30 menit aja ya, dengan aktivitas yang gak terlalu berat nih ya, misalnya hanya dengan jalan ya. Atau kita bisa merubah kebiasaan yang sebelumnya gak bagus ya, misalnya kita biasa menggunakan lift ya, kita bisa mulai dengan naik turun tangga ya. Atau kita mulai belajar sedikit-sedikit untuk misalnya ke toko depan hanya untuk jalan kaki. Nah, kita merubah dulu dari kebiasaan-kebiasaan kecil gitu, karena kebiasaan-kebiasaan kecil itu nanti lama-lama akan menjadi kebiasaan yang besar ya, menjadi kebiasaan yang besar, menjadi habit yang bagus ya, menjadi pola hidup yang baik, sehingga nanti juga bisa melindungi diri sendiri. Ketika kita bisa melindungi diri kita sendiri, kita juga bisa melindungi keluarga kita gitu ya. Jadi aktivitas fisik itu kelihatannya ringan, kelihatannya sepele, tapi ternyata manfaatnya banyak sekali ya. Jadi kita mulai mempersiapkan diri kita dari sekarang untuk nanti ke depannya.
1: Betul, betul. Terima kasih dokter atas waktunya hari ini, atas ilmunya yang telah dibagikan bersama pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan itu tadi pendengar perbincangan kita bersama dokter Krista Lorenza. Dari perbincangan ini kita tentu mendapatkan insight baru, yaitu bahwa aktivitas fisik sangat penting bagi tubuh kita, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa tua kita kelak. Jadi cintai diri sendiri dengan melakukan aktivitas fisik sejak dini. Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya telah bersama Indonesia Sehat Jumat 17 April 2026.
2: Saya Kombes Pol Iwayan Korna SEMH, Kepala BNN Kota Palangkaraya, mengajak seluruh komponen masyarakat di Kota Palangkaraya untuk menggaungkan gerakan aksi nasional anti narkotika, dimulai dari anak atau ananda bersinar. Ketahanan nasional dan pembangunan bangsa dimulai dari keluarga yang kuat dan anak-anak yang bersih dari narkoba. War on Raptor Community. Tuhan.

0: Pernah kepikiran makan kelelawar atau mata kerbau? Eits, jangan kabur dulu. Kenalin nih, sate kalong khas Cirebon. Tenang, ini bukan daging kelelawar kok, melainkan daging kerbau yang dihaluskan. Dinamakan kalong karena penjualnya baru muncul saat matahari terbenam. Rasanya manis, gurih, dan bikin ketagihan.
1: Kalau makanan penutupnya ada kue mata kebo. Bukan mata beneran ya, tapi kue basah berbahan tepung beras dengan isian pisang di tengahnya. Bentuknya memang bulat, besar mirip mata, tapi tekstur kenyalnya juara. Jadi, berani coba kuliner seram yang nikmat ini?
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber terbaik.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah taklukan Real Oviedo di lanjutan La Liga Spanyol. Konfederasi Sepak Bola Brasil, CBF, resmi perpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Indonesia loloskan dua wakil di turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah dengan mudah menaklukkan Real Oviedo di kandang sendiri di Stadion Bernabeu dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.

0: Real Madrid raih kemenangan kandang 2-0 atas Real Oviedo pada laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Meski klub berjuluk Los Blancos itu sudah dipastikan finish di posisi kedua, harga diri tetap menjadi hal yang dipertaruhkan. Bahkan, beberapa pemain Madrid juga mungkin ingin memberikan pernyataan kepada Jose Mourinho yang kabarnya akan ditunjuk kembali sebagai manajer untuk kedua kalinya. Bertanding di Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi tuan rumah hampir memulai pertandingan dengan sempurna ketika Gonzalo Garcia berlari ke garis gawang dan meroper bola ke Franco Mastantuono yang tendangan jarak dekatnya berhasil diselamatkan dengan baik oleh kiper Aaron Escandel. Meski momentum bagus tercipta sepanjang awal babak pertama, namun gol pemecah kebuntuan baru tercipta pada menit ke-44 oleh Gonzalo Garcia. Sementara pada babak kedua, Oviedo tampil lebih agresif meski tidak berhasil mencetak satupun gol, akan tetapi itu cukup untuk membuat manajer klub Real Madrid Alvaro Arbeloa untuk memasukkan Kylian Mbappe yang baru pulih dari cedera 20 menit sebelum pertandingan berakhir. Mbappe kemudian menjadi pemberi asis untuk gol Jude Bellingham pada menit ke-80. Kendati menang, selesai pertandingan Alvaro Arbeloa menyampaikan bahwa Mbappe tidak puas karena dirinya tidak diturunkan sejak babak pertama. Namun, menurut Arbeloa, ini merupakan keputusan yang tepat mengingat Mbappe baru pulih. Bagi saya, seorang pemain yang 4 hari lalu bahkan tidak bisa duduk di bangku cadangan dan kini akan bertanding dalam 3 hari ke depan, saya menilai bahwa yang terbaik baginya adalah bermain di babak kedua dan menjadi starter pada hari Minggu mendatang. Sebagai pelatih, itu adalah pernyataan yang lebih masuk akal. Sementara manajer klub Real Oviedo, Guillermo Almada, mengatakan meski kalah, penampilan skuad asuhannya patut diapresiasi.
1: Ada beberapa situasi yang sebenarnya tidak kami inginkan. Kami berharap permainan ini bisa lebih hidup, dan saat kami tertinggal, disitulah mereka berhasil mencetak gol pertama. Namun, pada akhirnya, penampilan para pemain saya dan aksi-aksi bagus saat itu membuat kami puas. Tidak ada yang suka dengan kalah, dan kami ingin memberikan hasil positif lagi kepada para pendukung kami. Namun, pada akhirnya, saya tekankan lagi, yang lebih penting adalah penampilan, sikap, dan sayangnya, peluang-peluang yang lebih jelas yang kami miliki itu, kami tidak bisa mengkonfirmasi versinya menjadi gol. Atas kemenangan ini, Real Madrid kembali ke jalur kemenangan usai kalah 2-0 dari Barcelona minggu lalu. Real Madrid juga turut memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka di kandang menjadi 5 pertandingan. Sementara Real Oviedo yang sudah dipastikan degradasi masih tertahan di dasar klasemen dengan 29 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola, Konfederasi Sepak Bola Brasil, CBF, resmi memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Keputusan itu menegaskan dukungan penuh federasi terhadap pelatih asal Italia tersebut setelah satu tahun menangani Selecao. Selama menangani Brasil, Ancelotti dinilai menjadi sosok penting dalam memperkuat fondasi sepak bola nasional. Pelatih berusia 66 tahun itu bekerja sama dengan berbagai departemen di CBF untuk membangun stabilitas dan identitas permainan tim. Ancelotti juga menyampaikan apresiasinya kepada publik Brasil atas dukungan yang diberikan selama setahun terakhir. Presiden CBF Samir Saud menyambut positif langkah ini dan menyebut perpanjangan kontrak Ancelotti sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang sepak bola Brasil. Ancelotti ditunjuk sebagai pelatih timnas Brasil pada Mei 2025. Dalam tahun pertamanya bersama tim Samba, ia memimpin tim dalam 10 laga dengan catatan 5 kemenangan, 2 imbang, dan 3 kekalahan. Di bawah arahannya, Brasil mencetak 18 gol dan kebobolan 8 kali. Ia kini bersiap untuk memimpin Brasil di Piala Dunia 2026. Raksasa Amerika Selatan itu masuk dalam grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia.

0: Pendengar RRI, Belanda hadir ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa untuk mampu mengukir prestasi terbaik di ajang ini. Dengan kombinasi kekuatan antar lini menjadikannya skuad yang lengkap dalam turnamen 4 tahunan ini. Dalam bedah tim kali ini kita akan simak kekuatan tim Oranye berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim sepak bola dunia, yaitu Belanda.
3: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
3: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
3: Gak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van der Ven dan Nathan
1: Oke. Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
3: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
3: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
3: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
3: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
3: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
3: situs rri.co.id.
4: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari tenis. Jannik Sinner mencetak sejarah di Italian Open 2026 dengan meraih kemenangan beruntun ke-32 di ATP Master 1000. Membajakan rekor sebelumnya yang dipegang bersama Novak Djokovic untuk catatan kemenangan beruntun terpanjang di level tersebut. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Andrei Rublev 6-2-6-4 pada pertandingan yang berlangsung 1 jam 32 menit untuk melaju ke semifinal Italian Open 2026. Rekor Djokovic sebelumnya yaitu 31 kemenangan beruntun di Master 1000 berlangsung dari babak kedua Indian Wells 2011 hingga final Cincinnati Open 2011. Sinner memulai rentetan kemenangannya di Paris Masters pada November ketika ia mengalahkan Zizou Berts 6-4-6-2 di babak kedua dan kemudian mengangkat trofi juara. Sejak saat itu petenis berusia 24 tahun tersebut terus membangun momentum di Masters 1000.
6: Please,

Pecinta bulu tangkis, 6 dari 8 wakil Indonesia tumbang di babak 16 besar Thailand Open 2026. Hanya Isyana Syahira Meida, Rinjani Quinaratnastin, dan Leo Roli Carnando Daniel Martin yang melaju ke perempat final. Bertanding di Nimi Buter Stadium Bangkok kemarin, Isyana Rinjani yang turun pertama sukses mengalahkan Luo Yi Wang Tingge dari Tiongkok dengan skor 25-23, 21-13. Selanjutnya mereka akan melawan Rin Iwanaga Ki Nakanishi dari Jepang. Leo Daniel lalu melanjutkan tren positif itu dengan menundukkan wakil Tiongkok lainnya, Hu Ke Yuan Lin Xiang Yi, di 16 besar dengan skor 21-16, 21-13 dalam waktu 34 menit. Selanjutnya mereka ditantang wakil tuan rumah, Pirachai Sukpun Pakapon Teratsaku. Namun kesuksesan dua wakil pertama gagal diteruskan 6 wakil berikutnya. Jafar Hidayatullah Felicia Pasaribu yang turun di ganda campuran harus mengakui keunggulan Zhu Yijun Li Qiang dari Tiongkok dengan skor ketat 18-21, 21-23 dalam waktu 39 menit. Lalu di sektor tunggal putri, Talita Wiryawan yang menghadapi wakil tuan rumah Ratchanok Intanon sempat memberi perlawanan, namun akhirnya kalah dengan skor 16-21, 21-19, dan 15-21 usai bermain selama 67 menit. Kemudian di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang menantang John Hyok Jin dari Korea Selatan tidak mampu berbuat banyak dan akhirnya kalah telak 13-21, 5-21 dalam waktu 38 menit.

0: Dari ajang Super League, Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada lanjutan Liga 1 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim sore ini. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Laporan Agustin Irdiadi.
1: Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo untuk memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konpres kemarin mengatakan persiapan tim berlangsung cukup singkat menjelang pertandingan. Ia menyebut tim hanya memiliki sedikit waktu untuk menjalani latihan sebelum bertolak ke Padang. Tavares menilai pertandingan melawan Semen Padang tidak akan mudah bagi timnya karena bermain di Stadion Haji Agus Salim menurutnya selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya.
2: See that one team don't have nothing to lose. Coach will to put other players that don't play too much, and these players are going to try to catch the opportunity and go with high motivation in all the duels. So I expect a difficult match, and I hope that we can make a good game and a good result.
3: Tidak waktu itu
1: sementara itu, kiper Persebaya Andika Ramadhani memastikan seluruh pemain siap menjalani instruksi pelatih. Meski persiapan singkat, ia optimis tim dapat tampil maksimal. Ia juga mengatakan bahwa Persebaya ingin menebus hasil kurang memuaskan pada laga sebelumnya melawan Persis Solo. Ia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk mencetak sejarah di Padang.
4: Karena kita mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di pertandingan kita kemarin lawan Solo, kita akan mencatat sejarah. Insya Allah kita akan berusaha maksimal karena kita tahu Persebaya tidak pernah mendapatkan hasil yang baik di stadion ini, di Padang. Insya Allah kita sebagai pemain kita siap, kita akan memaksimalkan.
1: Persebaya sendiri masih memiliki peluang finish di posisi keempat klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun, pelatih menegaskan target itu hanya bisa dicapai jika timnya mampu meraih kemenangan di Padang. Agustin Lirdiani melaporkan.

0: Pendengar RRI, pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2 Futsal Mba Ajeng akhirnya berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini atas Elona FC Tuban 5-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kedua tim, Kalen Elit menurunkan Zaini.
2: Pekan lanjutan putaran pertama proposal League 2 Futsal Mba Ajeng akhirnya memecah telur. Setelah sekian lama terpuruk di dasar klasemen tanpa poin, FMA berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini. Bertanding di Gor Indoor Sejalak Harupat Kamis siang, FMA membungkam Elano FC Tuban dengan skor meyakinkan 5-2. Sejak peluit pertama dibunyikan, FMA langsung tampil agresif. Aldi Renaldi memecah kebuntuan pada menit ke-12. Babak pertama pun mereka tutup dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, pelatih Yusuf Maulana menginstruksikan anak asuhnya untuk terus menekan. Instruksi ini terbukti jitu. Anzaru Malean mencetak 2 gol beruntun hanya dalam waktu 1 menit, tepatnya pada menit ke-32 dan 33. Belum sempat lawan bernapas, Destin Jimmy, Sins Betty langsung menambahkan gol ketiga di menit yang sama. IKS sempat memperkecil ketertinggalan lewat Rizky Pauzi di menit ke-37 dan 1 gol tambahan di penghujung laga. Namun Destin kembali mencetak gol keduanya di menit ke-39 untuk mengunci kemenangan 5-2. Latih FMA Yusuf Maulana merasa sangat bersyukur timnya akhirnya meraih poin maksimal. Anzaru Maleon dinobatkan sebagai man of the match berkat 2 gol krusialnya.
3: Akhirnya kita dapat 3 poin di akhir putaran pertama. Walaupun sedikit telat, tapi inilah liga, inilah proses. Alhamdulillah teman-teman para pemain juga bisa cepat adaptasi. Kita perbaiki setiap pekannya yang jelas. Ini modal penting tentunya untuk menghadapi di putaran kedua esok hari.
2: Di laga lainnya, KLN Elit FC harus puas berbagi angka dengan Maestro Solo. Bertanding di venue yang sama Kamis sore kemarin, kedua tim bermain imbang satu sama dalam laga yang berlangsung sangat ketat dan disiplin. Wasit Abdul Muthalib memimpin jalannya pertandingan. Sepanjang babak pertama, tak ada satu gol pun tercipta. Rapatnya pertahanan kedua tim membuat para penyerang frustasi. Wasit bahkan harus mengeluarkan kartu kuning untuk Muhammad Rian Ardi dari KLN Elit FC di menit ke-18. Memasuki babak kedua, kebuntuan akhirnya pecah. Muhammad Rian Ardi menebus kesalahannya. Yang berhasil mencetak gol pembawa keunggulan untuk KLN Elit FC pada menit ke-27, skor 1-0. Tertinggal 1 gol, pelatih Maestro Solo Fandi Prima langsung merespon dengan taktik lebih agresif. Hasilnya, di penghujung laga, tepatnya menit ke-38, kapten mereka Safhari Nur Hanafi sukses menyebol gawang lawan. Skor imbang satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih Maestro Solo Fandi Prima tetap mengapresiasi kinerja timnya dan menghormati keputusan wasit di laga ini.
3: Hari ini bermain seru sekali. KLN juga melakukan banyak perubahan. Kita tahu di dua pertandingan sebelumnya juga yang atas kalah sama yang bawah. Artinya memang begitulah seninya di Liga PPL 2. Dan kita dari awal ikut Liga ini Maestro tidak pernah mencoba untuk mempengaruhi wasit atau terganggu dengan wasit. Ya kita terima saja. Saya mau kasih masukan buat semuanya. Mari sama-sama berkembang. Sometimes saya yang kena, sometimes merasa orang lain merasa dirugikan. Ya kita berdoa federasi juga memberikan yang terbaik untuk di PPL 2. Semoga pengadil ini benar-benar adil.
2: Kristiawan Arif Santoso dinobatkan sebagai man of the match di laga ini berkat kemampuannya menjaga transisi serangan dan mengimbangi tempo tinggi permainan Maestro Solo. Selimbang ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu angka dan tertahan di papan tengah klasemen. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikannya kabar dari arena Pro Futsal League 2 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

Peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga merupakan salah satu momen penting dalam iman umat Kristen. Peristiwa ini diperingati 40 hari setelah hari raya Paskah dan menjadi tanda bahwa Yesus kembali kepada Bapa di surga setelah bangkit dari kematian. Bagi umat Kristen, kenaikan Yesus bukan hanya sebuah peristiwa rohani, tetapi juga mengandung makna mendalam tentang kemenangan, harapan, dan janji keselamatan kepada manusia. Kenaikan Yesus Kristus dimaknai sebagai bukti bahwa Yesus telah menyelesaikan tugas pelayanannya di dunia, setelah mengajarkan kasih, pengampunan, dan pengorbanan kepada umat manusia. Yesus kembali ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi umatnya. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa kehidupan di dunia bersifat sementara dan manusia diajak untuk terus hidup dalam iman serta melakukan kebaikan. Bagi umat Kristen, kenaikan Yesus membawa pesan tentang harapan dan penguatan iman. Meski Yesus tidak lagi hadir secara fisik di tengah para murid, Ia menjadikan penyertaan Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur. Karena itu, peringatan kenaikan Yesus sering dimaknai sebagai ajakan untuk tetap percaya dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Selain itu, peristiwa ini juga mengajarkan pentingnya tanggung jawab untuk meneruskan ajaran kepada sesama manusia. Sebelum naik ke surga, Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya untuk memberitakan kabar baik dan menjadi terang bagi dunia. Nilai tersebut hingga kini terus dijalani oleh umat Kristen melalui tindakan kasih, kepedulian sosial, serta hidup berdampingan secara damai dengan sesama manusia. Momentum kenaikan Yesus Kristus juga menjadi waktu untuk kita berefleksi bagi umat Kristen untuk memperbaiki diri dan memperkuat hubungan dengan Tuhan. Banyak gereja menggelar ibadah khusus yang diisi doa dan pujian sebagai ungkapan syukur atas kasih Tuhan. Perayaan ini tidak hanya menjadi tradisi keagamaan, tetapi juga pengingat untuk hidup lebih rendah hati, penuh pengampunan, dan saling membantu. Melalui peringatan kenaikan Yesus Kristus, umat Kristen diajak untuk terus menumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa ini menjadi simbol kemenangan atas dosa dan kematian, sekaligus mengingatkan bahwa setiap umat percaya memiliki pengharapan akan kehidupan kekal bersama Tuhan. Dengan semangat tersebut, umat Kristen diharapkan mampu membawa damai dan kasih di tengah kehidupan bermasyarakat. Selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus. Semoga kasih Kristus menguatkan iman dan menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran dan kebaikan.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLNUP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Kota Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah. Saya Januar Abdiansa selaku KCC sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik termasuk Euforia Piala Dunia 2006. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen seru. Hey, bersiaplah.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Pendengar RRI Pro 1 Palangkaraya, mari kita ikuti bersama siaran langsung sholat Jumat. Jumat 15 Mei 2026 dari Masjid Raya Nurul Islam Palangkaraya.

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين رحمكم الله marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya karena dengan ketakwaanlah sebaik-baik bekal kita untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala karena dengan ketakwaanlah manusia menjadi bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala Ma'asyaral muslimin rahimakumullah Alhamdulillah pada hari ini sebentar lagi kita akan memasuki awal bulan dari bulan Zulhijjah yaitu 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah yang mana 10 hari ini adalah hari yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan 10 hari ini telah disebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Fajr Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim wal fajr walayalin ashr yang artinya demi waktu fajar dan demi 10 malam beberapa ulama menafsirkan makna dari 10 malam tersebut adalah 10 malam pertama dari bulan Zulhijjah dan kita lihat bahwasanya Allah telah bersumpah di dalam Al-Qur'an dengan malam ini dan Allah tidaklah bersumpah kecuali dengan sesuatu yang istimewa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam tidaklah suatu hari

yang amal-amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah Ta'ala melebihi amal-amal soleh pada hari ini. Dan sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah, dan tidaklah jihad wahai Rasulullah di dalam jalan Allah. Illa, Rasulullah bersabda, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi thumma lam yarji min dalika bishay'in, kecuali orang yang berjihad di jalan Allah dengan jiwanya dan hartanya dan tidak kembali atau meninggal di medan perang. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, maka dari itu hendaknya di 10 hari ini kita mengambil kesempatan dengan sebaik-baiknya, karena hari-hari ini merupakan hari yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, hari yang penuh ampunan, hari yang doa lebih diijabah. Mari kita hidupkan hari-hari ini dengan banyak berzikir, amal soleh, mengagungkan nama Allah, dan juga kita dianjurkan berpuasa di 10 hari ini, di 9 hari pertama ini, terkhusus di tanggal 8 nantinya dan di tanggal 9 puasa Arafah. Dikatakan bahwasanya barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya selama 2 tahun, yaitu setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hari Arafah adalah hari pengampunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul ayyam yaumu Arafah. Sebaik-baiknya hari adalah hari Arafah. Dan di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada hari yang paling banyak di dalamnya Allah membebaskan hambanya dari neraka melebihi dari hari Arafah. Dan sesungguhnya Allah pada hari itu menurunkan rahmatnya dan membanggakan hambanya di hadapan malaikat dan berfirman kepada malaikat, lihatlah apa yang mereka inginkan. Bahkan Al-Imam Al-Haddad di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah mengatakan, barang siapa yang menyangka bahwa di hari Arafah dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berdosa besar di hadapan Allah. Maka dari itu, mari kita ambil kesempatan ini dengan baik. Kita berniat dari hari ini untuk berpuasa di hari Arafah nanti. Kita berniat menjaga anggota tubuh kita dari dosa di hari Arafah. Kita isi waktu kita untuk duduk berzikir mengingat Allah dengan sebaik-baik zikir yang diajarkan oleh Rasulullah di hari itu, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inilah zikir hari Arafah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah zuhur di hari Arafah, di waktu para rombongan haji berwukuf di hari Arafah, maka kita pun berwukuf di atas sejadah kita sejenak, beberapa waktu mengagungkan nama Allah, sejenak beberapa waktu meminta ampunan padanya, sejenak beberapa waktu berdoa meminta hajat dunia dan akhirat, meminta agar dikuatkan dalam iman, meminta agar diberikan akhlak mulia sebagaimana mengikuti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saat itulah waktu yang mustajab untuk kita berdoa dan meminta ampun. Dan tak lupa khatib mengingatkan agar kita menghidupkan malam hari raya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahya lailatul id ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan dua malam hari raya, maka Allah akan hidupkan hatinya di saat hati manusia banyak yang mati. Maka penting bagi kita menghidupkan malam hari raya dengan harapan agar hati kita hidup di saat banyak yang hatinya mati, seperti yang kita lihat di zaman kita sekarang. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik agar bisa beramal soleh di awal bulan Zulhijjah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو

الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Baik pendengar, demikian siaran langsung ibadah sholat Jumat yang telah Anda dengarkan. Semoga ibadah kita hari ini diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan pendengar, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Palangkaraya dalam program Palangkaraya siang ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Lembaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab Al-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa di balik drama Lapangan Hijau 2026 terdapat mata digital yang bekerja lebih cepat dari kedipan mata manusia.
1: Era baru wasit video atau VR ini telah memasuki generasi terbaru. Fokus utamanya adalah teknologi offside semi otomatis menggunakan belasan kamera pelacak khusus yang terpasang di atap stadion. Teknologi ini mampu memantau 29 titik data pada tubuh setiap pemain hingga 50 kali per detik.
0: Hasilnya, penentuan posisi offside kini jauh lebih akurat dan instan. Bola resmi turnamen kini pun dilengkapi sensor khusus yang mengirimkan data posisi ribuan kali per detik. Tak ada lagi perdebatan panjang, karena teknologi memastikan keadilan olahraga berada pada level presisi milimeter. Saksikan bagaimana teknologi menjaga kejujuran sejarah di atas rumput hijau.

0: Saya Kombespol Iwayan Korna SEMH, Kepala BNN Kota Palangkaraya, mengajak seluruh komponen masyarakat di Kota Palangkaraya untuk menggaungkan gerakan aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak atau Ananda Bersinar. Ketahanan nasional dan pembangunan bangsa dimulai dari keluarga yang kuat dan anak-anak yang bersih dari narkoba. War on Drugs for Humanity. Huha!
1: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: saya Kombes Pol Iwayan Korna SEMH, Kepala BNN Kota Palangkaraya, mengajak seluruh komponen masyarakat di Kota Palangkaraya untuk menggaungkan gerakan aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak atau ananda bersinar. Ketahanan nasional dan pembangunan bangsa dimulai dari keluarga yang kuat dan anak-anak yang bersih dari narkoba. War on Drug for Unity. Kuha.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: Pendengar, menjelang momen Idul Adha, Pandai Besi kebanjiran pesanan. Pandai Besi di Kabupaten Kota Waringin Barat, kobar kebanjiran pesanan golok jagal, pisau sembelih hingga alat sisit kulit sapi kurban. Menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan pembuatan golok dan alat sisit kulit hewan ini meningkat tajam dibanding hari biasanya, seiring persiapan masyarakat dan panitia kurban untuk menyambut hari raya. Salah seorang pandai besi dari Desa Batu Belaman, Kecamatan Kumai, Saryanto, mengaku lonjakan pesanan mulai terasa sejak awal Mei 2026, terutama pembuatan golok dan alat sisit kulit hewan. Dirinya mengaku dalam sehari mampu memproduksi sekitar 50 sisit kulit sapi dan 2 golok jagal atau pisau sembelih yang dikerjakan secara manual bersama seorang pekerja lainnya. Menurut Saryanto, kenaikan permintaan mencapai 20-30% dibandingkan hari normal lainnya. Pembeli datang dari berbagai wilayah, bahkan dari luar Kota Waringin Barat. Sekian pendengar informasi untuk siang hari ini. Tetap bersama kami pendengar, karena pukul 13 waktu Indonesia Barat akan ada Warta Berita Daerah.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Desa kita kok kayak mau di pesawat sih?
1: Loh, maksudnya?
0: Sinyal hilang, ide juga ikut hilang.
2: Ya jangan nunggu sinyal doang dong, Jang. Desa itu dibangun bukan cuma pakai internet.
0: Oh, jadi pakai apa dong?
2: Pakai gotong royong, pakai usaha warga, pakai potensi desa.
0: Berarti bikin UMKM, perbaiki jalan, manfaatin lahan.
2: Nah, itu baru connect.
0: Sinyal balik.
2: Makanya, kalau desa dibangun bareng-bareng, masa depan gak bakal offline.
3: Membangun Indonesia mulai dari desa.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

Kalian tahu nggak? Mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pendengar, tahukah Anda bahwa batang garing bukan sekedar ornamen? Batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Eh Rob, masih mikir kalau sukses itu harus ke kota?
1: Dulu sih iya, tapi sekarang aku mikir desa juga kan punya potensi besar ya.
0: Nah, itu dia Rob. Desa kita punya kopi, kerajinan, sama wisata alam. Tinggal dikembangkan aja.
1: Oke Dok, apalagi anak mudanya sekarang kan melek digital, promosi online, jualan lewat medsos, bikin konten, semua tuh bisa dari desa aja.
0: Iya, kalau kita ikut terlibat, desa bisa maju tanpa kehilangan jati diri.
1: Dan yang paling penting, kita bangun desa kita sendiri, bukan cuma cari peluang di tempat lain.
0: Anak muda bukan cuma penonton perubahan,
1: tapi penggerak masa depan desa.
0: Desa yang kuat lahir dari pemuda yang peduli. Mari anak muda ikut membangun desa lokal, karena dari desa Indonesia tumbuh dan berdaya. Anak muda bangun desa lokal.

Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

0: San, gila, lihat deh, aku baru nemu aplikasi investasi baru. Masukin 1 juta, minggu depan langsung jadi 5 juta. Tanpa ngapa-ngapain, join yuk.
1: Ih, ngeri banget kok. Masuk akal nggak tuh? Bunga bank aja nggak segede itu. Udah cek legalitasnya di OJK belum?
0: Duh, kelamaan kalau ngecek-ngecek gitu. Ini mumpung lagi booming. Testimoni di grup sosmednya sih pada pamer mobil mewah semua.
1: Eh, hati-hati. Itu namanya red flag. Investasi bodong tuh sering banget loh pakai skema pamer kemewahan buat pancing korbannya. Uang yang kamu dapetin itu sebenarnya uang dari member baru, bukan dari keuntungan usaha yang bener.
0: Duh, untung kamu ingetin. Hampir aja aku transfer tabungan bulan ini.
1: Makanya, sebelum setor pastiin dulu 2L, legal dan logis.
2: Jangan biarkan jerih payahmu hilang dalam sekejap karena rayuan untung kilat. Pastikan legalitas lembaga investasi Anda di situs resmi OJK. Ekonomi digital aman, masa depan tenang.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, Jumat 15 Mei 2026. Sari berita penting. Menjelang Festival Budaya Isen Mulang, penjualan batik benang binti khas Kalimantan Tengah mengalami peningkatan. Beragam motif tradisional pun semakin diminati masyarakat lokal hingga mancanegara. Luas lahan sawit Kalimantan Tengah memberikan potensi besar dalam pengembangan biodiesel untuk kemandirian energi di Indonesia.

0: Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Cynthia Baga. Kita awali ke berita pertama. Sepanjang periode 1 Januari 2025 hingga 11 Mei 2026, Kementerian Hukum telah menindak sebanyak 1.004 situs ilegal yang melakukan pelanggaran hak cipta di ranah digital. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, baik pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI melalui Direktorat Penegakan Hukum terus memperkuat upaya perlindungan hak cipta di ranah digital melalui penambahan situs pelanggaran kekayaan intelektual atau KI. Sepanjang periode 1 Januari ke 11 Mei 2026, maksud saya 1 Januari 2025 hingga 11 Mei 2026 sebanyak 1.004 situs yang melakukan pelanggaran hak cipta di ranah digital berhasil ditutup oleh pemerintah. Dan pada tahun 2025 tercatat pelanggaran yang paling banyak ditindak berasal dari situs penyediaan film dan TV series bajakan dengan jumlah 401 situs. Direktorat Penegakan Hukum juga menutup 258 situs yang memuat digital book, webtoon, dan komik digital bajakan. 198 situs pelanggaran broadcasting atau hak siar, serta 28 situs lain yang berkaitan dengan berbagai bentuk pelanggaran hak cipta. Upaya penegakan hukum tersebut terus berlanjut pada tahun 2026 ini. Hingga 11 Mei 2026, Direktorat Penegakan Hukum kembali menutup 119 situs pelanggaran hak cipta yang didominasi situs film dan TV series, bajakan sebanyak 61 situs. Penindakan juga dilakukan terhadap 24 situs digital book, webtoon, dan komik digital, bajakan serta 34 situs lain yang memuat berbagai konten pelanggaran hak cipta di ruang digital. Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Kalimantan Tengah, Nur, menyampaikan dukungannya terhadap langkah tegas dari DJKI dalam memberantas pembajakan digital sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran hukum dan penghormatan terhadap karya intelektual. Menurutnya, perlindungan hak cipta tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat di daerah. Hal tersebut dikemukakan Haji Anur saat dibincangi RRI beberapa waktu yang lalu, di mana berdasarkan data terbaru ini, pihak Kemenkum Kalteng juga mengingatkan masyarakat dan pemilik usaha ataupun yang lainnya, para pelaku digital ataupun para pelaku-pelaku digital saat ini untuk bisa mentaati aturan dan tidak jadi pelaku-pelaku situs ilegal yang ada di internet, sama di Kalimantan Tengah. Dalam keterangannya, Haji Anur juga mengutip pernyataan dari Direktur Jenderal KI Hermansyah Siregar yang menegaskan bahwa perlindungan hak cipta di ruang digital menjadi perhatian serius pemerintah saat ini mengingat tingginya dampak pembajakan terhadap industri kreatif nasional. Menurutnya, penutupan situs bajakan merupakan langkah konkret negara dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat dan menghargai karya kreatif. Dan juga belum lama ini, beberapa hari yang lalu juga pihak Kemenkum Kalimantan Tengah telah menyelenggarakan sosialisasi dan penandatanganan MOU kerjasama dengan puluhan perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Tengah dengan pelaku seni hiburan, pelaku seni kebudayaan di Kalimantan Tengah agar bisa mendaftarkan segala bentuk karya, baik itu mahasiswa, karya ilmiahnya, dan juga karya-karya lainnya menyangkut dengan pendidikan dan juga kepada pelaku seni dan pelaku budaya, karya-karya hasil dari ciptaan yang berhubungan dengan seni itu bisa segera didapatkan ke Kemenkum Kalimantan Tengah gratis. Apabila tidak memahami bagaimana prosedurnya, bisa langsung mendaftarkan ke Kemenkum Kalteng di Jalan Adem Sama Palangkaraya dan akan diarahkan bagaimana mekanismenya agar semua hak cipta yang ada di tengah masyarakat apapun itu supaya bisa menjadi legal, ada dasar hukumnya dan bisa menjadi hak karya tersendiri dan apabila digunakan orang lain tersebut berhak membayar royalti kepada pemilik hak cipta tersebut. Dan semua ini dilindungi oleh negara dan membuktikan bahwa negara hadir untuk menjaga hak cipta dari masyarakat. Mungkin demikian laporan saya sementara dari Jalan Adoni Samad, Kota Palangkaraya. Kembali ke rekan saya di studio, Pro 1 RRI Palangkaraya, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, baik. Terima kasih rekan Aga Jaya Bijaksana atas laporannya. Pendengar, menuju berita selanjutnya, anggota DPRD Murung Raya, Olivia Wiswanti, mendukung upaya Federasi Olahraga Domino Nasional atau ORADO Murung Raya dalam mengembangkan domino sebagai olahraga prestasi. Menurutnya, domino kini telah naik kelas menjadi cabang olahraga resmi dan memiliki aturan permainan yang lebih terstruktur dibanding sebelumnya. Olivia berharap keberadaan ORADO mampu mengalihkan perhatian generasi muda dari kegiatan negatif menuju aktivitas yang lebih positif dan bermanfaat. Ia juga optimis melalui pembinaan yang tepat dan pelaksanaan turnamen secara rutin, Murung Raya dapat melahirkan atlet domino berprestasi hingga tingkat nasional. Selain itu, Olivia menilai sosialisasi yang dilakukan ORADO di kedai kopi dan kafe sudah tepat karena menyesuaikan kebiasaan anak muda saat ini. Ia berharap semakin banyak masyarakat memahami aturan permainan domino dan ikut berpartisipasi dalam berbagai kejuaraan yang digelar. Beralih ke berita selanjutnya. Luas lahan sawit di Kalimantan Tengah memberikan potensi besar dalam pengembangan biodiesel untuk kemandirian energi di Indonesia. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Peningkatan permintaan CPO untuk biodiesel akibat potensi penggangguan pasokan energi global.
3: Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah diperkirakan akan terus meningkat sepanjang tahun 2026. Potensi sumber daya unggulan daerah, terutama sektor perkebunan sawit, dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan industri di daerah. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Adi Nugroho, menyebut perkiraan pertumbuhan ekonomi tersebut masih ditopang oleh meningkatnya permintaan biodiesel di pasar global. Kondisi pasokan energi dunia yang belum stabil turut mendorong tingginya kebutuhan bahan baku energi alternatif.
2: Secara umum, pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah diperkirakan tumbuh sebesar 4,30% sampai 5,30% year-on-year. Kinerja ini diperkirakan masih ditopang oleh peningkatan permintaan CPO untuk biodiesel akibat potensi penggangguan pasokan energi global.
3: Dalam hal ini, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Sunarti, mengatakan, luas perkebunan sawit di Kalimantan Tengah membuka peluang besar bagi pengembangan biodiesel nasional. Pengembangan sektor tersebut juga diyakini dapat memperkuat pertumbuhan industri dan meningkatkan produksi daerah.
4: Dan untuk biodiesel sendiri, kita baru mempunyai satu pabrik. Idealnya kita masih bisa meningkatkan menjadi 4-5 pabrik mengingat luas sawit kita yang luar biasa.
3: Selain itu, Sunarti menambahkan, setiap pengembangan industri tetap harus memperhatikan aspek lingkungan dan mematuhi aturan yang berlaku. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga terus mengingatkan seluruh pihak agar pengembangan industri berjalan seimbang dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperkuat ketahanan pangan sebagai langkah strategis dalam menanggulangi invasi daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui pengendalian pasokan dan harga bahan pokok, serta mendorong peningkatan produksi pangan lokal guna menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Selengkapnya, Sabela Indasari melaporkan.
5: sebagaimana Perpres nomor 81 tahun 2024 ini tentang percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal.
6: Untuk menanggulangi inflasi daerah, pemerintah Kota Palangkaraya mengambil langkah strategi memperkuat ketahanan pangan dengan pengendalian pasokan dan harga bahan pokok di pasar, serta mendorong peningkatan produksi pangan lokal kelompok petani guna menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Kota Palangkaraya Sugianto mengatakan, mengacu pada Perpres nomor 81 tahun 2024 tentang percepatan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal dari hulu hingga hilir, maka DPKP Kota telah membina UMKM yang menggunakan pangan lokal yang habitatnya tumbuh di wilayah Kota Palangkaraya seperti kelakai dan lainnya, sehingga bisa bermanfaat dan dengan proses dari hilir bisa meningkatkan nilai gizi maupun mutu pangannya.
5: Ini dari hulu hingga hilir kami sudah mengupayakan sebagai salah satu contoh. Kita juga membina ada beberapa UMKM ini yang menggunakan beberapa pangan lokal seperti kelakai, ada bahan-bahan lainnya yang memang tumbuh di Kota Palangkaraya ini sehingga bisa bermanfaat, dan dengan proses dari hilir itu bisa meningkat dari nilai gizi maupun mutu pangannya.
6: Dosen Universitas Palangkaraya dan juga pengamat ekonomi Fitria Husnatarina berpandangan, upaya pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Provinsi Kalteng dalam rangka menanggulangi inflasi daerah dengan memperkuat ketahanan pangan telah semakin baik, seperti melalui pasar penyeimbang, pasar murah, dan turun lapangan langsung untuk melihat kondisi harga di tingkat pasaran.
7: Kalau saya berpendapat, beberapa gebrakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah sudah sangat baik ya. Banyak, cukup banyak pasar-pasar penyeimbang, pasar-pasar murah, kemudian inspeksi ke lapangan langsung Pak Gubernur dengan Bapak Wakil Gubernur itu sudah cukup intens begitu, dan kemudian unsur dari pelaksana teknis ya di dinas terkait itu juga sudah sangat melakukan program-program di pasar itu dengan intensif gitu. Jadi menurut saya jauh lebih intens dan lebih terkoordinir ya dalam satu sistem yang menurut saya sudah dipersiapkan sebelumnya.
6: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui peningkatan ketahanan pangan di berbagai daerah melalui instansi terkait berupaya memperkuat ketahanan pangan sebagai strategi utama pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemerintah provinsi ini dilakukan dengan mendorong peningkatan produksi pertanian, pengembangan lumbung pangan, serta memperkuat distribusi bahan pangan agar pasokan tetap tersedia di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Selain itu, pemerintah Provinsi Kalteng juga melalui instansi terkait terus bersinergi dengan kabupaten dan kota dalam mengoptimalkan program pangan berkelanjutan, termasuk pemanfaatan lahan produksi dan pemberdayaan petani lokal. Langkah ini diharapkan dapat menekan laju inflasi, menjaga daya beli masyarakat, dan memperkuat kemandirian pangan daerah di tengah tantangan ekonomi global maupun perubahan cuaca yang berdampak pada sektor pertanian. Sabila Indah Sari melaporkan.
8: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Pemimpin wilayah Aisyah, Kalimantan Tengah, menggelar pelatihan dasar menjadi pengacara atau paralegal dengan tema paralegal terampil, terlatih, profesional, dan peduli terhadap masyarakat yang mencari keadilan. Peserta terdiri dari perwakilan pengurus Aisyah, Sekalimantan Tengah, dan mahasiswa. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
9: Tentu tindak lanjutnya mereka bisa memediasi ketika masyarakat yang bersengketa atau berkonflik, kami sebut itu perkara gitu, perkara yang ditangani termasuk perkara non litigasi.
10: Dalam rangka memeriahkan ulang tahun ke-109 pimpinan wilayah Aisyah Kalimantan Tengah menggelar pelatihan dasar menjadi pengacara atau paralegal dengan tema paralegal terlatih, terampil, profesional, dan peduli terhadap masyarakat yang mencari keadilan. Salah satu peserta pelatihan paralegal, Tisan Arafat, mengaku secara keseluruhan menyambut baik penyelenggaraan pelatihan ini karena kegiatan tersebut sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum.
11: Ini kan dua hari kegiatan, mungkin kami full ikut kegiatan dan ini akan menjadi bahan dasar kami turun ke lapangan untuk mengadvokasi para masyarakat, terutama masyarakat yang buta dengan hukum, yang tidak tahu ketika bahwa ada bantuan hukum secara gratis dari pemerintah. Okay. Ini karena ini kegiatan yang sangat bagus untuk kami, khususnya untuk mahasiswa maupun untuk para peserta yang dari PWA dan PDA, Aisyah Sekalteng.
10: Tisan menambahkan, setelah mengikuti kegiatan selama 2 hari, ilmu yang diperoleh akan menjadi dasar saat turun langsung ke lapangan untuk melakukan advokasi kepada masyarakat, khususnya warga yang masih minim pemahaman tentang hukum. Karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya bantuan hukum gratis dari pemerintah. Sementara itu, pimpinan wilayah Aisyah Kalimantan Tengah Sanawiyah mengatakan, melalui pelatihan ini, para peserta dipersiapkan untuk mampu melakukan mediasi terhadap masyarakat yang mengalami sengketa atau konflik.
9: Tindak lanjutnya, mereka bisa memediasi ketika masyarakat yang bersengketa atau berkonflik, kami sebut itu perkara gitu, perkara yang ditangani termasuk perkara non-litigasi. Non-litigasi ini bisa bantuan hukum, di penyuluhan hukum, dan penelitian, sebenarnya non-litigasi namanya.
10: Okay.
9: Kalau untuk Pusbantuan Aisyah Kalimantan Tengah tidak hanya menangani perkara perempuan dan anak, tetapi juga perkara-perkara, hampir semua perkara itu masuk ke Pusbakum.
10: Selain itu, mereka juga dibekali kemampuan menangani perkara non-litigasi dan diharapkan dapat memperkuat kapasitas kader dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat. Di tempat sama, Wakil Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah Bidang Hukum, HAM, dan Lingkungan Hidup Istani mengatakan, peserta pelatihan paralegal yang baru mengikuti pendidikan masih berada pada tahap awal atau amatir. Menurutnya, pada tahap tersebut, para peserta sudah mampu melaksanakan tugas, namun masih memerlukan pendampingan dalam praktek di lapangan.
12: Karena mereka baru dilatih, dan tentu saja yang saya bilang itu masih amatir. Amatir ini kan orang yang mampu melaksanakan tugasnya tapi harus didampingi. Tapi nanti kalau dia sudah mampu naik kelas, itu yang disebut dengan paralegal handal. Artinya dia mampu melaksanakan tugas sendiri. Kalau dia diberi tugas, siap dan mampu melaksanakan sendiri. Nah, tentu dia nanti juga akan naik kelas, akan menjadi paralegal yang profesional.
10: Ia menambahkan, jenjang pengembangan tersebut dimulai dari amatir, kemudian handal hingga profesional, bahkan tidak menutup kemungkinan paralegal yang telah berpengalaman nantinya dapat menjadi advokat atau kuasa hukum terhadap kasus hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Edi Suroso melaporkan.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya mengirimkan 156 peserta untuk mengikuti Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah 2026 yang digelar pada 17 hingga 23 Mei di sejumlah lokasi di Kota Palangkaraya. Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin mengatakan, kontingen Kota Palangkaraya akan mengikuti 12 cabang lomba dan pertunjukan budaya. Beberapa di antaranya yakni sepak sawut, balogo, habayang, menyipet, mengaruhi, mencawet uwei, kuliner tradisional mangenta, parade tari daerah, hingga pemilihan jagau dan nyai Kalimantan Tengah. Menurut Fairit, keikutsertaan Kota Palangkaraya dalam FBIM memiliki makna penting karena pada tahun sebelumnya berhasil meraih predikat juara umum. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa pelaku seni dan budaya di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kualitas, kreativitas, dan semangat tinggi dalam melestarikan budaya daerah. Fairit optimis kontingen Kota Palangkaraya mampu kembali meraih hasil terbaik pada FBIM tahun ini. Wali Kota Palangkaraya menilai persiapan matang, kerjasama yang solid, disiplin serta semangat kebersamaan menjadi modal utama untuk mempertahankan gelar juara umum. Menjelang Festival Budaya Isen Mulang, penjualan batik benang bintik khas Kalimantan Tengah mengalami peningkatan. Beragam motif tradisional pun semakin diminati masyarakat lokal hingga mancanegara. Selengkapnya Hesa melaporkan.
13: Juga kemarin tuh ada dari Brunei, dari Korea, terus satu dari Jepang.
14: Menjelang pelaksanaan Festival Budaya Isen Mulang tahun ini, permintaan batik benang bintik di Kalimantan Tengah mengalami peningkatan signifikan. Masyarakat mulai berburu pakaian khas daerah untuk digunakan dalam berbagai kegiatan budaya maupun acara resmi. Kondisi tersebut turut dirasakan para pelaku UMKM batik di Palangkaraya yang kebanjiran pesanan sejak beberapa bulan terakhir. Peningkatan penjualan tidak hanya datang dari masyarakat lokal, namun juga dari luar daerah hingga mancanegara. Beragam motif khas Dayak seperti burung tingang, batang garing hingga anyaman rotan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pembeli. Selain mempertahankan unsur tradisional, para pelaku usaha juga melakukan inovasi motif agar lebih modern dan diminati berbagai kalangan. Pemilik toko batik Bahalap, Farida Aryati Dejata, mengatakan penjualan batik benang bintik mengalami peningkatan sejak Maret hingga Mei tahun ini. Menurutnya, tingginya minat masyarakat dipengaruhi semakin populernya penggunaan batik khas Kalimantan Tengah di berbagai kegiatan resmi maupun non-resmi. Farida menambahkan, batik Bahalap tidak hanya menyediakan kain batik, tetapi juga pakaian siap pakai untuk kebutuhan pernikahan, acara keluarga hingga instansi pemerintahan. Ia juga mengaku pelanggan datang dari berbagai daerah, bahkan luar negeri seperti Brunei, Korea, dan Jepang.
13: Selama ini yang saya amatin dari bulan April, Maret, April, Mei, itu penjualannya meningkat ya untuk batik Bahalap, baik untuk pernikahan, baik untuk perorangan, kantor, melayani 14 kabupaten, bahkan mungkin masuk juga lah seluruh Indonesia. Ada tamu yang dari Kaltim, juga kemarin tuh ada dari Brunei, dari Korea, terus satu dari Jepang. Nah, itu. Jadi untuk batik Bahalap ini karena orang suka di sini itu karena baju-bajunya siap pakai.
14: Sementara itu, salah seorang pembeli batik benang bintik Riwulan mengaku tertarik menggunakan batik khas Kalimantan Tengah karena memiliki motif yang unik dan syarat makna budaya. Menurutnya, penggunaan batik benang bintik saat Festival Isen Mulang juga menjadi salah satu bentuk pelestarian budaya daerah agar semakin dikenal luas.
15: Kalau saya memang suka motif batik Kalteng ya, karena khas kan ada apa? Ada burungnya ini, lalu ada kan batang garing dan sebagai motifnya bagus-bagus atau motif kelakai gitu, cocok untuk saya.
16: Harapan kakak terhadap perkembangan batik benang bintik di Kalimantan Tengah kedepannya seperti apa kak?
15: Harapannya batik benang bintik Kalimantan Tengah ini tidak hanya diminati oleh masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah, tapi juga bisa diminati secara nasional bahkan internasional, kalau bisa nanti sampai ke global begitu.
14: Okay. Dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap batik benang bintik menjelang Festival Isen Mulang, diharapkan produk khas Kalimantan Tengah tersebut semakin dikenal luas serta mampu mendorong perkembangan UMKM lokal agar terus maju dan bersaing hingga tingkat internasional. Demikian Hesa melaporkan.
0: Demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
8: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga merupakan salah satu momen penting dalam iman umat Kristen. Peristiwa ini diperingati 40 hari setelah Hari Raya Paskah dan menjadi tanda bahwa Yesus kembali kepada Bapa di surga setelah bangkit dari kematian. Bagi umat Kristen, kenaikan Yesus bukan hanya sebuah peristiwa rohani, tetapi juga mengandung makna mendalam tentang kemenangan, harapan, dan janji keselamatan kepada manusia. Kenaikan Yesus Kristus dimaknai sebagai bukti bahwa Yesus telah menyelesaikan tugas pelayanannya di dunia. Setelah mengajarkan kasih, pengampunan, dan pengorbanan kepada umat manusia, Yesus kembali ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi umatnya. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa kehidupan di dunia bersifat sementara dan manusia diajak untuk terus hidup dalam iman serta melakukan kebaikan. Bagi umat Kristen, kenaikan Yesus membawa pesan tentang harapan dan penguatan iman. Meski Yesus tidak lagi hadir secara fisik di tengah para murid, Ia menjadikan penyertaan Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur. Karena itu, peringatan kenaikan Yesus sering dimaknai sebagai ajakan untuk tetap percaya dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Selain itu, peristiwa ini juga mengajarkan pentingnya tanggung jawab untuk meneruskan ajaran kepada sesama manusia. Sebelum naik ke surga, Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya untuk memberitakan kabar baik dan menjadi terang bagi dunia. Nilai tersebut hingga kini terus dijalani oleh umat Kristen melalui tindakan kasih, kepedulian sosial, serta hidup berdampingan secara damai dengan sesama manusia. Momentum kenaikan Yesus Kristus juga menjadi waktu untuk kita berefleksi bagi umat Kristen untuk memperbaiki diri dan memperkuat hubungan dengan Tuhan. Banyak gereja menggelar ibadah khusus yang diisi doa dan pujian sebagai ungkapan syukur atas kasih Tuhan. Perayaan ini tidak hanya menjadi tradisi keagamaan, tetapi juga pengingat untuk hidup lebih rendah hati, penuh pengampunan, dan saling membantu. Melalui peringatan kenaikan Yesus Kristus, umat Kristen diajak untuk terus menumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa ini menjadi simbol kemenangan atas dosa dan kematian, sekaligus mengingatkan bahwa setiap umat percaya memiliki pengharapan akan kehidupan kekal bersama Tuhan. Dengan semangat tersebut, umat Kristen diharapkan mampu membawa damai dan kasih di tengah kehidupan bermasyarakat. Selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus. Semoga kasih Kristus menguatkan iman dan menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran dan kebaikan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta,

0: ini kita masuk dalam program Request Pop 100% Indonesia. Dan telah ada yang bergabung. Halo, Request Pop.
1: Halo, Request Pop.
0: Iya, 100% Indonesia. Iya, ini dengan Bang Reno kah?
1: Bang Reno lah, tahu jelas Bang Reno. Iya. Tawan nih lah, Bang Reno.
0: Iya, sudah beberapa kali telepon.
1: Tahu lah.
0: Iya.
1: Iya. Bahasa itu daerah lah.
0: Iya, narek kabar. Narek kabar.
1: Bahalapi
0: lah, iya.
1: Nampi dan ngokani anda uta.
0: Agak hujan-hujan nampi tuh.
1: Sama itu gini hujan katanya. Hujan pandang lah nampi itu. Pernah belim kan kan ulun nak lu kaya nak belim bilup kan kan ulun.
0: Iya.
1: Nampi dengan hampir anda uta tuh sambil belajar kia bahasa tuh. Sama matuk kia elah bahasa ulun terus sih.
0: Iya.
1: Ita bahasa ita tuh. Nah aku dia kau tahu tuh ana bahasa Pangkalan Bun nih. Dia kau tahu. Jika bakal mendekin bahasa lah.
0: Iya, beken.
1: Iya. Ika benang masih Ika kelega Pangkalan Bun hebat ke bahasa ayum. Ika lu sampit bahasa sampit pakai kayak dano. Lajeh itu kan bahasa sampit tu aku je tahu kan. Terus malu tu mengerti pak waktu bahasa aku dia tahu.
0: Iya.
1: Iya ante.
0: Iya.
1: Tapi itu sambil belajar kia itu bahasa daerah tu. Kita mematuh ya.
0: Iya.
1: Kita bahasa ulu maka ulu he.
0: Iya.
1: Karena bahasa Jawa, bahasa Madura macam mana? Ewet bahasa ewet. Kita kan bahasa kita ini kita. Kalau kita pakalan bon ini bahasa kita pakalan bon itu jem hamin ini teh pakai bahasa kita. Ini itu jem hamin ya ulu. Aku sampit telah datu Sunda kau ke kawal kau tebas pun masih sampit ya aku. Dia aku kan bahasa Banjar bepang datu enak aku.
0: Iya.
1: Salam hilola.
0: Iya.
1: Oksana sentia kan dan soal pihak tempat rezeki dan panjang umur kia kan. Dan pihak tu kan enan bang Tuni kan atau bang Dede, bang Umay, bang Karim, bang Rudi, bang Pando, kan Putra CR, bang Wian, Naparo Mas Toto atau bang Meme kan bang Agus dan Samsul, Paridi dan Ban Agau kan. Dan menganang Banjar kan Putra Pangkalan Bun leka kitun kan ini kan leka leka mu kalau Pangkalan Bun.
0: Iya.
1: Bun teh anang si kue ka kota kan di desa diain.
0: Itu kota.
1: Oh kota lah. Ini kota Pangkalan Bun.
0: Iya.
1: Ano Jibawiya kan Elisa, Ayah dan Ijil, Sasa, Yuni dan mama MT nama Sri ka kan.
0: Iya, mama Sri.
1: Bahasa Dohoy lah tu. Ngerti aku tapi aku bahasa aku dia tahu aku tuh bahasa Jepang aku bahasa tuh cukup Jepang bahasa Jepang tahu Belanda tahu Inggris tahu Inggris dia tahu aku dia jadi ini aku lah tahu bahasa Inggris macam awak deh kan bahasa aku di Cina dia tahu aku dia aku tuh namanya Tewen aku tuh tahu ini aku cukup bisa bahasa lah cukup aku uluh je bahasa aku dia aku tahu nah itu lagu pun mentegi ada lagu apa ayah kan Ayah Pace Pop pengen Ayah Pace Pop kan ada itu kan gue ketawa gitu kan. Jadi kau yang menggila lah Cynthia.
0: Yo, Rinto Harahap tuh kah?
1: Dari barangai.
0: Oh iya,
1: iya. Ya, teh lah.
0: Ya.
1: Dan nikah barian sehat ya kan.
0: Amin.
1: Dan nikah berajaki dan banyak umur kan. Nah, teh lah.
0: Ya.
1: Sama pendau dan sama telemi ya kan.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih Bang Reno. Ya, pendengar mari kita beralih ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Request Pop. Iya, halo selamat siang Request Pop.
2: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Ini dengan Bang Nanang kah?
2: Iya.
0: Iya, Bang Nanang apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, iya. Siang hari ini mau request lagu apa ini Bang Nanang?
2: Cinta Tasik Sumatera.
0: Cinta?

0: Asik semata.
1: Asik semata. Cinta Sakota ini kah? Bang Nanang?
0: Lain
1: Cinta.
0: Antara Tasik Sumatera,
1: Antara lintas Sumatera.
0: Tasik Sumatera.
1: Tak asik. Oh, cinta Tasik Sumatera, Nazia Marwiana.
0: Ya.
1: Iya. Boleh salam-salamnya, Bang Nanang.
0: Salamnya buatnya yang bersenang dengan ada siapa itu?
1: Bang Reno tadi.
0: Ya, Bang Reno lah. Kadang ngerti aku bahasanya.
1: Iya.
0: Buatnya putra Pangkalan Bun. Buatnya nenang tuan Pangkalan Bun. Buatnya Bang Omai. Buatnya Bang Erwin. Buatnya Mas Karim. Buat Bapak Meme. Buatnya Mama Yuda dan Bang Junnya. Buatnya Mbak Sasa. Ya kayaknya buat semuanya juga lah.
1: Iya.
0: Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Semoga selalu kesehatan semuanya.
1: Iya, terima
0: buat
1: kasih.
0: Buat Mbak Cynthia, terima kasih.
1: Iya.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang. Diberi kesehatan juga untuk Bang Nanang. Ya, Bregar, masih kami tunggu untuk request pop 100% Indonesia pada siang hari ini. Silahkan hubungi kami melalui WhatsApp atau nomor telepon kami ya. Iya. Halo, selamat siang request pop. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang, request pop. Ya, sepertinya ada kendala ini pendengar ya. Silahkan coba hubungin kembali. Dan saat ini kita akan menyapa pendengar yang sudah menghubungi melalui WhatsApp. Halo, selamat siang, request pop.
2: 100% Indonesia.
1: 100%
2: siang,
1: Indonesia.
2: Mbak Cynthia.
1: Iya, ini dengan Mbak Cynthia, Mbak Sasa.
2: Ini kayak gangguan, Mbak. Kalau diangkat tadi mati. Kayak ada telepon lain.
1: Iya, karena ada telepon lain tadi masih Mbak Sasa. Jadi dia nggak bisa dua.
2: Jaringan, kayak jaringan gitu lah ya.
1: Iya, jadi otomatis deh kalau ada orang nelpon.
2: Iya, kalau di sini kelana kan langsung mati juga dia.
1: Iya. Iya, apa kabarnya Mbak Sasa siang ini?
2: Libur-libur. Di sana hujan juga ya, Mbak?
1: Hujan, ini baru selesai hujannya tadi, deras sekali.
2: Iya, itu tadi aku nyuci selimut nggak kering.
1: Cucian kita nggak kering.
2: Tadi pagi kan kelihatannya hari ini kan panas.
1: Iya, pagi terlihat Kiranku. Panas.
2: Eh, hujan.
1: Iya.
2: Ini panas lagi kekeluarin paling ya. Istilahnya ngering-ngering bulunya.
1: Iya. Biar enggak tapi bau, Mbak Sasa.
2: Iya.
1: Iya. Mau request lagu apa ini, Mbak Sasa?
2: Lagunya dari Endang Astrina aja, hujan datang lagi aja.
1: Endang Astrina, hujan.
2: Iya, datang lagi. Mbak, salamnya buat semua jelemal dari A sampai Jet, karena ada tekan paket di depan.
1: Oke, siap.
2: Mbak Sintia dan Patina, salam selalu.
1: Iya.
2: Makasih, Mbak lah.
1: Iya, terima kasih Mbak Sasa. Selamat siang. Iya, dadah. Dan pendengar, mari kita angkat yang telah bergabung tadi. Halo, selamat siang request pop.
3: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Halo, dengan siapa di mana ini?
3: Apa kabar? Salam Brigas.
1: Salam Brigas.
3: Apa kabar?
1: Pahalap.
3: Iya.
1: Dengan siapa ini aku baru dengar rasanya?
3: Harus dengar ya?
1: Iya, Harun.
3: Pahit ya, jadi bergabung itu nah,
1: kan? Iya, Kak. Jatuh supa, Kak.
3: Udah mada itu Endo dia tahu sama WhatsAppnya nggak tergabung dalam bahasa sana.
1: Oh, Bang Tony kah?
3: Betul.
1: Beda suaranya Bang Tony kalau di WhatsApp nanti telepon.
3: Iya.
1: Iya.
3: Beda.
1: Agak beda.
3: Iya nah.
1: Iya.
3: Berbeda.
1: Hmm.
3: Bisa
1: iya.
3: Bahu hujan ke kenapa?
1: Hujan ke ya lah itu kan nih lah.
3: Tomangnya labat ya. Tapi itu jadi tendek.
1: Iya itu ke labat. Yeah. Anaknya ya, nih lagu Nara itu, Bang Tony.
3: Derita kamu ya, segala. Barano, bara balad dekat.
1: De jelita narai
3: pramuria pramuria
1: pramuria
3: ya
1: oh TG ya. Cinta tapi, pramuria yo
3: ya, derita TG lah ya sabel lah
1: yo
3: kan sampai anda dalam berikan Reno kayaklah yang ke samping Pangagau, Pangagau Susi, Ica, Bu Pandu, Putar Pangkalan Bun, Pomai Sampit, akan orang sisa lah. Terus Cynthia, terima kasih Cynthia. Ya libur gitu nih.
1: Ya. Jatun, jatun.
3: Kalau kan cuti bersama anda tuh lah.
1: Iya. Jatuh tanggal lama, merah ike nah.
3: Iya nah. Pol geten nah. Iya. Ada Panggelambun nah, cenggung rumah ke asal dia.
1: Narai, narai.
3: Ada Panggelambun nah, ada cenggung bang rumah.
1: Oh, rumah lah.
3: Ada Panggelambun kan ada.
1: Isen mulang teh kah?
3: Yes ya, liburan.
1: Oh, liburan.
3: Mulang teh, cara tanggal 2.
1: Iya, liburan nih lah.
3: Geten nah. Mau boma nah, mbak mengentak lah.
1: Oh, Indo boma.
3: Ya, Pahari belum?
1: Dia dia Pahari, IJ lingkungnya ini IJ lingkungan.
3: Iya kan, itu artelnya hilang lagi.
1: Iya, bapak Ewe hara bapak Buman.
3: Kari Bandar.
1: Kari Bandar.
3: Andi Par kan?
1: Oh, Andi Par.
3: Iya, Andi ke Bali enggak ya?
1: Oh, iyo iyo iyo.
3: Akan Ewen kan ada itu.
1: Harun Duma ikut mengenta.
3: Indah indah rumah.
1: Oh indah rumah. Iya iya.
3: Pendekannya liburan ini kayak apa enggak?
1: Iyo.
3: Pendeta Marina, Pendeta Marina.
1: Oh iyo, kan saudara kayak Ewena.
3: Iyo ada gitu nah.
1: Iyo.
3: Ada nikah ya gitu
1: bang. Oh. Bang Tony, lagunya tadi cerita seorang pramuria nih kah?
3: Derita.
1: Oh, derita.
3: Aja lah.
1: Derita. Oh, TG, TG.
3: Yang cerita seorang pramuria kan kita
1: para
3: Dewi Yul. Oke, gitu ya.
1: Iya, salam-salam. Salam-salam, Bang.
3: Anda jadi, Bang, kan mau sih lah.
1: Oke, oke.
3: Sejak salam berikat ya.
1: Iya.
3: Banyak umur, berkah rezeki.
1: Terima kasih.
3: Terima kasih.
1: Selamat bentuk kandau. Halo, selamat siang request pop. Halo, selamat siang. Ya, pendengar yang tadi menelpon boleh menghubungi kembali ya karena ada kesalahan teknis ini dalam pengangkatannya tadi ya. Karena banyak ini yang telpon hari ini. Silahkan menghubungi kami kembali.

0: Selamat siang, Request Pop.
1: Halo, selamat siang, 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Halo, Mama Yuda, apa kabarnya?
1: Kenapa, Kak Cynthia?
0: Iya, ini
1: ya,
0: banyak
1: baik.
0: Banyaknya yang nelpon ini, nah. Mama Yuda.
1: Iya.
0: Iya. Jadi bingung piciknya yang mana?
1: Iya,
0: iya.
1: Aku rebutan nih.
0: Iya, ini lagi rebutan ini. Masih aja ini. Iya, apa kabarnya Mama Yuda? Hujan kah di Sampit?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah
1: ya,
0: baik.
1: Hujan, baru reda juga.
0: Sama lah di sini juga rata berarti hujannya nih.
1: Ya sama.
0: Liburan kemana
1: Kemarin
0: Mama
1: aja yang
0: Yuda?
1: panas, hari ini hujan. Oh, liburan di rumah aja ngumpul
0: Di rumah
1: keluarga.
0: aja lah.
1: Iya.
0: Iya, mau request aku apa ini Mama Yuda?
1: Dari Anang dan Sarini kah cinta terakhir adalah?
0: Anang, cinta terakhir. Ada.
1: Enggak ada, dari Judika.
0: Ada nih
1: Oh
0: cinta
1: iya, ada ya.
0: Terakhir, iya. Salam-salamnya Mama Yuda.
1: Yes. Ya, salam-salamnya buat Bang Umay, Bang Putra Pangkalan Bun, Bang Adi, Bang Jepri, Mbak Sasa, Bang Nenang Banjar, Pak Naparo yang Putri, Pak Pridi Putri, Bang Pandu, Bang Agus, Bang Meme, buat semuanya aja. Kota Bang lagi nyantai, salam sayang aja.
0: Abang di sampingnya.
1: Buat Kak Cynthia.
0: Iya.
1: Iya, buat Kak Cynthia sama partnernya, semua yang ada di situ. Semoga selalu sukses, sehat, lancar rezeki dan aktivitasnya. Selalu bahagia, happy juga di hari liburan.
0: Iya.
1: Ya, buat semuanya yang ada di samping, juga pemancar di samping, semoga selalu sehat juga.
0: Iya.
1: Itu aja Kak Cynthia,
0: oke,
1: selamat
0: siang, ditunggu lagunya. Oke, kita beralih ke penelpon berikutnya ini. Halo? Halo? Iya. Iya, ini udah bisa terhubung kembali. Halo, selamat siang, Request Pop.
2: Selamat siang, Request Pop.
0: Iya.
2: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa?
2: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Dengan siapa di mana ini?
2: Sama Bang Adi Sampit.
0: Bang Adi. Di Sampit. Iya, bagaimana kabarnya Bang Adi?
2: Baik-baik saja.
0: Iya, baik-baik saja. Hari ini mau request lagu apa ini, Bang Adi?
2: Darinya Rena. Rena.
0: Rena.
2: Karam di Lautan Tenang.
0: Karam di Lautan Tenang. Oke. Salam-salamnya boleh.
2: Salam-salamnya buatnya semua aja ya. Juga buat Mama Yuda juga. Ya, mungkin itu aja ya. Terima kasih.
0: Terima kasih, Bang Adi. Iya, pendengar, sudah ada 6 penelpon kita hari ini. Mari kita dengarkan terlebih dahulu ya lagu yang telah direquest oleh pendengar kita hari ini, Rinto Harahap, Ayah, yang telah direquest oleh Bang Reno.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Mamburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa setiap bayi yang baru lahir akan otomatis menjadi peserta aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Kebijakan tersebut diklaim berlaku mulai 26 April 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, BPJS Kesehatan menyatakan bayi baru lahir dari orang tua yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran PBI akan otomatis ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Maka dari keterangannya, bukan semua bayi yang otomatis menjadi peserta BPJS. Dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, Pasal 16, ketentuan bayi yang baru lahir tetap perlu didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan paling lambat 28 hari sejak kelahiran agar status kepesertaannya langsung aktif. Sekian cek fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Halo Pak Haris Mandiay. Saya Titik Surya SPD.
4: Dan saya Iluk Elhani. Kami selaku seniman terhormat Kalimantan Tengah
3: sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
4: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya, jangan sampai ketinggalan momen serunya.
3: Dadah.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong dek, ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya kak oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, kak.

0: Pernahkah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak, ketika desa berdaya, pangan tercukupi, ketika desa maju, Indonesia berjaya.
1: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
2: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
0: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera, karena kekuatan Indonesia ada di desa.

Pendengar, berikut kami sampaikan sebuah pengumuman berita kehilangan berupa kehilangan sertifikat hak milik nomor 15830 terletak di Jalan Bukit Raya 11, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 240 meter persegi atas nama Wahyuri SSI APT. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut, dapat menghubungi 0813-4808-6423. 0813-4808-6423.

0: buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Saya Kombes Pol Iwayan Korna SEMH, Kepala BNN Kota Palangkaraya, mengajak seluruh komponen masyarakat di Kota Palangkaraya untuk menggaungkan gerakan aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak atau ananda bersinar. Ketahanan nasional dan pembangunan bangsa dimulai dari keluarga yang kuat dan anak-anak yang bersih dari narkoba. War on Drugs for Humanity. Huha!
2: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

berpikir dari mana datangnya energi untuk belajar, bekerja, dan beraktivitas setiap hari? Jawabannya ada pada makanan yang kita konsumsi. Sayangnya, di tengah kesibukan, banyak orang lebih memilih makan cepat saji yang praktis, tapi belum tentu sehat. Menu sehat adalah makanan dengan gizi seimbang. Ada karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk membangun tubuh, serta vitamin dan mineral dari sayur dan buah yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Dengan membiasakan pola makan sehat, tubuh menjadi lebih kuat, pikiran lebih fokus, dan aktivitas sehari-hari bisa dijalankan dengan lebih optimal. Terutama bagi anak-anak dan remaja, asupan gizi yang baik sangat penting untuk tubuh kembang dan masa depan mereka. Mulai dari langkah sederhana, perbanyak sayur dan buah, pilih makanan bergizi, dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Karena dari menu sehat hari ini, lahirlah generasi kuat di masa depan.

teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
2: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
3: Dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
4: Gencana.
5: Excuse me, thank you, kumao.
3: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
6: Tabe.
7: Matur nuwun.
8: Dagawel.
9: Rancabana.
3: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
10: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Roy, lewat sini aja sini, biar cepet. Gak ada banyak orang ini.
1: Eh Wi, jangan jalan di atas ubin kuning itu. Itu guiding block buat teman-teman tunanetra.
0: Elah, cuman ubin garis-garis doang kayak gini. Gak ada orangnya juga kan? Lagian trotoarnya luas. Bebas lah, mau injak yang mana.
1: Justru itu masalahnya Wi. Kamu pikir itu cuman hiasan buat trotoar kelihatan bagus?
0: Ya iya, fungsinya kan sama buat mereka. Tapi kalau mereka lagi gak ada, ya gak masalah dong kita pakai.
1: Gimana mereka mau berani jalan sendiri kalau ubin pemandunya aja sering kita tutupin? Kita injak-injak atau malah buat parkir motor? Aksesibilitas itu bukan cuma soal ada barangnya, tapi soal fungsinya yang kita jaga. Jadi, jangan ambil hak mereka cuma karena kita mau praktis aja.

0: Ada apa, Bu? Kenapa? Kenapa kok?
1: Tuh, Bapak lihat, kok bisa begini, Pak? Aduh, mobil kita kok lecet begini, Pak? Dicoret-coret lagi. Aduh, gimana ini?
2: Ya udah, nggak apa-apa, Bu. Masih mending daripada hilang. Ibu juga sih, habis dipakai bukannya diparkir di dalam. Kan udah ada garasi kita.
1: Memangnya nggak boleh parkir di sini?
2: Sebentar ya, Bu. Bapak tanya dulu sama yang coret-coret ke mobil.
3: Si Bokir makan pepaya. Kalau parkir, ya di tempatnya ya.

kebutuhan dasar setiap manusia. Karena itu, menjaga ketahanan pangan berarti menjaga kehidupan. Ketahanan pangan bukan hanya tentang banyaknya hasil panen, tetapi juga tentang bagaimana setiap keluarga bisa mendapatkan makanan yang cukup, sehat, bergizi, dan terjangkau. Hari ini, tantangan pangan semakin nyata. Perubahan cuaca, pertumbuhan penduduk, hingga kebiasaan membuang makanan menjadi hal yang harus kita hadapi bersama. Namun, ketahanan pangan bisa dimulai dari langkah sederhana, menghargai makanan yang ada di meja, tidak berlebihan saat mengambil makanan, memanfaatkan lahan, pekarangan untuk menanam, serta mencintai dan mendukung pangan lokal. Karena ketika pangan terjaga, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih sehat, dan masa depan bangsa menjadi lebih aman.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: Ayo, Mak. Ayo.
1: Ayo ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
2: Olahragalah, Makcik Leha, supaya sehat.
1: Aduh, Joya, saya tak pernah olahraga. Sehat-sehat saja.
2: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting supaya imun kuat.
1: Imun? Apa benda tu?
2: Saya pun tak faham juga. Cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
2: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha, saya nak pergi berlaki dulu.
1: Berlaki?
2: Tak, berlari.
1: Tunggu, Joya, tunggu. Saya nak ikut juga.
3: Baik, pendengar, sekian request Pop Indonesia hari ini. Terima kasih telah tetap setia bergabung bersama kami. Dan mohon maaf juga jika belum berkesempatan bergabung bersama kami hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengan ini saya Cynthia Baga pamit undur diri. Terima kasih dan mohon maaf jika terdapat penyampaian kurang berkenan. Tetap setia bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan selanjutnya akan ada rekan saya Olivia Dewi yang akan menemani pendengar di program selanjutnya.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Saya Kombes Pol Iwayan Korna SEMH, Kepala BNN Kota Palangkaraya, mengajak seluruh komponen masyarakat di Kota Palangkaraya untuk menggaungkan gerakan aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak atau ananda bersinar. Ketahanan nasional dan pembangunan bangsa dimulai dari keluarga yang kuat dan anak-anak yang bersih dari narkoba. War on Drugs for Humanity. Tuhan.

Peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga merupakan salah satu momen penting dalam iman umat Kristen. Peristiwa ini diperingati 40 hari setelah Hari Raya Paskah dan menjadi tanda bahwa Yesus kembali kepada Bapa di surga setelah bangkit dari kematian. Bagi umat Kristen, kenaikan Yesus bukan hanya sebuah peristiwa rohani, tetapi juga mengandung makna mendalam tentang kemenangan, harapan, dan janji keselamatan kepada manusia. Kenaikan Yesus Kristus dimaknai sebagai bukti bahwa Yesus telah menyelesaikan tugas pelayanannya di dunia. Setelah mengajarkan kasih, pengampunan, dan pengorbanan kepada umat manusia, Yesus kembali ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi umatnya. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa kehidupan di dunia bersifat sementara dan manusia diajak untuk terus hidup dalam iman serta melakukan kebaikan. Bagi umat Kristen, kenaikan Yesus membawa pesan tentang harapan dan penguatan iman. Meski Yesus tidak lagi hadir secara fisik di tengah para murid, Ia menjadikan penyertaan Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur. Karena itu, peringatan kenaikan Yesus sering dimaknai sebagai ajakan untuk tetap percaya dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Selain itu, peristiwa ini juga mengajarkan pentingnya tanggung jawab untuk meneruskan ajaran kepada sesama manusia. Sebelum naik ke surga, Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya untuk memberitakan kabar baik dan menjadi terang bagi dunia. Nilai tersebut hingga kini terus dijalani oleh umat Kristen melalui tindakan kasih, kepedulian sosial, serta hidup berdampingan secara damai dengan sesama manusia. Momentum kenaikan Yesus Kristus juga menjadi waktu untuk kita berefleksi bagi umat Kristen untuk memperbaiki diri dan memperkuat hubungan dengan Tuhan. Banyak gereja menggelar ibadah khusus yang diisi doa dan pujian sebagai ungkapan syukur atas kasih Tuhan. Perayaan ini tidak hanya menjadi tradisi keagamaan, tetapi juga pengingat untuk hidup lebih rendah hati, penuh pengampunan, dan saling membantu. Melalui peringatan kenaikan Yesus Kristus, umat Kristen diajak untuk terus menumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa ini menjadi simbol kemenangan atas dosa dan kematian, sekaligus mengingatkan bahwa setiap umat percaya memiliki pengharapan akan kehidupan kekal bersama Tuhan. Dengan semangat tersebut, umat Kristen diharapkan mampu membawa damai dan kasih di tengah kehidupan bermasyarakat. Selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus. Semoga kasih Kristus menguatkan iman dan menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran dan kebaikan.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa di balik drama Lapangan Hijau 2026 terdapat mata digital yang bekerja lebih cepat dari kedipan mata manusia.
1: Era baru wasit video atau VR ini telah memasuki generasi terbaru. Fokus utamanya adalah teknologi offside semi otomatis menggunakan belasan kamera pelacak khusus yang terpasang di atap stadion. Teknologi ini mampu memantau 29 titik data pada tubuh setiap pemain hingga 50 kali per detik.
0: Hasilnya, penentuan posisi offside kini jauh lebih akurat dan instan. Bola resmi turnamen kini pun dilengkapi sensor khusus yang mengirimkan data posisi ribuan kali per detik. Tak ada lagi perdebatan panjang, karena teknologi memastikan keadilan olahraga berada pada level presisi milimeter. Saksikan bagaimana teknologi menjaga kejujuran sejarah di atas rumput hijau.

0: Iya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Apa kabar Anda di kesempatan sore hari ini? Setelah tadi Anda ditemani rekan saya Sintia Baga, saatnya saya Dewi Sri Tanjung kembali menemani Anda di Palangkaraya sore. Semoga hari ini Anda selalu sehat, bahagia, dan tentunya penuh semangat ya. Dan selamat menikmati waktu libur panjang bersama keluarga, sahabat, ataupun orang-orang tersayang. Dan bagi Anda yang masih tetap beraktivitas, tetap bekerja, yang tidak ada kata libur ya, semoga selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan juga tetap semangat menjalani hari ini. Ya, pendengar, cuaca sepanjang hari ini di Kota Palangkaraya adem ya, dan tentu ini membuat suasana sore menjadi semakin nyaman untuk bersantai ataupun menemani perjalanan Anda. Bagaimana juga dengan cuaca mungkin di tempat Anda ya, semoga tetap bersahabat dan membuat hari ini semakin menyenangkan ya. Hari ini Jumat 15 Mei 2026. Semoga sore hari ini Anda juga senantiasa dipenuhi kebahagiaan, dan kami akan temani dengan sajian informasi dan juga lagu-lagu pilihan terbaik di ruang dengar Anda. Dan saatnya pendengar, kami akan menghadirkan obrolan ekonomi digital. Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Kembali berjumpa kita di kesempatan sore hari ini dalam program obrolan ekonomi digital ya. Ya, pendengar, salam sehat dan tentunya semangat bagi Anda semua ya. Senang sekali di kesempatan sore hari ini saya Dewi Sri Tanjung kembali menemani Anda ya. Tentunya setiap minggu dengan topik yang berbeda, dan obrolan sore hari ini ya akan membahas tema yang sangat relevan tentunya pendengar dengan perkembangan zaman ya, yaitu peran ekonomi syariah di tengah dinamika ekonomi digital ya. Ya, pendengar, tentu perkembangan ekonomi digital saat ini kita ketahui sudah membawa perubahan yang sangat besar ya, tentunya dalam berbagai aspek kehidupan ya, termasuk cara kita ataupun Anda ya bertransaksi ya, berbisnis, sampai dengan mengelola keuangan. Ya, tentunya pendengar, di tengah derasnya arus digitalisasi saat ini ya, ekonomi syariah hadir bukan hanya sebagai alternatif tetapi juga sebagai sistem ekonomi yang menawarkan nilai keadilan, kemudian juga transparansi dan keberkahan ya dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Baik pendengar, lalu bagaimana sih sebenarnya ekonomi syariah ini mampu beradaptasi dan berkembang ya di era digital saat ini? Nah, apa saja juga peluang serta tantangan yang dihadapi, dan bagaimana peran generasi muda serta lembaga pendidikan dalam mendorong penguatan ekonomi syariah ya di Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah? Telah hadir pendengar di Studio Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Sore hari ini ada Ibu Jelita MSI. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Sehat ya Ibu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa.
1: Sebenarnya lumayan belum, dingin tapi.
0: Dingin ya. Sebenarnya enggak cocok nih kalau dipanggil Ibu, Mbak aja ya, karena masih muda loh ya.
1: Sebenarnya usianya yang tua.
0: Oh, gitu ya. Ya paling mungkin samalah kita ya. Iya, ada Mbak Jelita MSI yang merupakan anggota bidang 1, yang mana bidang 1 ini ya pendengar membidangi pengembangan dan pembinaan organisasi kerjasama dan juga kemitraan dari masyarakat ekonomi syariah atau MES Kalimantan Tengah, sekaligus ya Ibu dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Luar biasa, ini kegiatannya padat banget nih ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ibu Jelita ya. Iya. Baik pendengar, nanti pada saatnya Anda juga boleh berinteraktif ya bersama Ibu Jelita sore hari ini ya, terkait dengan tema kita yaitu peran ekonomi syariah di tengah dinamika ekonomi digital. Nah, langsung saja nih, saya ingin bertanya nih kepada Ibu Jelita ya. Kalau Ibu Jelita melihat saat ini begitu ya, bagaimana perkembangan ekonomi syariah di Indonesia nih, Ibu, khususnya di Kalimantan Tengah ya, di era digital saat ini?
1: Oke, baik. Terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Panggilannya Mbak juga nih jadinya. Panggil Ibu nggak mungkin juga jadi Mbak Dewi. Oke, jadi perkembangan ekonomi syariah itu sungguh luar biasa ya, khususnya di Kalimantan Tengah juga, karena saya juga kebetulan anggota daripada MES, jadi saya mengalami sendiri kayak gitu bagaimana perkembangan itu dari satu kabupaten ke kabupaten lain. Jadi lumayan masif kalau menurut saya. Jadi mulai dari pertumbuhan UMKM yang sadar halal kayak gitu kan, juga sampai pada pariwisatanya. Okay. Passionnya kayak gitu, bukan hanya makanan dan minuman saja
0: di setiap daerah nih, di Kalimantan daerah. Tengah
1: betul. Jadi itu sungguh perkembangan yang luar biasa kan ya, karena ekonomi syariah itu sebetulnya bukan hanya menuju pada profit oriented atau berpandangan hanya pada keuntungan saja gitu. Tapi kita melihat seperti yang disampaikan Mbak Dewi tadi, kita harus melihat sesuatu itu halal tidak gitu ya, kemudian dia berkah enggak. Kayak gitu kan, itu harus dilihat tuh kayak gitu. Jadi tidak hanya sebatas pada oh ini menguntungkan nih, nggak boleh kayak gitu. Jadi memang kalau secara konvensional dia kan profit oriented tuh, jadi hanya berpikir saya yang penting saya untung, nggak peduli saya curang, nggak peduli saya tidak jujur kayak gitu. Tapi berbeda dengan ekonomi syariah, dia betul-betul ditata kayak gitu, dikata secara syariat. Jadi harus betul dilihat nih produknya halal tidak. Kemudian pelaku usahanya ini melaksanakan usahanya itu dengan jujur tidak, adil tidak dalam hal timbangan dan lain sebagainya kayak gitu. Dan terakhir kan yang dilihat itu pasti keberkahan ya. Keberkahan tidak hanya untuk dunia tapi juga untuk akhiratnya seperti itu. Nah, jadi dalam hal kaitannya konteksnya dengan digital kayak gitu, karena perkembangan digital ini sangat tidak masif juga kayak gitu, tidak bisa kita kita tutupi kayak gitu ya, tidak bisa kita jangan masuk digital, tidak bisa. Karena generasi muda juga pengguna ya, generasi muda itu pengguna daripada digital ini tadi.
0: Nah,
1: perkembangan zaman. Nah, ekonomi secara digital itu bukan berarti tidak berjalan beriringan dengan ekonomi syariah. Malah justru ekonomi digital dengan diiringi ekonomi syariah akan menjadi satu kesatuan yang utuh.
0: Seimbang,
1: baik begitu. Jadi masyarakat apabila misal nih kita di masyarakat pelaku usaha misalnya kayak gitu, pelaku usaha itu mereka kan secara digital sudah nih pasti melakukan promosi lewat sosmed, iya itu minimal tuh sosmed kayak gitu kan, dari platform misalnya mereka menggunakan ke Shopee kah juga kayak gitu ya jualannya, atau ke pokoknya e-commerce lah, Tokopedia atau lain sebagainya kayak gitu. Hanya saja apabila mereka hanya berpikiran secara keuntungan, maka mereka secara tidak langsung nanti ada unsur-unsur zalimnya kepada para konsumennya kayak gitu, karena ada unsur penipuan betul. Tapi kalau diimbangi dengan ekonomi syariah, maka mereka akan terus berpikir nih kayak gitu, bagaimana caranya supaya barang yang kita sampaikan itu sesuai dengan barang fisiknya kayak gitu. Jadi kadang kan ada spesifikasinya kayak gitu ya, kalau di e-commerce kayak gitu. Ini sama nggak dengan barang aslinya? Terkadang konsumen kan kadang cewek ya. Wah, ini spesifikasinya keren nih.
0: Ya, kayak gitu ininya. Lain.
1: Iya, nah itu dia yang datang kok begini. Itu sering banget ya kita temui, sering sekali.
0: Saya
1: ya.
0: Juga pernah tuh mengalami.
1: Nah, itu dia, nggak cuma Mbak Dewi, saya juga. Kadang suka kecewa gitu, padahal sudah ngeliat ulasannya kayak gitu ya. Tapi masih ada aja kayak gitu, betul. Ternyata itu hal-hal yang seperti itu. Nah, kalau dia mengimbangi dengan ekonomi syariah kayak gitu ya, bahwa prinsip syariah ini penting kayak gitu ya. Maka dia tidak akan berlaku seperti itu, tidak akan melakukan kecurangan-kecurangan seperti itu. Dia pasti akan jujur memberikan menjelaskan spesifikasi dari barang yang dia miliki kayak gitu. Itu contoh kecilnya kayak gitu ya dari ekonomi syariah untuk ekonomi digital kayak gitu. Jadi kalau dia berjalan beriringan, maka kepercayaan kayak gitu didapatkan dari konsumen kayak gitu ya. Tidak hanya itu, juga jangka panjang, karena ekonominya berkelanjutan. Kenapa? Dari kepercayaan tadi, maka masyarakat atau konsumen tadi gitu ya, secara khusus mereka akan melakukan pembelian berulang
0: karena percaya.
1: Karena percaya tadi, oh di sini nih saya percaya kalau saya anunya barangnya bagus, terjamin kayak gitu kan. Kemudian juga penjualnya jujur kayak gitu kan, dan lain sebagainya. Dan juga responsif dan sebagainya. Layanan tuh juga termasuk layanan prima kayak gitu.
0: Layanan cepat,
1: iya, cepat begitu, kayak ya. Gitu kan, tanggap kayak gitu, ramah juga kayak gitu. Itu akan membawa konsumen itu menjadi terus kayak gitu berulang.
0: Ada ikatan begitu
1: nah,
0: ya mungkin
1: iya,
0: ya.
1: Nah, iya, kepercayaan dan itu tadi gitu. Iya. Itu menurut saya.
0: Oke, baik. Nah ini apa sih nilai utama nih Mbak Jelita yang membedakan dengan sistem ekonomi konvensional?
1: Yang membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional adalah mekanisme, metode, gitu ya. Jadi kalau mekanisme, misalnya kita jual beli, kalau kita di konvensional, ya sudah, kayak gitu. Jual belinya harga sekian, dibeli sekian gitu. Tapi kalau di ekonomi syariah ada yang namanya akad.
0: Oke.
1: Jadi yang paling membedakan antara yang syariah dengan konvensional adalah pada akad.
0: Akad tawar menawar begitu.
1: Akad ini misalnya kalau dia jual beli, akadnya namanya murabahah. Akad jual beli namanya. Nah, dalam akad jual beli ini ada ketentuan. Ada ketentuan secara syariatnya. Nah, siapa yang boleh berjual beli? Mereka yang sudah balik, misalnya sudah berakal kayak gitu ya. Nggak mungkin orang yang, maaf nih, anak kecil atau saya nyebutnya apa ya, biar bahasanya agak-agak halus, yang kurang apa sih, saya nyebutnya agak kurang waras lah ya. Maaf nih bahasanya agak kasar, saya lupa menyebutkan bahasa halusnya itu. Jadi kalau nggak mungkin kalau mereka yang bertransaksi kayak gitu kan. Nah, kemudian juga ada barang yang diperjualbelikan kayak gitu. Jadi ada transaksi yang dilakukan kayak gitu. Barangnya jelas, spesifikasinya juga jelas kayak gitu. Jadi itu harus. Dan di dalam ekonomi syariah, poin terbesarnya itu adalah kalau kami menyebutnya maghrib. Maghrib itu terdiri dari maishir, gharar, riba. Kalau ditambahkan lagi kita dengan halal,
0: halal.
1: Gitu ya. Maghrib, jadi maishir, maishir itu adalah judi. Jadi tidak boleh ada dalam ekonomi syariah itu mengandung unsur sesuatu yang tebak-tebakan. Gitu. Ya, jadi kalau unsurnya sudah larinya kepada judi ya gitu ya. Judi itu kan untung-untungan kan? Kalau kita lagi untung nih dapat gitu, tapi kalau enggak ya enggak
0: lagi apes
1: iya gitu kan, itu tidak boleh. Kemudian goror itu sesuatu yang tidak jelas ya tadi, barangnya itu tidak jelas ya, barangnya itu tadi tidak jelas. Nah, itu tidak diperbolehkan seperti itu transaksi di dalam ekonomi syariah. Kemudian juga riba. Nah, riba kan salah satunya yang paling terkenal adalah bunga bank ya, bunga pinjaman lah intinya, tidak hanya ke perbankan kayak gitu larinya. Sistem-sistem keuangan yang menggunakan bunga, nah itu termasuk riba seperti riba. Itu. Nah, dan juga termasuk barang-barang yang di produk-produk yang diproduksi secara non halal juga. Itu yang pembeda yang paling krusial menurut saya dengan yang konvensional. Karena konvensional mereka tidak peduli itu barang halal ataupun haram. Yeah. Kayak gitu kan. Mereka tidak peduli itu jelas apapun tidak jelas kayak gitu. Kemudian mereka tidak peduli itu mengandung unsur judi atau tidak kayak gitu. Mereka tidak peduli itu. Jadi mereka terus jalan. Yang penting profit oriented, yang penting untung buat mereka. Gitu. Tapi kalau syariah dia harus dijaga itu tadi, etika-etikanya ya istilahnya, etika ekonominya adab. Itu harus dijaga dengan betul, yang menurut prinsip syariah itu baik dan benar.
0: Seperti itu. Oke. Ya baik pendengar ya, masih dalam obrolan ekonomi digital di kesempatan sore hari ini, dan tentunya juga masih bersama dengan Mbak Jelita atau Ibu Jelita ya, yang mana Ibu Jelita ini merupakan anggota bidang 1 ya, pengembangan dan juga pembinaan organisasi kerjasama dan kemitraan dari masyarakat ekonomi syariah, sekaligus ya beliau ini merupakan dosen ya, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Ya, baik Ibu Jelita. Nah, kalau saat ini kan transaksi digital itu semakin masif digunakan masyarakat ya. Bagaimana ekonomi syariah memandang fenomena digitalisasi keuangan tersebut nih?
1: Ya. Nah, ini kalau larinya ke apa namanya ke masalah keuangan, kita berbicara dulu yang pertama adalah literasi.
0: Oke, literasi.
1: Kita bicara dulu literasi. Saya punya data di sini dari OJK, kita berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2024-2025. Tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia itu masih di kisaran 39-43% saja.
0: Apa tuh artinya?
1: Artinya dari misalnya 100 orang nih, itu hanya 40% saja
0: yang
1: 40 orang
0: gitu yang ya. Memahami
1: ya, yang memahami tentang keuangan syariah. 60 orangnya
0: Tidak paham
1: gitu. Nah, itu dari sisi literasinya. Dari sisi inklusinya lebih rendah lagi. Hanya kisaran pada 12-13%. Inklusi itu kan pengguna ya. Iya. Nah, jadi kalau dibandingkan nih, kita bandingkan dengan yang konvensional. Secara umum.
0: Iya.
1: Inklusi keuangan secara umum itu cukup tinggi. 75-80%. Kan ada gap tuh antara inklusi yang cuma 12-13% secara syariah dan yang secara umum. Tadi cuma 75-80%. Jauh banget perbandingannya. Hampir 60% kan. Jadi pengguna yang syariah itu sangat sedikit. Itu sangat sedikit sekali. Coba kita di Palangkaraya aja, rata-rata orang menggunakan Kris itu menggunakan Kris perbankan apa? Menggunakan Kris e-wallet apa? Iya toh. Iya. Saya tidak menutup ini juga. Saya juga menggunakan e-wallet, tapi e-wallet yang saya gunakan apa? Dana misalnya kayak gitu. Oppo. Dia kan tidak syariah. Iya. Kenapa saya bilang tidak syariah? Karena tidak punya fasilitas yang menyediakan akun syariahnya.
0: Syariah.
1: Gitu, iya. Kalau yang e-wallet yang saya tahu yang ada itu adalah link aja syariah.
0: Oh, link aja.
1: Kalau link kan ada dua dia, jadi link aja yang biasa yang merah logonya itu, kemudian ada link aja syariah, dia logonya hijau.
0: Hijau.
1: Iya, logonya hijau. Jadi di dalam link itu ada fitur link aja syariah yang bisa kita akses gitu. Okay. Jadi ekonomi digital secara syariah sebetulnya ada menyediakan fitur-fitur apa ya, secara e-commerce, secara e-wallet, teknologi vintage bahkan kayak gitu kan, vintage syariah juga ada kayak gitu. Jadi pembiayaan syariah itu banyak.
0: Tapi iya. Kenapa masyarakat tidak tertarik?
1: Nah, itu jadi permasalahan ya kan, karena itu tadi literasi kita yang kurang. Iya, sangat rendah sekali. Karena apa ya istilahnya, kita kalau di dalam ekonomi syariah itu kalau pemahamannya kurang, kan kalau di ekonomi secara umum orang nggak peduli ya yang namanya hoax, yang namanya kecurangan, yang namanya penipuan, yang seperti itu. Nah, kalau pemahaman kita kurang, potensi kita terjebak dalam hal-hal itu sangat besar. Termasuk misalnya, maaf nih, pinjol.
0: Oh iya, oke.
1: Nah, itu banyak nih ya kasusnya kayak gitu ya, apalagi pemuda-pemuda generasi muda sekarang kayak gitu. Karena ahli teknologi kadang bablas kayak gitu. Lihat pinjol menguntungkan
0: cepat
1: butuh duit cepat gitu ya. Tapi mereka nggak sadar lewat pinjol itu ternyata ada sesuatu yang merugikan untuk diri mereka sebetulnya, memudaratkan mereka. Karena di situ ada bunga yang besar yang diberlakukan seperti itu kan. Itu hal-hal yang merugikan sebetulnya untuk mereka. Saat pertama mereka meminjam, mereka terbantukan.
0: Tetapi pada saat
1: pengembaliannya bagaimana?
0: Nah, ya itu gitu dia. Kan.
1: Itu hal-hal yang apa ya istilahnya, sesuatu yang perlu diliterasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda kita sekarang kayak gitu.
0: Masyarakat tuh maunya instan aja gitu ya.
1: Itu dia. Sesuatu yang mudah, cepat itu bukan berarti sesuatu yang baik.
0: Tidak
1: selalu baik gitu ya.
0: Mungkin ya sesaat aja mungkin gitu ya.
1: Iya. Jadi mudah, murah, halal, baik, berkah itu yang kita cari. Ya gitu, secara ekonomi syariahnya. Tapi kalau cuman mudah, cepat, hati-hati tuh. Kita bisa terjebak dengan hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Itu. Jadi perlunya literasi, perlunya peningkatan literasi itu sangat-sangat perlu sekali. Itu yang pertama dulu. Nah, yang kemudian selanjutnya adalah permasalahannya ada pada teknologi itu sendiri. Ada sekarang kan teknologi canggih ya. Bahkan ada AI.
0: Betul. Ya. Video aja dikirain videonya ternyata AI.
1: Ternyata buatan AI.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Bahkan susah foto, sekali membedakannya.
1: Foto aja kita bisa bikin lewat AI gitu,
0: betul.
1: Kan, dan segala macam. Itu kan secara tidak langsung sebenarnya ada unsur-unsur yang apa ya istilahnya, merugikan sebetulnya, tapi menguntungkan. Nah, merugikan tapi menguntungkan itu gimana? Satu sisi dia bisa menguntungkan kalau digunakan secara baik. Di satu sisi dia akan merugikan apabila dia digunakan terus-menerus tanpa ada filter. Apa-apa gunakan AI, apa-apa gunakan AI.
0: Kayaknya tergantung banget sama AI gitu ya. Mbak Jelita, betul.
1: Apalagi
0: ada sih saya lihat.
1: Apalagi permasalahannya larinya ke keuangan gitu. Jadi tidak semua hal apa ya istilahnya, secara digital itu memang berujung baik kayak gitu. Ada hal-hal yang mungkin kita harus rem. Karena ekonomi syariah itu sebetulnya apa ya, dia tuh rem daripada perekonomian itu. Jadi misalnya ekonomi itu jalan gitu ya. Apa ibarat saya mengibaratnya kayaknya kayak mobil. Lagi melaju kencang. Untuk perekonomian kita tuh ekonomi syariah itu adalah rem dan kendalinya. Jadi apabila tidak ada yang mengendalikan itu sebuah kendaraan, dia sesukanya kan nabrak orang, lari kemana, lari kemana gitu. Tapi apabila ada yang mengendalikannya, dia sesuai dengan tujuan, dengan arah ya gitu, yang kita mau. Dan juga rem, apabila sesuatu itu sudah sudah tidak terkendali dan perlu dilakukan pengereman, maka dilakukan pengereman itu, harus wajib dilakukan. Apabila tidak dilakukan, maka ya tadi yang terjadi, kalau ibarat mobil kan bisa kecelakaan. Kecelakaan banyak ya, kecelakaan antar ini, bisa kecelakaan mandiri kayak gitu ya, sendirinya jatuh ke got kah barangkali kemana kayak gitu kan, itu bisa terjadi, nabrak pohon kah barangkali. Nah, itu hal-hal yang saya mengibaratkan ya gitu, antara ekonomi perjalanan perekonomian kita dengan ekonomi
0: tanpa
1: syariah itu
0: adanya.
1: Tanpa ekonomi syariah tidak ada kendali dan tidak ada rem. Dia ngelonjor aja gitu, ibaratkan seperti itu. Kalau saya mengibaratkannya.
0: Oke, baik Mbak Jelita. Nah, kira-kira ini kalau peluang yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha dan UMKM syariah melalui platform digital nih, apa saja nih Mbak Jelita?
1: Nah, tadi akses ya, akses kita jadi lebih luas. Dulu kalau orang perlu melakukan pinjaman misalnya, orang harus mencari perbankan. Terkadang akses perbankan ini agak sulit. Sehingga apa ya, nggak jadi nih orang ke perbankan kayak gitu. Nah, akhirnya orang yang membutuhkan pembiayaan ini tadi tidak jadi mendapatkan pembiayaan. Nah, sekarang dengan terbukanya digitalisasi dengan teknologi yang begitu canggih, terbuka juga aksesnya itu tadi, sehingga tidak perlu harus ke perbankan, kita masih bisa melalui teknologi. Misal tidak harus bank ya, tapi fintech syariah ada, financial teknologi gitu, fintech syariah yang banyak di Indonesia, yang ada di Indonesia itu yang paling apa ya, bisa diakses banyak itu ada Amana, sama apa Alami kalau tidak salah. Tapi dia lebih ke UMKM, pembiayaan UMKM. Jadi kalau UMKM butuh dana susah mengakses perbankan, bisa melalui platform itu kayak gitu. Jadi peer to peer lending sebetulnya, tapi peer to peer lending syariah. Jadi mereka memberikan bantuan pembiayaan kayak gitu ya untuk UMKM tersebut, tapi sesuai dengan syariat. Kayak gitu. Menggunakan akad mudharabah ataupun akad murabahah. Kalau mudharabah kan dia bagi hasil. Tapi kalau murabahah kan dia jual beli. Berarti ada margin atau keuntungan yang diberikan kayak gitu oleh si peminjam kepada platformnya tadi kayak gitu. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, peluangnya adalah digitalisasi dalam hal zakat dan infak. Kita nggak perlu lagi susah-susah mencari, kita harus datang ke Basnas, kita harus datang ke apa lembaga LAS kayak gitu kan, lembaga amil zakat gitu, untuk menyalurkan zakat, zakat infak sedekahnya kita. Cukup dengan gadget di tangan gitu, kita sudah bisa melakukan infak. Contoh paling nih, kalau kita punya rekening bank syariah ya, saya mohon maaf nih, saya perumpamaannya ke BSI gitu ya. Misalnya kita BSI, kalau kita melakukan transaksi mobile banking, itu biasanya kalau sudah selesai mereka akan mengarahkannya ke
0: infak.
1: Iya, betul. Nah, dari situ kita bisa ini apa namanya, kalau mau berimpak silahkan, itu kan tidak paksaan,
0: sukarela,
1: bisa dilewatin, gitu kan? Itu teknologi. Kita nggak usah sampai ke sana lagi. Sekarang kita di masjid-masjid nih. Masjid sekarang menyediakan kris untuk impak masjid gitu, walaupun apa ya istilahnya itu masih bisa di oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab lah ya, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu, kadang kan krisnya itu ditutupin sama mereka dengan kode kris yang milik mereka,
0: mereka punya.
1: Jadi itunya tuh mirip kayak gitu. Padahal bukan masuk ke masjid, masuknya ke penipu tersebut ya gitu ya, itu oknum tersebut ya gitu. Nah, itu tuh memang harus hati-hati. Jadi kalau kita meng-scan kris di masjid, cek dulu dengan benar. Ini lari anunya kemana, kan ada tuh, gitu kan? Jadi setiap kita kalau mau selanjutnya, itu kan pasti itu di dalam
0: ada nama ya,
1: keterangan namanya siapa, ini anu siapa, untuk siapa kayak gitu.
0: Kalau
1: kan
0: nama pribadi bahaya.
1: Nah, jadi kita itu bukan cuman sekedar ah praktis terkerek-kerek, nggak usah, jangan juga kayak gitu, harus teliti juga. Jadi hal-hal tersebut itu penting gitu, itu penting. Jadi secara inklusi, walaupun kita pengguna kayak gitu kan, tapi kita juga harus teliti, harus pintar gitu, melihat situasi dan lain sebagainya gitu. Tidak, jangan sampai kita menggunakan teknologi justru kita dibodohi orang. Gitu ya, jadi

0: Kemudian pariwisata juga termasuk. Pariwisata halal juga sudah mulai dikembangkan nih. Salah satunya dengan apa sih melihat pariwisata halal itu ramah muslim. Ramah muslim ini dari dalam artian apa? Dalam artian mereka menyediakan musola. Mereka menyediakan tempat kita mau ibadah gitu ya. Kemudian itu hal yang paling apa ya, paling mendasar lah dari pariwisata gitu. Jadi setiap misalnya setiap tempat wisata itu apabila mereka menyediakan tempat sholat kayak gitu ya, itu berarti mereka sudah ramah muslim. Artinya mereka sudah bisa dianggap sebagai pariwisata halal seperti itu. Ya. Jadi dan satu hal lagi, mereka di tempat wisatanya itu tidak menjual produk-produk yang
1: tidak halal,
0: haram seperti itu. Ya, siapa tahu kan ada wisata-wisata yang menjual non halal gitu ya barang-barangnya gitu. Ya, itu harus dihindari juga. Jadi itu udah masif sekali dan bahkan setiap UMKM, fashion, kemudian juga apa tadi pariwisata, itu kan sudah masuk ke platform-platform digital kan?
1: Iya.
0: Mereka menawarkannya, mereka menyampaikan bahwa ini itu gitu, bahwa ini tuh halal, bahwa ini tuh sesuai dengan syariat Islam, bahwa pariwisatanya ini ramah muslim, gitu ya, ada tempat ibadah dan sebagainya gitu. Tidak hanya produk-produk itu juga, termasuk juga yang paling ini di ya biasa anak muda kosmetik lah ya, itu juga termasuk tuh kosmetik. Jadi kosmetik halal itu juga penting. Jadi industri halal jadi semakin berkembang berkat adanya digitalisasi gitu. Jadi perkembangan industri halal berkat adanya digitalisasi itu menjadi sesuatu yang kompleks, luar biasa jadinya gitu. Nah itu kemudian yang terakhir adalah generasi muda, karena generasi muda saya bilang tadi bukan cuma sekedar pengguna daripada teknologi digital itu, tapi mereka bisa tapi mereka juga pelaku usaha. Pelaku usaha muda kan banyak ya,
1: banyak
0: sekali.
1: Betul.
0: Ini adalah salah satu wadah atau tempat untuk ekonomi syariah itu bisa lebih berkembang lagi secara digital melalui mereka, si generasi muda pelaku usaha ini tadi. Jadi mereka kan bisa diberikan edukasi ya gitu ya, terkait produk mereka harus tersertifikasi halal, bagaimana cara mereka melakukan promosi lewat media kayak gitu kan, secara digital itu tadi. Nah itu harus diberikan edukasi itu. Jadi bukan cuman sekedar mereka pengguna, tapi mereka langsung menjadi pelaku daripada perkembangan ekonomi syariah itu sendiri di dalam teknologi digital sekarang seperti itu. Menurut saya itu adalah peluang-peluangnya di era digital ya, ekonomi syariah.
1: Baik, terima kasih Mbak Jelita. Nah mungkin kalau apa ya, tantangan nih ya. Nah kalau kira-kira di sisi lain nih, tantangan apa sih yang sering dihadapi ekonomi syariah dalam menghadapi dinamika ekonomi digital nih Mbak Jelita?
0: Iya, yang pertama mungkin tadi seperti saya bilang, yang pertama tantangannya ke teknologi, teknologi baru gitu ya. Jadi seperti misalnya AI tadi, kemudian kayak kripto, kan lagi
1: betul
0: hype banget itu ya. Kadang generasi muda itu melihat sesuatu itu karena dia melihat orang lagi rame nih, apa sih istilah? FOMO ya, ikut-ikutan.
1: FOMO.
0: Ikut-ikutan kayak gitu, karena ngelihat itu viral, itu ini ikut kayak gitu. Tapi nggak tahu hal itu transaksinya sesuai syariat apa tidak, kayak gitu. Itu ya yang menjadi tantangan kayak gitu, dari sisi ekonomi syariah itu sendiri. Kemudian yang kedua dari sistem pengawasan. Gitu. Kenapa dari sisi pengawasan? Ini lebih kepada tadi label. Halal. Label halal itu tadi. Karena yang namanya ekonomi syariah kan tidak lepas dari halal, produknya harus halal itu tadi kan salah satunya.

0: Nah, sehingga sesuatu yang halal ini penting. Nah, jadi di sini perlunya pengawasan syariah.
1: Pengawasan.
0: Perlunya pengawasan syariah yang lebih masif lagi. Jadi tidak hanya kita gembar-gembor terkait dengan ayo pakai sistem syariah, ayo ini orang sudah menggunakan tapi kita tidak mengawasinya. Jadi ada ibaratnya itu monitoring ya. Jadi dievaluasi, diawasi ya gitu. Dilihat lagi. Terkadang begini. Misalnya ada UMKM mengajukan sertifikasi halal. Setelah dilakukan pendampingan, dilakukan pemprosesan, mereka lolos mendapatkan sertifikasi halal.
1: Yeah.
0: Gitu. Tapi dengan berjalannya waktu kayak gitu, ternyata ada hal-hal yang dilakukan oleh mereka yang membuat produk yang awalnya halal menjadi
1: tidak halal, non halal.
0: Iya. Jadi pelabelannya halal. Eh ternyata ada unsur tidak halal di dalamnya. Ya karena ya pelaku usaha lagi ya kembalinya kayak gitu. Itu tantangan dari pengawasan syariahnya. Dari sisi pengawasan syariah. Kemudian yang selanjutnya adalah dari persaingan. Ya, yang konvensional ini kan sudah lebih dulu ya, sistem ekonomi konvensional sudah lebih dulu, dah duluan dia gitu. Nah, jadi ekonomi syariah ini dia harus lebih inovatif lagi supaya tidak tertinggal. Gitu. Karena yang namanya si kakak itu pasti punya pengalaman yang lebih daripada si adek. Sehingga si adek harus pintar-pintar berinovasi supaya bisa menyaingi si kakak. Gitu. Nah, anggap saya si kakak ini adalah ekonomi konvensionalnya, si adek ini adalah ekonomi syariahnya. Jadi ekonomi syariah harus lebih inovatif lagi, ya gitu. Harus lebih apa ya istilahnya, bukan cuman sekedar mengharapkan, iya ini berlabel halal. Jangan sekedar label, jangan sekedar label. Karena tadi label juga bisa menipu ternyata, ya gitu kan, label halal itu tadi. Ya di awal dia memang sudah sesuai dengan kriteria halal, tapi ternyata berjalan waktu mereka bisa melakukan hal-hal yang curang itu tadi, gitu kan. Dan yang terakhir kembali lagi literasi,
1: literasi
0: tantangannya. Penting sekali itu. Yeah. Jadi poin besar tantangan sebuah ekonomi syariah dalam digitalisasi adalah literasi masyarakat tentang keuangan syariah itu sendiri. Apabila pemahaman kita baik, maka baik pula gitu kan inklusi syariahnya, penggunaannya jadi sesuai
1: outputnya,
0: di masyarakat
1: begitu.
0: Betul
1: ya.
0: Tapi apabila pemahamannya kurang, nah itu kita terjerumus dalam hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Contohnya saya bilang tadi pinjol tadi ya, itu pinjol itu tadi. Jadi misalnya nih si A lagi butuh dana, larilah dia ke pinjol. Hari ke pinjol di awal menyelesaikan masalahnya dia, tapi ternyata bukan menyelesaikan masalah, tapi justru menambah masalah untuk mereka. Karena apa? Karena mereka menetapkan bunga yang besar, dan itu sebetulnya tidak hanya menzolimi mereka sendiri, tapi juga menzolimi pihak lain, kayak gitu. Siapa pihak lain? Bisa jadi keluarga terdekat dari si
1: peminjam,
0: gitu. Nah, di, unsur-unsur yang udah ada ribanya seperti itu, kayak gitu kan, memudaratkan diri sendiri, menghancurkan diri sendiri, itu kan tidak sesuai atau bertentangan dengan prinsip syariah, gitu. Itu bertentangan dengan prinsip syariah, sehingga perlu dikasih pemahaman, gitu loh. Jadi sebetulnya masyarakat kita itu bukan masalah di teknologinya. Tapi masalah di pemahamannya, mereka belum tahu konsep riba dalam produk digital itu seperti apa. Kemudian mereka juga belum tahu ya gitu membedakan transaksi yang halal dengan transaksi yang non halal secara digital ya ini. Secara digital misal nih mereka nggak tahu pelayanan keuangan syariah itu apa saja. Adakah pay letter syariah? gitu, adakah pintat syariah? Kalau mereka secara literasinya bagus, pemahamannya bagus, mereka akan tahu, oh ada pintat syariah nih, oh ada pay letter syariah sebetulnya. Karena pay letter itu kan sesuatu yang, ya saya juga tidak menutup diri ya, saya juga pengguna pay letter kayak gitu. Kadang kalau lagi betul-betul sangat urgent perlu kayak gitu ya, maka saya pakai biasanya kayak gitu. Tapi kita lihat, misal paling gampang, paling sering digunakan Shopee pay letter, betul?
1: Shopee
0: pay letter. Kita beli, bayar nanti, gitu kan. Nah, di Shopee pay letter mereka memberikan kemudahan bagi kita berbelanja dengan membayarnya nanti. Tapi cek dulu, ada bunganya nggak? Apabila ada bunganya, maka itu non halal, riba. Tapi terkadang ada Shopee itu ngasih yang 0% bunganya, bisa dipakai. Apabila tidak ada bunga, boleh. Tapi pinjaman berbunga, maka sudah bisa dibilang riba dan itu non halal sudah. Nah itu salah satunya yang perlu dipahamkan gitu kepada generasi muda, pada masyarakat banyak. Jadi apa ya istilahnya, kita perlu tahu nih yang kita transaksikan secara digital itu sudah sesuai syariah atau belum, gitu. Harus paham dulu. Jadi walaupun kita pengguna, tapi kalau kita asal gunakan saja ya gitu, kadang tidak melihat lagi ini halal atau tidak. Nah itu adalah salah satu apa ya, tantangan terbesar lah ya dari ekonomi syariah itu sendiri, untuk bisa mengedukasi lagi masyarakat kita lebih dalam supaya paham nih bagaimana keuangan syariah secara digital itu berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Seperti itu.
1: Oke. Ih, padahal pertanyaannya masih banyak tapi waktunya iya. Mungkin apa ya, generasi muda nih, kita singkat sajalah begitu ya, Mbak Jelita. Nah, Mbak Jelita ini kan juga sebagai dosen ya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Palangkaraya. Mungkin lebih ke upaya kepada generasi muda ataupun mungkin upaya kampus nih dalam menyiapkan SDM yang siap menghadapi perkembangan ekonomi digital berbasis syariah nih.
0: Iya. Ya, pada dasarnya kami memang basicnya syariah ya. Jadi mata kuliah-mata kuliah, kurikulum itu pasti disesuaikan dengan basicnya itu tadi gitu, basic syariahnya itu tadi, sehingga dalam hal perkuliahan gitu ya, edukasi kepada mahasiswa kita itu pastinya kita menyesuaikan dengan syariah. Jadi misalnya ada mata kuliah pintet syariah, investasi keuangan syariah, lembaga keuangan syariah, gitu. Jadi dari situ kita memberikan edukasi secara langsung kepada mereka bahwa ini loh lembaga-lembaga keuangan yang sesuai syariah. Banyak, PUJK syariah itu, bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, leasing syariah, ya banyak sekali. Pasar modal syariah untuk kita berinvestasi secara syariah, banyak. Jadi dibilang, oh nggak ada saya tempat berinvestasi secara sesuai, yang sesuai dengan syariah, bohong. Ada tempatnya gitu. Jadi hal apa nih yang diperlukan yang sesuai dengan syariah, ada semua gitu. Bagaimana kita kemudian anaknya juga diajarkan bagaimana caranya berinvestasi sesuai syariah agar mereka juga terhindar dari investasi bodong dan lain sebagainya gitu ya, yang merugikan diri mereka sendiri kayak gitu. Itu juga diajarkan. Jadi anak-anak kadang kita saya juga pribadi kayak gitu kadang melarang anak-anak itu berinvestasi pada tempat-tempat atau platform yang tidak jelas, apalagi sampai platformnya tersebut tidak berizin oleh OJK gitu ya. Karena namanya investasi harus legal dan logis. Legal kan dia berizin. Berarti berizinnya ke OJK. Apabila berizin di OJK, dan juga prinsip investasi harus logis. Apabila kita berinvestasi 1 juta, nanti akan satu bulan kemudian akan diberikan keuntungan 1 juta jadi dapat 2 juta, itu udah nggak logis. Hukum investasi high risk, high return, low risk, low return. Tinggi keuntungan, tinggi juga resiko yang bisa kita dapatkan. Tapi apabila rendah keuntungannya, maka resikonya juga kecil, juga rendah. Seperti itu konsepnya. Jadi kalau sudah ada yang menawarkan investasi dengan keuntungan gede, tapi dengan resiko yang kecil sekali, itu sudah tidak logis. Jadi hati-hati sekali. Seperti itu. Itu diajarkan kepada mahasiswa kita semua. Disampaikan. Bahkan saya Terkano juga bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia itu yang mengelola pasar modal kayak gitu ya. Kita memberikan sekolah pasar modal secara syariah kayak gitu kepada mereka. Kemudian kita juga bekerja sama dengan OJK juga memberikan literasi kepada edukasi kepada mereka terkait dengan investasi-investasi bodong dan lain sebagainya agar mereka terhindar dan lain sebagainya seperti itu. Dan bagaimana mereka menggunakan teknologi untuk bisa mereka menggunakan investasi tersebut dengan baik seperti itu. Nah, itu kita lakukan. Kalau di umum saya kurang tahu ya, tapi kalau umum bisa memberikan misalnya nih pengajaran tentang lembaga keuangan, pasti ya di Fakultas Ekonomi ada gitu ya mata kuliah tentang lembaga keuangan. Apabila ada yang mau mensisipi kayak gitu. Lembaga keuangan secara syariah. Kalau kami kan biasanya lembaga keuangan syariah ada pembanding tuh dengan yang konvensional. Nah, kalau mereka juga bisa melakukan hal yang sama, itu akan lebih bagus lagi. Kayak gitu. Dari sisi kampus-kampus yang umum ya, yang bukan basicnya Islam seperti itu, yang memang kita pasti sudah memberikan mindset paling awal itu adalah harus sesuai prinsip syariah. Intinya itu, nggak pakai koma, harus titik. Itu yang utama dulu. Jadi mereka bahkan mata kuliah yang berkaitan dengan misalnya kewirausahaan dan lain sebagainya atau manajemen pemasaran itu pasti dilarikan kepada sesuatu yang berprinsip syariah. Itu pasti bagaimana pemasaran syariah yang benar, bagaimana cara melakukan pemasaran yang promosi yang benar secara Islam gitu, secara syariat seperti itu kita lakukan itu secara akademisi seperti itu.
1: Iya, karena ini juga tentunya menjauhkan kita dari dosa begitu.
0: Betul. Ya. Dan yang ujung-ujungnya pasti kita harapkan adalah keberkahan
1: ya, tadi.
0: Keberkahan dalam betul. Pendapatan yang kita dapatkan seperti itu harapannya kan begitu.
1: Amin. Terima kasih Ibu Jelita ya. Iya. Nah, tentunya pendengar kita juga dari obrolan tadi ya kita bisa mungkin mulai memahami lah seperti itu ya bahwa ekonomi syariah ini memiliki peluang yang sangat besar untuk terus berkembang di era digital. Tentu dengan apa yang tadi seperti disampaikan Mbak Ibu Jelita ya. Dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, transparansi dan juga kemaslahatan tentunya bagi masyarakat ya. Karena digitalisasi ya pendengar ini tentu bukan hambatan melainkan peluang untuk kita memperluas akses, kemudian juga memperkuat UMKM serta meningkatkan literasi dan juga inklusi keuangan syariah seperti yang tadi Mbak Jelita sampaikan juga di Indonesia khususnya di Kalimantan Tengah ya. Dan pendengar semoga obrolan sore hari ini dapat menambah pengetahuan dan juga memberikan inspirasi tentunya bagi kita semua untuk semakin mengenal dan mendukung perkembangan ekonomi syariah di tengah kemajuan teknologi digital saat ini. Terima kasih, sukses selalu untuk Mbak Jelita ya.
0: Terima kasih banyak, sukses selalu juga.
1: Salam untuk rekan-rekan di Mes Kalimantan Tengah. Baik pendengar, kami akhiri sampai di sini dulu ya obrolan ekonomi digital. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu?

0: menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu...
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti Lintas Banjar Nusantara ya.

0: lintas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada ya. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Jumat tanggal 15 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Dan pendengar, inilah Lintas Banjar Nusantara ya, selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Baiklah pendengar Lintas Banjar Nusantara ya, kita akan awali dari wilayah yang paling utara di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Kabupaten Nunukan.

0: Iya, pendengar di Nunukan ada rekan saya Sasha. Halo, Sasha, selamat sore.
1: Selamat sore juga Dewi, apa kabar?
0: Alhamdulillah, kami baik di Palangkaraya sore hari ini dan sepanjang hari ini di Kota Palangkaraya adem cuacanya Sasha. Bagaimana di Nunukan?
1: Kalau begitu sama dengan di Nunukan. Di Nunukan agak adem karena berawan di sore hari ini, Dewi.
0: Oh, berawan ya. Oke, baik Sasha, ada informasi apa dari Nunukan sore ini?
1: Dari Nunukan sore ini ada informasi terkait rapat koordinasi membahas Nunukan sebagai daerah perbatasan menjadi pintu masuk perdagangan dan budaya lintas negara, Dewi.
0: Oke, baik Sasha, silahkan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Dewi, pendengar dan pemirsa. Rapat koordinasi dilaksanakan untuk membahas Nunukan sebagai daerah perbatasan yang menjadi pintu masuk perdagangan dan budaya lintas negara. Laporan selengkapnya disampaikan Deli Tareri.
2: Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, Robi Nahak Serang, mengatakan rakor yang dilakukan di Kabupaten Nunukan bukan sekadar agenda administratif tahunan, namun ruang konsolidasi masa depan, ruang untuk memastikan bahwa kawasan perbatasan tidak lagi dipandang sebagai halaman belakang Indonesia, melainkan sebagai beranda depan negara yang menentukan wajah kedaulatan, martabat dan daya saing bangsa. Ia juga menyampaikan Kabupaten Nunukan memiliki posisi yang sangat strategis, berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia, menjadi pintu gerbang mobilitas manusia, perdagangan, logistik, hingga interaksi sosial budaya lintas negara.
3: Membangun model pembangunan perbatasan yang bukan hanya berorientasi proyek, tetapi menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menarik investasi dan membuka lapangan kerja.
2: Sementara itu, Wakil Bupati Nunukan Hermanus mengatakan, pembangunan kawasan perbatasan menjadi tema yang selalu menarik untuk dibicarakan. Menarik karena banyak isu yang melingkupi, mulai dari soal penyelundupan, pergeseran patok, tindak pidana perdagangan orang, peredaran narkoba, dan yang paling penting soal kemiskinan, keterbelakangan, dan ketimpangan yang nyata dengan negara tetangga.
4: Menarik untuk didiskusikan karena kawasan perbatasan merupakan beranda depan. Bangsa dan negara menjadi wajah kedaulatan. Sekaligus simbol atau hadirnya negara di tengah-tengah masyarakat. Pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan membutuhkan sinergi, kolaborasi, serta komitmen yang kuat dari semua pihak, dari seluruh pemangku kepentingan yang ada. Mulai dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, jajaran TNI Polri, pengusaha, dan tokoh-tokoh masyarakat.
2: Lanjut ia sampaikan, pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya dibebankan kepada pemerintah daerah, karena pemerintah daerah memiliki banyak keterbatasan. Pembangunan kawasan perbatasan harus menggunakan sistem keroyokan, artinya semua harus mengambil peran dan bagian sesuai dengan tupoksi atau kewenangannya masing-masing. Delita Reri melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan. Selanjutnya saya kembalikan ke Dewi yang ada di Palangkaraya.
0: Iya, baik, terima kasih Sasha di Nunukan, Kalimantan Utara. Dan baiklah pendengar, saatnya saya ajak ke Anda ya ke Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Baik, pendengar di Banjarmasin ada rekan saya Aulia. Selamat sore, Aulia.
1: Iya, selamat sore rekan Dewi.
0: Iya, apa kabar di Banjarmasin sore ini?
1: Ya, alhamdulillah kabar kru yang bertugas sore hari ini sehat baik.
0: Sehat
1: Kalau
0: ya.
1: untuk cuaca di Kota
0: Alhamdulillah.
1: Banjarmasin, baru saja hujan, diguyur hujan Kota Banjarmasin.
0: Oke,
1: Ya, gimana Palangkaraya,
0: sama ya.
1: rekan Dewi?
0: Iya, sepanjang hari ini adem cuacanya dan memang sejak pagi Kota Palangkaraya juga diguyur hujan, Aulia.
1: Ah, ini tepat ya, long weekend pastinya enak nih,
0: Iya,
1: santai ya.
0: adem ya. Iya,
1: Adem.
0: Aulia ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Baik, sore hari ini informasi terkait dengan sopir truk ya sulitnya mendapatkan solar bersubsidi rekan Dewi.
0: Oke, baik. Silahkan informasinya, Aulia.
1: Baik, terima kasih rekan Dewi Sri Tanjung di Palangkaraya, pendengar dan pemirsa. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bergerak cepat menindaklanjuti keluhan sopir truk terkait sulitnya mendapatkan solar subsidi. Tim Satgas Gabungan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU di Banjarbaru dan sekitarnya untuk memastikan distribusi BBM tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Kami ingin memastikan bahwa solar, biosolar, penyediaannya harus pastikan harus ada.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah SPBU di wilayah Banjarbaru dan sekitarnya Kamis siang. Langkah ini dilakukan usai aksi penyampaian aspirasi ratusan sopir truk yang mengeluhkan sulitnya memperoleh solar subsidi. Sidak dilakukan bersama tim Satgas Gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Kepolisian, Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Dinas SDM, hingga Dinas Perdagangan. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprop Kalsel, Arya Dinor, mengatakan sidak dilakukan untuk memastikan pengolahan serta distribusi solar subsidi berjalan sesuai aturan dan tidak disalahgunakan. Dalam sidak tersebut, tim Satgas BBM juga memberikan sosialisasi dan peringatan kepada pengelola SPBU agar tidak melakukan pelanggaran yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
2: Yang kami datangi hari ini, kami ingin memastikan bahwa proses pengelolaan BBM khususnya solar, biosolar, penyediaannya harus dipastikan harus ada dan distribusinya harus merata, gitu ya. Kami tidak ingin masyarakat terbebani dan menjadi korban dari penyalahgunaan pengelolaan SPB BBM. Dan kami hari ini melakukan tindakan nyata ya, menginspeksi mendadak ke beberapa SPBU dan secara umum kami sudah memberikan sosialisasi.
3: Sementara Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Ahmad Bagiawan mengatakan dari hasil sidak yang dilakukan pihaknya mengunjungi 7 SPBU dan seluruhnya terpantau dalam kondisi aman dengan antrean kendaraan yang berjalan tertib.
4: Penyalahgunaan penjualan BBM biosolar ini. Ya. Karena ini biosolar menjadi hajat orang banyak yang semestinya mendapatkan untuk angkutan, tidak boleh untuk industri.
5: Ya. Pak, keluhan ini, pungli tadi Pak masih ditemukan Pak di lapangan Pak?
4: Kalau ditemukan pungli tadi, kita berharap dapat tindak lanjut dari aparat penegakan. Jadi hari ini perdagangan dan lain ini sosialisasi, kalau memang kebetulan ada pungutan, kita berharap ada tindakan.
3: Guna memastikan pengawasan berlangsung merata dan berlanjut, tim Satgas BBM akan melakukan secara bertahap ke seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan.
1: Baik, rekan Dewi, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Dewi, di Palangkaraya.
0: Iya, baik. Terima kasih rekan Aulia di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Anda masih bersama kami pendengar dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Dan baiklah pendengar, selanjutnya kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, mendengar di Tarakan ada rekan saya Diti Hanggraini ini. Diti, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Dewi, apa kabar Palangkaraya untuk sore ini?
0: Alhamdulillah, baik Diti. Cuaca di Kota Palangkaraya ya sore hari ini adem Diti.
1: Wah, kayaknya kurang
0: Bagaimana di
1: lebih sama kota
0: sama
1: Tarakan.
0: ya?
1: Tadi pagi sempat terguyur hujan, tapi kalau saat ini udah adem aja nih Dewi.
0: Iya, betul. Sama ya berarti ya.
1: Iya.
0: Iya, Diti, dari Tarakan ada informasi apa yang bisa dibagikan untuk pendengar sore ini?
1: Informasi mengenai RSUKT yang segera buka layanan CT scan dan mamografi, Dewi.
0: Oh, begitu ya. Oke, baik, silahkan Diti informasinya.
1: Terima kasih, Dewi. Pendengar dan pemirsa, Rumah Sakit Umum Kota Tarakan bersiap menambah sejumlah layanan kesehatan baru mulai Juli 2026. Langkah ini dilakukan dalam untuk mendukung rumah sakit milik pemerintah Kota Tarakan sebagai rumah sakit pengampu KJSU. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Rajabsyah.
2: Juli kita akan ada tambahan layanan pemeriksaan penunjang CT scan bantuan dari Kemenkes. Selain itu juga kita bulan yang sama bulan Juli 2026 ini mamografi.
3: Rumah Sakit Umum Kota Tarakan RSUKT bersiap menambah sejumlah layanan kesehatan baru mulai Juli 2026. Hal itu disampaikan Direktur RSUKT Dr. Rozi Joko Arfiono. Dua layanan baru yang akan dibuka dalam waktu dekat adalah CT scan dan mamografi seiring akan tiba peralatan pendukungnya. Dua alat penunjang diagnostik utama ini akan mulai beroperasi Juli mendatang. Mesin CT scan dan mamografi merupakan bantuan dari Kementerian Kesehatan yang saat ini sudah 90% dalam proses pengiriman.
2: Kami sedang persiapan menanti mesin CT scan yang tiba bulan Juli. Jadi nanti bulan Juli kita akan ada tambahan layanan pemeriksaan penunjang CT scan bantuan dari Kemenkes. Selain itu juga kita bulan yang sama bulan Juli 2026 ini mamografi. Jadi mamografi itu alat untuk mendeteksi kanker payudara secara dini. Jadi bukan untuk mengobati tapi mencegah. Jadi kita bisa deteksi mulai dari stadium terendah itu. Jadi
3: menurutnya kedua alat ini dinilai penting untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit milik pemerintah Kota Tarakan ini. CT scan digunakan untuk mendiagnosis penyakit, mendeteksi tumor, merencanakan tindakan medis serta menilai cedera atau pendarahan internal dengan cepat. Sementara mamografi merupakan alat untuk mendeteksi dini kanker payudara. Dengan alat ini, kanker payudara bisa terdeteksi sejak stadium paling awal. Selama ini layanan serupa hanya tersedia di RSUD Dr. Haji Yusuf SK milik pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sehingga pasien sering antri panjang. Karena itu, layanan kesehatan ini dibuka untuk mengurangi antrian pasien dan melengkapi layanan rujukan di wilayah Kalimantan Utara. Selain itu, RSUKT juga akan membuka layanan hemodialisa tahun ini. Layanan cuci darah tersebut dibuka agar dapat mempermudah pasien melakukan cuci darah apabila RSUD Dr. Haji Yusuf SK kewalahan melayani pasien gagal ginjal sehingga dapat mengurangi penumpukan pasien. Rozi mengaku pihaknya telah memiliki peralatan dan sumber daya medis yang ahli di bidangnya. Dengan akan dibukanya layanan hemodialisa ini semakin melengkapi layanan kesehatan di rumah sakit milik Pemkot Tarakan itu untuk menjadi rumah sakit pengampu KJSU atau kanker, jantung, stroke, dan urologi. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kita kembali bersama Dewi Sri Tanjung, Palangkaraya.
0: Ya baik, terima kasih rekan Dita Hanggraini dari Tarakan, Kalimantan Utara. Dan saatnya pendengar kita akan menuju ke Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ya, mendengar di Samarinda, Kalimantan Timur, ada rekan saya Vira. Selamat sore, Vira.
1: Halo, selamat sore Devi. Apa kabar rekan-rekan di Palangkaraya sana?
0: Alhamdulillah, Vira, kami semua baik dan sehat. Cuaca di Kota Palangkaraya sore hari ini juga bersahabat, Vira. Bagaimana di Samarinda?
1: Di Samarinda juga alhamdulillah sehat dan cuacanya sore ini kembali cerah setelah dari pagi sampai siang tadi diguyur hujan, Dewi.
0: Oh, sama ya. Oke, baik. Vira, ada informasi apa dari Samarinda? Silahkan.
1: Ada informasi mengenai himbauan resiko penyakit hantavirus di Kalimantan Timur nih, Dewi.
0: Oke, baik. Silahkan, Vira, informasinya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, meski nol kasus, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko penyakit hantavirus yang ditularkan dari tikus ke manusia. Reporter RRI Samarinda, Celadeva melaporkan selengkapnya.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memastikan hingga saat ini belum ada laporan kasus hantavirus di wilayah Kaltim. Meski begitu, kewaspadaan tetap ditingkatkan. Kepala Dinkes Kaltim Jaya Mualimin mengatakan pemantauan terus dilakukan melalui sistem kewaspadaan dini dan respons yang dilaporkan rutin setiap minggu ke Kementerian Kesehatan. Ia menjelaskan, laporan mingguan terkait berbagai penyakit terus dipantau untuk mendeteksi kemungkinan peningkatan kasus tertentu, termasuk hantavirus. Namun sejauh ini, penyakit yang masih dominan ditemukan di Kaltim justru infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan campak.
3: Hari ini saya bikin surat edaran ya untuk seluruh kabupaten kota untuk waspada terkait dengan hantavirus. Ya, karena virus hanta ini berkaitan dengan apa tikus dan surut kan kita banyak tuh. Tapi sejauh ini tidak ada dilaporkan di Kalimantan Timur. Kami melakukan upaya SKD namanya. Kemudian juga kita bahas di rapat kami apakah ada sampel atau laporan mingguan ya.
2: Jaya pun mengimbau masyarakat menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menjadi tempat berkembangnya hewan pengerat. Ia juga mengingatkan untuk berhati-hati saat membersihkan area yang berpotensi terkontaminasi urin maupun kotoran tikus, terutama saat musim banjir. Sebab hantavirus termasuk penyakit zoonosis atau penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Penularan bisa terjadi ketika partikel dari urin atau kotoran tikus terbawa udara lalu terhirup manusia.
3: Dari binatang ke orang, karena dari tikus ke orang. Misalnya kencing tikus, kotoran tikus yang layang-layang ke bawah angin masuk ke kita.
2: Untuk penanganannya, Jaya mengungkapkan hingga kini belum ada obat spesifik bagi penderita hantavirus. Karena itu ia menekankan pentingnya pencegahan dini. Ia juga menyarankan untuk mengonsumsi suplemen bila perlu agar membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Namun, kebersihan lingkungan dan menerapkan pola hidup sehat menjadi yang paling utama untuk menghindari penyakit hantavirus. RRI Samarinda, Celadeva, melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore ini kami kembalikan kepada Anda, Dewi di Palangkaraya. Dewi.
0: Iya, baik, terima kasih Vira di Samarinda, Kalimantan Timur ya. Dan pendengar Lintas Banjar sore ini kami akan akhiri dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Baik, pendengar, informasi dari Kota Palangkaraya sore ini, luas lahan sawit di Kalimantan Tengah memberikan potensi besar dalam pengembangan biodiesel untuk kemandirian energi di Indonesia. Ayu Isti Prabandari selengkapnya melaporkan.
1: Peningkatan permintaan CPO untuk biodiesel akibat potensi penggangguan pasokan energi global.
2: Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah diperkirakan akan terus meningkat sepanjang tahun 2026. Potensi sumber daya unggulan daerah, terutama sektor perkebunan sawit, dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan industri di daerah. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Adi Nugroho, menyebut perkiraan pertumbuhan ekonomi tersebut masih ditopang oleh meningkatnya permintaan biodiesel di pasar global. Kondisi pasokan energi dunia yang belum stabil turut mendorong tingginya kebutuhan bahan baku energi alternatif.
1: Secara umum, pada tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah diperkirakan tumbuh sebesar 4,30% sampai 5,30% year-on-year. Kinerja ini diperkirakan masih ditopang oleh peningkatan permintaan CPO untuk biodiesel akibat potensi penggangguan pasokan energi global.
2: Dalam hal ini, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Sunarti, mengatakan luas perkebunan sawit di Kalimantan Tengah membuka peluang besar bagi pengembangan biodiesel nasional. Pengembangan sektor tersebut juga diyakini dapat memperkuat pertumbuhan industri dan meningkatkan produksi daerah.
3: Dan untuk biodiesel sendiri, kita baru mempunyai satu pabrik. Idealnya kita masih bisa meningkatkan menjadi 4-5 pabrik mengingat luas sawit kita yang luar biasa.
2: Selain itu, Sunarti menambahkan, setiap pengembangan industri tetap harus memperhatikan aspek lingkungan dan mematuhi aturan yang berlaku. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga terus mengingatkan seluruh pihak agar pengembangan industri berjalan seimbang dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Iya, mendengar laporan reporter Ayu Isti Prabandari tadi sekaligus mengakhiri Lintas Banjar Nusantara ya edisi sore hari ini. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda merasa sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Serius, coba dengarkan dulu yang satu ini.
3: Untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya dan para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program Deep Talk Pesta Bola Dunia. Piala Dunia di mata pengamat sepak bola di Pro 1 RRI Palangkaraya. Ada Deep Talk Pesta Bola di setiap Selasa pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada Variety Show di Balik Bola setiap Sabtu jam 8 malam. Juga ada beragam info Piala Dunia dalam Tripia Piala Dunia RRI. Tentu kami juga akan hadirkan siaran langsung secara live audio untuk Anda dengarkan. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, tapi RRI juga akan membawa Anda mengintip berbagai sudut pandang sepak bola, khususnya Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda bersama program Pesta Bola Dunia 2026 di FM 95,9 Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga di RRI Digital dan kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Mamburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Ayo, siapa di antara kita yang kalau seharian hujan tiada henti, malas untuk

Ya, selamat sore dan terima kasih pendengar. Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Di kesempatan sore hari ini, cuaca kota Palangkaraya yang bersahabat ya, terasa adem, dingin ya. Dan tentunya ini membuat suasana sore juga semakin nyaman untuk bersantai ataupun mungkin yang menyempatkan waktu untuk berolahraga ya, apapun aktivitas Anda sore hari ini, mudah-mudahan semuanya membuat Anda bahagia dan tentunya juga membawa energi positif bagi orang-orang di sekitar Anda ya. Iya, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya dengan ragam informasi dan juga inspirasi kami hadirkan di ruang dengar Anda.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa setiap bayi yang baru lahir akan otomatis menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan. Kebijakan tersebut diklaim berlaku 26 April 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dikutip Tirta.id, BPJS Kesehatan menyatakan bayi baru lahir dari orang tua yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran atau PBI akan otomatis ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Maka dari keterangannya, bukan semua bayi yang otomatis menjadi peserta BPJS. Dalam peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 pasal 16, ketentuan bayi yang baru lahir tetap perlu didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan paling lambat 28 hari sejak kelahiran agar status kepesertaannya langsung aktif.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa pesta sepak bola terbesar di planet bumi ini lahir dari sebuah keberanian besar di tengah krisis ekonomi dunia? Mari kita memutar jarum jam kembali ke tahun 1930. Kala itu, Uruguay dipilih sebagai tuan rumah perdana karena keberhasilan mereka meraih emas di Olimpiade. Namun, perjalanan menuju turnamen pertama tidaklah mudah. Hanya ada 13 negara yang berpartisipasi. Dan banyak negara Eropa yang awalnya menolak hadir karena harus menempuh perjalanan laut selama 2 minggu. Melintasi Samudra Atlantik.
5: Dan tahukah Anda, di partai final pertama antara Uruguay melawan Argentina, terjadi perselisihan unik mengenai bola yang akan digunakan. Hasil, babak pertama menggunakan bola buatan Argentina dan babak kedua menggunakan bola buatan Uruguay. Hasil akhirnya, Uruguay menang 4-2 dan menjadi raja dunia yang pertama kali.
4: Seiring berjalannya waktu, Piala Dunia pun bertransformasi. Dari turnamen yang awalnya hanya disimak melalui transmisi radio seperti yang Anda dengarkan saat ini, hingga menjadi fenomena visual global.

Peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga merupakan salah satu momen penting dalam iman umat Kristen. Peristiwa ini diperingati 40 hari setelah hari raya Paskah dan menjadi tanda bahwa Yesus kembali kepada Bapa di surga setelah bangkit dari kematian. Bagi umat Kristen, kenaikan Yesus bukan hanya sebuah peristiwa rohani, tetapi juga mengandung makna mendalam tentang kemenangan, harapan, dan janji keselamatan kepada manusia. Kenaikan Yesus Kristus dimaknai sebagai bukti bahwa Yesus telah menyelesaikan tugas pelayanannya di dunia, setelah mengajarkan kasih, pengampunan, dan pengorbanan kepada umat manusia. Yesus kembali ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi umatnya. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa kehidupan di dunia bersifat sementara dan manusia diajak untuk terus hidup dalam iman serta melakukan kebaikan. Bagi umat Kristen, kenaikan Yesus membawa pesan tentang harapan dan penguatan iman. Meski Yesus tidak lagi hadir secara fisik di tengah para murid, ia menjadikan penyertaan Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur. Karena itu, peringatan kenaikan Yesus sering dimaknai sebagai ajakan untuk tetap percaya dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Selain itu, peristiwa ini juga mengajarkan pentingnya tanggung jawab untuk meneruskan ajaran kepada sesama manusia. Sebelum naik ke surga, Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya untuk memberitakan kabar baik dan menjadi terang bagi dunia. Nilai tersebut hingga kini terus dijalani oleh umat Kristen melalui tindakan kasih, kepedulian sosial, serta hidup berdampingan secara damai dengan sesama manusia. Momentum kenaikan Yesus Kristus juga menjadi waktu untuk kita berefleksi bagi umat Kristen untuk memperbaiki diri dan memperkuat hubungan dengan Tuhan. Banyak gereja menggelar ibadah khusus yang diisi doa dan pujian sebagai ungkapan syukur atas kasih Tuhan. Perayaan ini tidak hanya menjadi tradisi keagamaan, tetapi juga pengingat untuk hidup lebih rendah hati, penuh pengampunan, dan saling membantu. Melalui peringatan kenaikan Yesus Kristus, umat Kristen diajak untuk terus menumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa ini menjadi simbol kemenangan atas dosa dan kematian, sekaligus mengingatkan bahwa setiap umat percaya memiliki pengharapan akan kehidupan kekal bersama Tuhan. Dengan semangat tersebut, umat Kristen diharapkan mampu membawa damai dan kasih di tengah kehidupan bermasyarakat. Selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus. Semoga kasih Kristus menguatkan iman dan menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran dan kebaikan.

0: Ya, pendengar, kami sampaikan sebuah pengumuman berita kehilangan ya berupa sertifikat hak milik nomor 15830 terletak di Jalan Bukit Raya 11, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Dengan luas tanah 240 meter persegi atas nama Wahyuri. Wahyuri SSI. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut, dapat menghubungi 0813-4808-6423, 0813-4808-6423. Dan pendengar, bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya nanti berkumandang pada pukul 17 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat, dan menantikan kumandang azan maghrib kami akan sampaikan pengajian ayat suci Al-Quran.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

你有

Un

قبل.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia.
2: Allahu Akbar.
1: Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat berjamaah karena Allah subhanahu wa ta'ala selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, maka akan ditulis baginya dua kebebasan, yaitu bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gig ekonomi adalah sistem ekonomi berbasis pekerjaan jangka pendek, proyek lepas, atau kontrak sementara, alih-alih pekerjaan tetap penuh waktu. Dalam model ini, individu sering disebut pekerja lepas atau pekerja independen, mendapatkan penghasilan dari tugas tertentu yang diselesaikan per proyek. Istilah ini mulai populer pada awal abad ke-21, seiring berkembangnya teknologi digital dan platform daring yang mempertemukan penyedia jasa dengan pengguna. Kata gig sendiri berasal dari dunia musik, yang berarti pertunjukan tunggal dalam waktu singkat. Ciri utama gig ekonomi meliputi fleksibilitas waktu kerja, kebebasan memilih proyek, serta sistem pembayaran berbasis tugas. Sektor yang banyak memanfaatkan sistem ini antara lain transportasi, desain grafis, penulisan, pemrograman, konsultasi, hingga layanan rumah tangga. Keunggulan gig ekonomi merupakan fleksibilitas dan peluang kerja yang lebih luas. Namun, tantangannya mencakup ketidakpastian pendapatan, minimalnya jaminan sosial, serta perlindungan tenaga kerja yang terbatas. Secara global, gig ekonomi terus berkembang dan mempengaruhi cara orang bekerja. Perusahaan merekrut tenaga kerja, serta bagaimana regulasi ketenaga kerjaan disusun di

0: Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat Islam yang menjalankannya. Dan sesaat pendengar nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami akan sampaikan warta berita daerah Kalimantan Tengah.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Ali Imran ayat 159.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan kepada umatmu salat 5 waktu, dan aku memberi jaminan bahwa barang siapa menjaga salat 5 waktu pada waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga dengan jaminanku. Barang siapa tidak menjaga solatnya, maka tidak ada jaminan baginya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dari kitab Durul Mansur. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis mengenai jaminan masuk surga bagi yang menjaga solat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.

0: Selamat petang pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari ini Jumat 15 Mei 2016. Berbagai informasi kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
1: Mempermudah, maka dari itu ketika orang-orang terutama dari orang yang agak jauh cukup datangi, lengkapi dokumen tersebut.
2: Namun sekarang kita perpanjang karena melihat ada dari beberapa daerah yang tertinggal lah, yang belum sempat input lah.
3: Komit.
0: Inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kami awali dengan berita pertama. Pemberkasan data kependudukan melalui kelurahan dinilai dapat mempermudah masyarakat karena memperpendek alur birokrasi dari kantor induk Dukcapil. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
1: Mempermudah, maka dari itu ketika orang-orang terutama dari orang yang agak jauh cukup datangi, lengkapi dokumen tersebut.
4: Pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kelurahan kini semakin dipermudah melalui sistem pemberkasan online yang sebelumnya diterapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kepala Bidang Pencatatan Sipil Palangkaraya Muhlisin membenarkan bahwa melalui sistem tersebut warga cukup datang ke kelurahan dengan membawa dokumen persyaratan. Kemudian petugas kelurahan langsung melakukan penginputan data secara online. Petugas kelurahan juga telah diberikan pelatihan teknis serta akses berupa password untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan secara cepat dan mudah.
1: Mempermudah. Maka dari itu ketika orang-orang terutama dari orang yang agak jauh cukup datangi, lengkapi dokumen tersebut, nanti kita proses ngambilnya langsung ke kelurahan, ke KTP dengan identitas kependudukan digital. Okay. Semua administrasi kependudukan kita lalami, kecuali satu, perekaman KTP, yang kedua adalah identitas kependudukan digital.
4: Ia menambahkan program ini bertujuan memudahkan masyarakat, khususnya warga yang berada di wilayah cukup jauh dari kantor Dukcapil. Warga tidak perlu bolak-balik datang ke kantor Dukcapil karena proses pengurusan dapat dilakukan langsung di kelurahan. Layanan yang tersedia meliputi kartu keluarga, kartu identitas anak, akta kelahiran, akta kematian, akta perceraian, serta surat keterangan pindah hingga dokumen kependudukan lainnya. Pengecualian hanya berlaku untuk perekaman KTP elektronik yang tetap dilakukan secara khusus. Hal kontras disampaikan warga, Junaidi mengeluhkan pelayanan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dinilai masih lambat. Menurutnya proses pelayanan yang berlangsung di masing-masing ruangan membuat antrian masyarakat menjadi panjang dan memakan waktu cukup lama. Ditambah jumlah antrian yang dibatasi setiap hari membuat sebagian warga tidak terlayani.
5: Kalau lihat ya, kurasa melihat aktivitas mereka itu kok udah seberapa juga lambat. Karena ini kan mbak masih di ruangan-ruangan aktivitas masing-masing itu kulihat kok ada seberapa.
4: Apa pesan Tian kepada petugas? Pesannya apa?
5: Iya, saya mohon berarti kan jangan terlalu panjang lah menurut antrian itu. Antrian itu kan misalnya minimal 50 satu hari kan, pamannya diambil 60 atau 70 kan, mereka kan kerja semua jadinya. Kalau mau bisa ditargetkan sampai 50 kan pada lahirnya habis 50 kan stop. Yang lainnya kan pada nganggur. Kalau ini menurut saya.
4: Junaidi berharap pihak petugas dapat menambah kuota pelayanan harian agar masyarakat yang datang tidak harus kembali lagi di hari berikutnya. Menurutnya apabila pelayanan berhenti setelah kuota terpenuhi, maka masyarakat lain yang belum mendapatkan giliran akan merasa dirugikan. Karena itu Junaidi berharap pelayanan Dukcapil ke depan bisa lebih cepat dan maksimal bagi masyarakat. Edi Suroso melaporkan.
0: Anggota Komisi 3 DPRD Kota Palangkaraya, Arif M. Norkim mendorong pelaksanaan edukasi kesiapsiagaan bencana bagi pelajar dapat terus dilakukan di sekolah-sekolah. Dikatakan kegiatan seperti ini sangat positif karena anak-anak perlu dibekali pengetahuan mengenai penyelamatan diri dan penggunaan jalur evakuasi sejak dini. Menurutnya pelajar termasuk kelompok yang rentan saat terjadi bencana, sehingga dan perlu diberi pembelajaran yang mudah dipahami melalui metode edukatif serta simulasi langsung di sekolah. Ia menilai pengenalan jalur evakuasi dan latihan penyelamatan diri dapat membantu anak lebih tenang ketika menghadapi situasi darurat. Diikuti berita Antara Kalimantan Tengah, Arif mendorong agar program edukasi kebencanaan tidak hanya dilakukan di satu sekolah, tetapi diperluas ke sekolah lain di wilayah Kota Palangkaraya. Menurutnya, pembentukan budaya sadar bencana perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pelajar memiliki pemahaman dasar terkait langkah penyelamatan diri. Diharapkan pihak sekolah ikut mendukung program tersebut dengan memastikan ketersediaan jalur evakuasi yang aman dan mudah diakses siswa. Pemanfaatan pekarangan rumah menjadi salah satu upaya yang harus digencarkan pemerintah dalam mendukung peningkatan produksi pangan daerah. Selengkapnya disampaikan Ayu Isti Prabandari.
3: Salah satu dari empat pilar itu, pilar pertama tadi kan ketersediaan, itu juga kita tidak boleh abai terhadap pemanfaatan pekarangan.
6: Upaya ketahanan pangan di daerah perlu terus digencarkan untuk menghadapi kondisi iklim dan global yang tidak menentu. Peningkatan produksi bahan makanan untuk ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya, Yusianto, mengatakan pihaknya terus mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam tanaman pangan. Menurutnya, penanaman sayur dan komoditas pangan lain di pekarangan dapat membantu memenuhi kebutuhan pribadi, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pasar.
3: Salah satu dari empat pilar itu, pilar pertama tadi kan ketersediaan, itu juga kita tidak boleh abai terhadap pemanfaatan pekarangan, betul sekali. Jadi logikanya, setiap rumah tangga yang hanya memiliki dua pohon cabai saja, dia akan bisa membebaskan dari kebutuhannya akan pasar. Mau cabai harga 100 ribu, 200 ribu, dia tidak perlu beli karena di rumah ada. Itu juga bagian dari yang kita kampanyekan.
6: Sementara itu, salah satu warga Kota Palangkaraya, Reta Virginia, mengaku sudah merasakan manfaat dari menanam tanaman pangan di sekitar rumahnya. Ia mengatakan pemanfaatan pekarangan membuat dirinya lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari.
7: Kemudian kalau kita menanam tanaman kan itu ada kepuasan tersendiri dari dalam diri kita melihat tanaman yang dari biji kecil itu tumbuh dan akhirnya bisa dipanen. Selain itu juga karena penasaran, karena kok ada orang yang bisa menanam sayur, kemudian bisa dikonsumsi, kemudian bisa bahkan bisa menjadi konsumsi harian dan memenuhi kebutuhannya seperti itu.
6: Selain memberikan kepuasan tersendiri, tanaman yang ditanam di pekarangan juga bisa langsung dipanen saat dibutuhkan. Dengan langkah sederhana tersebut, masyarakat diharapkan semakin sadar pentingnya memanfaatkan lahan rumah untuk mendukung ketahanan pangan keluarga. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
8: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2FM Pulang Pisau, dan LPPL Batua FM Buntok. Panitia Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Tengah memperpanjang pendaftaran peserta lantaran terjadi kendala di masing-masing daerah. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: April, namun sekarang kita perpanjang karena melihat ada dari beberapa daerah yang tertinggal lah, yang belum sempat input lah.
9: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kalimantan Tengah memperpanjang masa pendaftaran atlet Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Tengah selama 2 minggu. Keputusan tersebut diambil dalam rapat internal pengurus KONI Kalimantan Tengah. Sekretaris Umum KONI Kalimantan Tengah Wilson Umaseh menyebut perpanjangan pendaftaran dilakukan setelah KONI menerima masukan dari kabupaten dan kota, pengurus provinsi cabang olahraga, serta atlet terkait proses pendaftaran dan kesiapan dari masing-masing daerah. Perpanjangan pendaftaran selama 2 minggu ini bertujuan memberi kesempatan tambahan bagi daerah yang masih mengalami kendala pendaftaran.
2: April, namun sekarang kita perpanjang karena melihat ada dari beberapa daerah yang tertinggal lah, yang belum sempat input lah, ada yang tidak lengkap memasukkan atau salah masuk gender apa, sehingga KONI membuat suatu melalui rapat membuat suatu keputusan diperpanjang akan ditutup tahap pertama. Dan pada sampai hari ini tadi jam 10 pagi itu sudah di angka 7.500 atlet terdaftar.
9: Sementara itu pihak KONI Kabupaten Kota Waringin Timur menegaskan kesiapannya dalam mengikuti seluruh cabang olahraga yang dipertandingkan pada PORPOR bulan Oktober mendatang di Kota Waringin Barat. Menurut Ketua KONI Kota Waringin Timur, Alexius Esliter, pihaknya telah mendaftarkan 32 cabang olahraga dan tinggal menunggu hasil verifikasi dari panitia provinsi. Dari total 32 cabang olahraga yang didaftarkan, sebanyak 29 merupakan cabang olahraga yang aktif dan siap dipertandingkan, sedangkan cabang olahraga lainnya berstatus eksibisi.
10: Kendalanya masih bahasa lama lah Pak, anggaran belum cair. Tadi kita baru bincang-bincang sama Kadispora, kita minta didesak karena kebutuhan cabur ini sangat mendesak untuk seleksi ya. Kita minta paling lambat Juni ini udah, tunggu SK aja Pak, SK ya, dana hibahnya.
9: Pendaftaran ini sebagai bentuk komitmen KONI Kota Waringin Timur untuk tetap berpartisipasi pada ajang bergengsi tersebut, meski hingga kini masih menghadapi kendala pencairan anggaran pembinaan atlet. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kepala Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Sugiono mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi terjadinya fenomena El Nino yang dapat memicu peningkatan suhu panas di wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya kondisi cuaca panas yang terjadi saat ini perlu diantisipasi sejak dini agar dampaknya tidak semakin meluas. Sugiono menjelaskan intensitas El Nino tahun ini diperkirakan tidak terlalu tinggi. Meski demikian, pihaknya tetap melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan fenomena tersebut untuk mengetahui potensi dampaknya terhadap kondisi cuaca di Kalimantan Tengah. Ia menegaskan hasil pemantauan terkait perkembangan El Nino akan terus diinformasikan kepada para pemangku kepentingan, pemerintah daerah hingga masyarakat. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh pihak tidak melakukan persiapan dan antisipasi apabila terjadi perubahan cuaca ekstrim. Selain itu, BMKG juga telah memantau munculnya sejumlah titik panas di beberapa kawasan di Kalimantan Tengah. Keberadaan titik panas atau hotspot tersebut menjadi perhatian serius karena berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan apabila tidak segera diantisipasi. Ya, pendengar, Dinas Disdalduk K3 BP3 APM Kota Palangkaraya melakukan pencegahan stunting melalui peran orang tua asuh. Berikut wawancara Sabela Indasari bersama Kepala Dinas Disdalduk K3 BP3 APM Kota Palangkaraya, Dr. Fitrianto Leksono, MSI.
11: Saudara pendengar, pencegahan stunting di Kota Palangkaraya tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Karena itu diperlukan peran aktif pemerintah, tenaga kesehatan, keluarga dan masyarakat untuk bersama-sama mencegah stunting sejak dini. Berikut wawancara saya bersama Kepala Dinas Disdalduk KB P3 APM Kota Palangkaraya, Dr. Muhammad Fitrianto Leksono. Selamat petang Dr. Fitrianto. Pak Fitrianto, Bapak bisa menyampaikan kondisi angka stunting di Kota Palangkaraya dan apa faktor utama penyebabnya Pak Fitrianto?
12: Stunting data kita survei status gizi Indonesia itu dari tahun 2022-2023 itu Kota Palangkaraya 27,8, 2022, 2023 28%, 2024 ini 19,8. Jadi ada penurunan berapa persen dari 9,8 ya, persen di Kota Palangkaraya. Survei status gizi Indonesia yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan di Kemenkes RI di situ. Terus stunting ini kan ada tiga, terutama indikatornya bisa pola asuh, pola makan, dan pola sanitasi. Nah, sekarang kita kemana dulu nih? Pola asuhnya, keluarganya, pola makannya, si balitanya, dan pola sanitasi. sanitasinya bagaimana nih, air minum yang layak, terus jamban yang tidak layak di situ.
13: Baik Pak Fitrianto, program apa saja yang saat ini dijalankan pemerintah kota Pak untuk mencegah stunting, khususnya bagi ibu dan balita di setiap kelurahan di Palangkaraya Pak Fitrianto?
12: Jadi kami ada regulasinya ya, tim pencegahan dan percepatan mulai stunting di tiap kecamatan dan kelurahan. Terus kita sudah melakukan pendataan jatin dari calon pengantin, pendataan jatin, edukasi oleh tim pendamping keluarga terkait pola asuh, pola makan, pola sanitasi tadi, terus gizi-gizi juga. Ada 678 tim pendamping keluarga sekota Palangkaraya yang tersebar di 30 kelurahan sekota Palangkaraya. Mereka bantu komunikasi, informasi, edukasi terkait persiapan calon pengantin, terutama jangan sampai mempunyai anak yang berisiko terjadinya stunting. Terus itu dari hulunya. Terus bagaimana program ibu hamilnya? Program ibu hamil ya tetap kita kolaborasi dengan teman-teman dari kesehatan, dari dinkes, dari puskesmas, dari rumah sakit, yang pasti ya KIE, terutama berapa kali mereka periksa kehamilan di fasilitas pelayanan kesehatan di situ. Minimal dalam satu kali kehamilan, minimal 6 kali ya di situ. Terus bagaimana pola makannya, terus bagaimana nanti riwayat kehamilannya. Jadi nanti ada teman-teman kesehatan, apakah si ibu hamil tadi pemberian vitamin bergizinya, zat besinya bagaimana, tercukupi apa tidak di situ. Jadi ada indikator-indikator terkait pemberian zat besi, terus untuk balita dan baduta juga sama, kesehatannya bagaimana. Terus nah, kita ada 160 posyandu sekolah Palangkaraya ya, dalam rangka deteksi dini, terutama untuk garda terdepan untuk melihat status gizi balita atau baduta di kota Palangkaraya. Untuk ibu hamil juga sama, itu di posyandu. Jadi posyandu sekarang sudah terintegrasi, ada 45-an posyandu sekota yang sudah melaksanakan 6 standar pelayanan minimal, terutama ini kan bidang kesehatan ya, integrasi layanan primer. Jadi semua siklus dilayani dari tadi, dari jatin, remaja, ibu hamil, ibu menyusui, pasca salin, balita, baduta, bahkan sampai lansia.
13: Pak Fitrianto, untuk keterlibatan keluarga terutama orang tua dalam memastikan tumbuh kembang anak nih Pak, agar terhindar dari stunting, tentunya dengan peran asupan gizi dan pola makan yang sehat itu untuk mencegah stunting sejak dini, itu bagaimana Pak pandangan Bapak?
12: Yang pasti status gizi anaknya harus tahu dulu. Status gizinya bagaimana, mendeteksi gizi anak saya, statusnya apakah anakku ini masuk di kurus, gemuk atau stunting misalnya kan, atau bahasanya kan wasting, obesitas atau stunting. Kalau untuk deteksi awal ya silakan untuk rutin datang ke posyandu di wilayah masing-masing yang terdekat untuk kontrol di sana, dan juga nanti akan tahu apakah anak ini usianya berapa bulan, tinggi badannya atau panjang badannya itu masih kurang. Karena stunting ini masih melihat bukan dari berat badan tapi panjang badan yang dilihat dari usianya di situ. Kalau memang usianya nanti maksudnya pendek atau sangat pendek, dia berisiko stunting. Jadi bagaimana untuk makan, untuk pemenuhan gizinya, pemenuhannya kan baiknya nanti diedukasi pemberian makanan yang mengandung protein hewani. Jadi tujuannya apa? Tujuannya yang pasti 1000 hari pertama kehidupan ya. Tadi dari sejak ibu hamil sampai menyusui sampai juga anaknya 2 tahun. Yang kita selamatkan kan bagaimana perkembangan kecerdasan si baduta atau dalam rangka 1000 hari pertama kehidupan tadi. Yeah. Nah, perkembangan kecerdasannya silakan datang ke posyandu untuk deteksi awalnya di situ. Terus nanti akan ada buku yang diberikan oleh teman-teman dari posyandu, yaitu buku warna pink ya. Dari buku warna pink itu untuk memonitor nih imunisasinya bagaimana, terus apakah, terus pola makannya bagaimana, terus berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, nanti kelihatan.
13: Nah kalau tantangan terbesar di lapangan untuk stunting adakah Pak di Palangkaraya atau wilayah pinggiran kota nih Pak?
12: Tantangannya ya bagaimana masyarakat ini bisa secara rutin mendeteksi balitanya untuk bisa hadir datang ke posyandu. Jadi semakin banyak yang hadir ke posyandu, semakin banyak yang terscreening apakah balita ini resiko terjadi stunting apa tidak.
13: Nah, terakhir Pak, adakah pesan atau himbauan kepada masyarakat Pak Fitrianto agar lebih sadar terhadap pentingnya pencegahan stunting demi menciptakan generasi sehat dan berkualitas, Pak?
12: Pasti kepada masyarakat ya, mungkin saya memberikan ayo datang ke posyandu untuk melihat status gizi balita, ibu hamil, ibu menyusui. Nanti ada kader-kader posyandu yang siap membantu, terus memberikan edukasi terkait jangan lupa pola asuh balita, pola makan balita, dan pola sanitasi balita itu juga sangat penting dalam rangka apa gizi terutama yang kita khawatirkan ini, yaitu stunting, di mana anak itu akan kelihatan dari panjang badan dan berat badan, panjang badan atau tinggi badannya apakah sesuai dengan umurnya. Dan yang pasti jangan khawatir, untuk masyarakat muda melihat kartu kembang anak ya, silakan dicek di googling kartu kembang anak, kira-kira kecerdasan anak saya ini psikomotornya, gross motoriknya, sensorik dan kecerdasannya ini apakah sesuai ya, dengan usianya. Nah, di situ jadi sebenarnya masalah stunting ini kita melihat di pola pikir anak-anak kita, kecerdasan anak-anak kita di situ, dan mewujudkan Indonesia Emas 2045, Palangkaraya Emas 2045.
13: Terima kasih Pak Dr. Muhammad Fitrianto Laksono atas waktunya untuk RRI petang hari ini, Pak ya.
12: Siap, sama-sama.
13: Saudara pendengar, demikian wawancara saya bersama Kepala Dinas Disdalduk KB P3APM Kota Palangkaraya, Dr. Muhammad Fitrianto Laksono, terkait pencegahan stunting di Kota Palangkaraya. Semoga bermanfaat bagi kita bersama.
0: Demikian pendengar Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.
8: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi 2026 adalah gerbang emas bagi negara-negara yang selama ini memimpikan panggung dunia, khususnya Asia, Afrika, dan CONCACAF.
3: Dengan penambahan kuota menjadi 48 tim, peta kekuatan sepak bola global kini berubah total. Asia kini memiliki 8 slot langsung, Afrika dengan 9 slot, dan zona CONCACAF mengirimkan hingga 6 wakilnya. Ini berarti peluang munculnya negara debutan atau kuda hitam baru terbuka lebar dalam catatan ensiklopedia sepak bola kita.
2: Kehadiran lebih banyak tim dari luar Eropa dan Amerika Serikat bukan sekedar angka, melainkan bukti kemajuan kualitas sepak bola di berbagai belahan bumi. Inilah saatnya bakat-bakat tersembunyi dari padang gurun Asia hingga pesisir Afrika unjuk gigi di hadapan mata dunia.

Ya, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Kami akan sampaikan sebuah berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 15830 terletak di Jalan Bukit Raya 11, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Dengan luas 240 meter persegi atas nama Wahyuri, Wahyuri SSI APT. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut dapat menghubungi 0813-4808-6423, 0813-4808-6423.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan, masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu, di masa Kerajaan Majapahit, sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah, jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Iya, mendengar sebuah lagu dari Fajar Nur dengan Tahta Hatiku ya, membawa kita ke menit 44 meninggalkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ya, mendengar lagunya begitu menyentuh ya, karena memang penuh makna cinta ya. Dan semoga bisa menemani waktu malam Anda menjadi lebih hangat dan tentunya penuh kenangan ya. Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, nanti sesaat pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Sejenak kembali kita akan mengikuti warta berita dari RRI Pro 3.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Ya, pendengar, inilah Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti warta berita dari RRI Pro 3.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
2: Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global.
0: Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
1: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam, ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur,
3: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level Rp17.596 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
1: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
3: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
4: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita standby di pasar Eropa. Kita kemudian standby di pasar Amerika ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
3: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya Rian Suryadi.
5: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto, mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas resiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
6: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem pelanggaran krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan, juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
5: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
7: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
5: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya Faiz Putra.
8: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui koordinator evakuasi pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
9: Kondisi tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik. Sehingga kami evakuasi tahap, dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke kondisi dan saat ini sudah dirawat, sudah pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi,
8: sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
10: Hari ini kita mengerahkan 13 unit ke TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk mengevakuasi korban dari lantai 5.
8: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'ada Tundarain. Ain?
12: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau makahrot dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
13: Sambal banyak banget dari Kumpulan sampai sekarang sudah jalan 10 tahun.
12: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, ya ini Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
14: Pelayanan kesehatan bagi jemaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jemaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jamaah yang akan diberangkatkan melalui embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jamaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jamaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
15: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah, seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
14: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
16: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
14: Ia juga mengingatkan jemaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Permuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rujuk ke Tanah Suci, Bu, selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
17: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan puslawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi, yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amil, Terminal Aijat, dan Terminal Jabal Kabah, dan layanan puslawat yang menghubungkan hotel jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya jamaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jamaah dari Indonesia dan juga jamaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan risiko tinggi atau RISTI di Terminal Aijat Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A Terminal Aijat. Jalur tersebut disiapkan agar jamaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Mispala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Menteri Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
18: As Indonesia enters the second year as member of BRICS,
19: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
2: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
19: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar, mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
20: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
19: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
21: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi. Dan sekarang waktunya telah tiba, dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana, orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka. Dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
0: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayer hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayer sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya dan demikian tadi baru saja kita ikuti ya warta berita dari RRI Pro 3 dan pendengar kembali bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya di kesempatan malam hari ini. Hari ini hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 dan di malam hari ini pendengar, sesaat kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda mimbar agama Hindu. Kenapa? Oh, oke. Iya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada ya. Berjumpa kembali kita pendengar di kesempatan malam hari ini dalam mimbar agama Hindu. Iya, pendengar, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmatnya ya, kita kembali dapat berjumpa dalam mimbar agama Hindu di kesempatan malam hari ini dengan keadaan yang sehat dan penuh semangat. Dan pendengar ya, di malam hari ini kita akan bersama-sama ya menyimak Dharma Wacana dengan topik yang sangat penting dalam kehidupan umat Hindu, yaitu makna dana punia. Nah, dana punia tentu bukan sekedar memberi secara materi, namun merupakan sebuah wujud ketulusan hati, rasa syukur, kepedulian sosial, dan juga pengamalan ajaran Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Dan melalui pemahaman yang benar tentang dana punia ini, diharapkan umat Hindu dapat semakin meningkatkan serada dan bakti serta menumbuhkan semangat berbagi kepada sesama. Dan di studio Pro 1 Palangkaraya ya, malam hari ini telah hadir Bapak Ratno Gunawan yang akan memberikan dan juga menyampaikan penjelasan lebih mendalam tentang makna dana punia. Silakan Pak Ratno.
1: Terima kasih Ibu. Sebelum mengawali perbincangan Dharma pada malam ini, maka selayaknya kita mengucap syukur dan terima kasih. Sebelum itu, terimalah salam doa dari saya, Om Agwinastu Nama Sidam, Om Anubrata Kegatuhianamastu, Om Swastiastu. Labih selamat lingkungan latai, salam sujud kerendam lempang. Pendengar Pro 1 RRI dan umat sedharma yang berbahagia, dimanapun berada, puja astungkara, kiranya patut kita sampaikan kita haturan ke Padma Suci Ida Sediwasa, Ranjing Hata Langit Justu Alatala, serta Sarup Rapa Bergantung Langit yang serta kuasa menyertai dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena hanya dengan perkenan beliaulah kita bisa bertemu, kita bisa saling mendengar dalam acara kegiatan pada malam ini, dalam acara mimbar agama Hindu yang disiarkan secara langsung RRI Palangkaraya. Dalam keadaan sehat, selamat, dan berbahagia. Mimbar agama Hindu kali ini akan membahas mengenai tema jalan Dharma dalam Hindu itu sendiri. Ini tentunya umat Hindu sudah familiar sekali dengan tema ini. Kita sudah tahu yaitu tentang bagaimana kita berdana punia, bagaimana Dharma dana dalam kehidupan kita. Ini menjadi sangat patut kita renungkan dan sangat patut kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari lah, supaya kita mampu mengolah keyakinan kita secara benar dan tepat sesuai keadaan dan kemampuan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Umat Hindu pasti sudah paham dan mengerti mengenai apa itu Dharma dalam agama Hindu. Sebelum kita berbicara jauh terkait dengan dana punia, saya ingin mengajak kita untuk memahami, mengingat kembali tentang apa sih sebenarnya Dharma dalam kehidupan kita. Dharma dalam agama Hindu adalah konsep fundamental yang berarti kewajiban, yang berarti kebenaran, kebajikan, hukum normal dan cara hidup yang benar yang menopang alam semesta dan kehidupan kita. Tentunya dharma mencakup segala perilaku dalam kehidupan kita, tugas sosial kita, tanggung jawab sosial kita, swadharma yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita untuk mencapai hidup yang harmonis sejalan dengan prinsip prusa arta dalam kehidupan kita. Mengenai hal-hal mengenai dharma akan kita coba bahas sedikit, mengingat kembali poin-poin penting yang berkaitan dengan dharma itu sendiri. Kata dharma berasal dari kata Sanskerta yang berarti dar, yang berarti menegakkan, menopang ataupun mendukung. Makna luas dari dharma bukan hanya sebagai agama, melainkan juga jalan kebaikan yang mencakup moralitas, kebenaran, etika, hukum, dan tugas. Tujuan dharma itu sendiri adalah menjaga kebenaran, satya, dan mencegah kekacauan adharma di dalam masyarakat dan di dalam alam semesta. Catur Prusa Arta merupakan komponen pertama dalam empat tujuan hidup manusia, yaitu diawali dengan kata dharma itu sendiri ataupun tindakan dharma itu sendiri. Sementara kita mengetahui jenis-jenis dharma yang ada di dalam agama Hindu, kita tahu dapat dipahami dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu Sanatana Dharma, prinsip dharma yang abadi, universal dan tidak berubah. Sah Dharma adalah kewajiban pribadi ataupun individu yang unik bagi setiap orang sesuai perannya. Pasma Dharma Dharmama itu kewajiban yang berdasarkan pada tahap kehidupan, asrap atau kelas sosial dalam kehidupan itu sendiri. Sat Dharma adalah kewajiban moral umum yang berlaku untuk semua orang seperti kejujuran dan sebagainya. Sementara Dharma Agama atau Dharma Negara, kewajiban pengabdian kepada negara dan ajaran agama. Ini sedikit mengenai pengertian dharma dalam kehidupan yang wajib kita ketahui. Tentunya umat Hindu sudah memahami benar apa itu menjadi dharma dalam kehidupan kita, jalan kebaikan dalam kehidupan yang dituntut, bagaimana kita bisa membuat kebaikan dalam kehidupan kita. Nah, pada tema selanjutnya ini kita akan sedikit banyak mengingat kembali bagaimana kepedulian kita kepada sesama, bagaimana keringanan hati kita untuk membantu sesama dengan satu tindakan yang di dalam Hindu disebut yaitu dana punya. Dana punya di sini adalah suatu kewajiban moral, suatu kewajiban yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam aplikasi kita menjalankan ajaran dharma. Jadi dharma dana adalah ajaran Hindu tentang pemberian suci, itu yang tulus ikhlas dan tanpa pamrih, yang bertujuan membantu sesama serta meningkatkan serada atau keyakinan dan bakti kepada Tuhan. Dharma punia mencakup pemberian berupa harta benda, ilmu pengetahuan, tenaga atau waktu, dan merupakan ajaran pengamalan dharma untuk menciptakan karma positif dalam kebahagiaan bersama itu. Dana punia adalah pemberian suci, tulus ikhlas, berupa materi dan material yang berlandaskan pada dharma. Pedoman utama diberikan tanpa paksaan, ditujukan yang diberikan untuk kebutuhan orang lain yang ada di sekitar kita. Dharma punia dapat kita berikan kepada orang yang tidak mampu, orang yang membutuhkan bantuan kita, kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, yatim piatu dan sebagainya. Semua dana punia hendaknya dilandaskan pada ajaran yang disebut dengan tatomasi. Tatomasi mengajarkan kita kepedulian untuk sesama, karena semua makhluk adalah saudara kita semua. Jadi kita dianjurkan bagaimana caranya kita untuk berbagi dengan sesama. Poin-poin penting daripada dana punia, yang pertama kita mengartikan dulu dana punia itu adalah pemberian yang tulus ikhlas, yang beretikat baik, suci dan bahagia. Landasan daripada dana punia seperti tadi disebutkan itu adalah ajaran tatwamasi, ia adalah kamu, saya adalah kamu, yang menekankan persaudaraan dan kasih sayang. Dalam bentuknya dana punia tidak terbatas pada keadaan finansial uang, tetapi juga dana punia dapat dilakukan dengan kita memberikan ilmu pengetahuan apa kita miliki untuk orang lain, tenaga dan pelayanan jasa. Lalu kapan kita bisa melakukan dana punia? Dana punia dapat kita lakukan, paling baik kita lakukan di saat-saat tertentu. Misalnya di saat-saat purnama, tilem, di saat kita melaksanakan persembahyangan besara dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya kita melaksanakan dana punia tidak terbatas kepada waktu tertentu, tetapi kita melakukannya dalam waktu yang tulus ikhlas sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Selain kita berdana punia, tentunya ajaran ini menekankan bagaimana kita mampu mengaplikasikan ajaran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dana punia atau kita berbagi pada tujuan umumnya adalah sebagai jalan ataupun bentuk nyata dalam kita mengaplikasikan ajaran Dharma untuk dapat kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, membersihkan jiwa serta harta, serta membantu meringankan beban sesama. Dana punia juga bertujuan untuk menghapus segala dosa, menolak bala atau bencana, melipat gandakan rezeki, serta menumbuhkan rasa empati dan syukur dalam diri kita. Pada prinsipnya, tujuan dari kita berdana punia ataupun manfaat kita berbagi dengan sesama, yang pertama, kita mengetahui ini adalah satu jalan aplikasi wujud nyata dalam kita menjalankan ajaran Dharma dalam kehidupan kita. Kita bisa berbagi, membantu dengan sesama, ini merupakan salah satu bentuk yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah bagaimana kita mensucikan jiwa dan pikiran kita, harta benda yang kita miliki dengan berbagi dalam setiap kehidupan, harta benda yang kita miliki untuk kehidupan kita. Karena berdana punia ini juga mengandung manfaat yang sangat besar dalam kehidupan kita. Karena setiap rezeki yang kita miliki dalam kehidupan, karena setiap harta benda yang kita miliki adalah merupakan bagian dari rezeki yang dititipkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, dan tentunya di dalam rezeki itu ada hak yang harus kita berikan kepada orang lain. Karena setiap apa yang kita miliki dalam kehidupan, harta benda kita merupakan, kita harus memberikan sebagian dari apa yang kita miliki kepada orang yang harus membutuhkan, membantu dan sebagainya. Karena rezeki yang kita miliki juga merupakan ada rezeki orang lain yang dititipkan melalui kita, melalui bagaimana kita bisa memberi dengan sesama. Jadi dengan kita mempunyai harta benda yang cukup melimpah, maka sewajarnya lah kita harus berbagi dengan sesama. Berbagi dengan sesama tidak mesti kita harus menunggu waktu kita harus berkecukupan, kita harus banyak uang, kita harus punya harta benda yang sangat luar biasa, baru kita mau bersedekah, baru kita mau berberi. Tapi bagaimana kita diajarkan di dalam Hindu, kita untuk diajarkan selalu berbagi dengan sesama dalam bentuk apapun, baik itu dalam bentuk materi, uang, harta, benda, dan juga dengan materi seperti tenaga, ilmu pengetahuan yang harus kita berikan kepada sesama. Apalagi dengan kita bisa saling mendoakan antara satu dengan yang lain, ini juga adalah satu bentuk kita berdana punia dalam kehidupan nyata sehari-hari. Selanjutnya, manfaat kita berdana punia juga salah satunya adalah dapat memadamkan atau mengurangi ataupun menghapus dosa-dosa dalam kehidupan kita. Karena dengan demikian kita bisa mampu berdana punia, maka akan muncul doa-doa dari yang kita lakukan dalam berdana punia, akan memberikan kehidupan kita, akan menghapus dari salah dan dosa kita. Tentunya dengan kita berdana punia, kita juga mampu mendinginkan semua harta benda yang kita miliki sehingga bermanfaat dalam kehidupan kita berkeluarga, dalam kehidupan masyarakat dan negara. Tentunya dana punia menjadi salah satu kewajiban yang harus kita lakukan dalam kehidupan. Di dalam berdana punia juga di sini dikatakan bahwa akan mendatangkan keberkahan atau kerejekian dalam kehidupan kita. Jadi dengan berdana punia orang tidak akan menjadi miskin. Dengan kita memberi, kita tidak akan menjadi kekurangan, tetapi sebaliknya akan menjadi suatu kekuatan kepada kita untuk dibukakan rezeki.

Jadi berdana punya, seperti saya sering katakan dari awal, kita tidak perlu menunggu kita menjadi kaya, kita tidak perlu menunggu kita menjadi cukup, kita tidak perlu menunggu kita banyak melimpah dalam kehidupan. Tetapi kita mulai belajar untuk sedikit demi sedikit membiasakan diri untuk berbagi dengan sesama. Berbagi dengan sesama tidak mesti harus kita memberikan sesuatu yang berguna dan bermanfaat, tapi bagaimana kita bisa melakukan sesuatunya, hal kecil seperti saling mendoakan supaya diberikan kemudahan dan kelancar kepada siapapun usaha dan pekerjaan sehingga mampu memenuhi kebutuhan kehidupannya. Ini merupakan salah satu ajaran kita untuk selalu mengingat keberadaan kita sendiri sebelum kita membantu orang dan sebagainya. Selanjutnya juga dengan berdana punia atau berdharma dana itu sendiri, dengan memberi juga kita bisa melakukan menolak mara bahaya dan musibah dalam kehidupan kita. Karena di dalam kita memberi ada kesenangan, ada karma yang sangat luar biasa yang kita akan terima dalam kehidupan kita ketika kita mampu berbagi, ketika kita mampu memberi. Ada doa-doa tulus ikhlas dari si penerima ketika kita mampu memberi di saat yang tepat. Ada doa yang sangat luar biasa yang akan mampu melindungi kita dari hal-hal tidak baik, celaka, marah dan sebagainya. Dan juga dikatakan ada doa yang akan selalu mengurangi beban dosa dan sebagainya. Akan ada pembukaan pintu-pintu rezeki dalam kita selama kita mampu melakukan berdana punia, memberi dan sebagainya. Oleh sebab itu, mari kita berusaha, mari kita belajar sedikit demi sedikit untuk berbagi dengan sesama. Selanjutnya, juga berdana punia manfaatnya mampu memberikan ketenangan hati, jiwa, dan pikiran kita. Karena dengan demikian, ketenangan hati inilah yang membuat kehidupan kita menjadi santai. Dengan ketenangan hati inilah yang membuat kehidupan kita menjadi damai. Dengan ketenangan hati inilah kita akan mampu berkata yang baik, berpikir yang baik, dan berperilaku yang baik. Kuncinya, apabila kita ingin hidup bahagia, maka jagalah hati kita, jagalah pikiran kita, jagalah perkataan dan perilaku kita. Maka dengan demikian, segala pintu rezeki akan dibukakan dalam kehidupan kita, dimudahkan usaha dan pekerjaan, dilancarkan pekerjaan kita. Jadi ketenangan hati inilah yang menjadi bagian pokok bagaimana kita bisa diajarkan untuk saling berbagi, berdana punia dan sebagainya. Poin penting, yang penting dari berdana punia adalah bagaimana kita bisa membantu dengan sesama, dengan tulus, ikhlas, tanpa perambil sebagainya. Ini menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dengan membantu sesama, kita berusaha meringankan kesulitan ekonomi orang lain dan meningkatkan kesejahteraan sosial dalam kehidupan kita. Tentunya, dengan kita melaksanakan dana punia dalam kehidupan kita, kita dijanjikan oleh Ranjing Atar Langit dalam kehidupan kita melalui sahur prapah bergantung langit yang menyertai dan melindungi kita. Tentunya ini menjadi doa yang akan selalu kita doakan dalam kehidupan sehingga bisa berguna dan bermanfaat kehidupan kita. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana pedoman kita dalam melaksanakan dana punia itu sendiri? Bagaimana keikhlasan kita dalam melaksanakan dana punia itu sendiri? Di dalam keyakinan kita, di dalam pedoman kita, dalam Weda, penaturan, dan kitab-kitab suci, bahwa pedoman dalam kita melaksanakan dana punia tidak lain dan tidak bukan adalah yang disebut dengan las carya atau ketulusan, keikhlasan dalam kita berdana punia itu sendiri. Berdana punia harus dilandasi dengan hati suci, tanpa mengharapkan imbalan, iri hati, dan pamer. Kita berusaha, jangan sampai kita melakukan, kita sudah ingin berdana punia, kita ingin membantu dan sebagainya, tapi dirusaki dengan yang namanya iri hati dan pamer dalam setiap kegiatan kita. Kita berusaha memberikan sesuatu dengan tidak diketahui orang lain,

0: tapi dampaknya dirasakan oleh orang yang menerima bantuan itu sendiri. Tapi bagaimana ketulusan, keikhlasan hati inilah yang membuat kita bisa mampu untuk melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan kita. Yang kedua, lalu siapa saja yang harus yang layak menerima dana punia kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapapun yang dapat menerima dana punia dalam kehidupan kita tentunya adalah semua orang yang membutuhkan apa yang kita berikan dalam kehidupan kita. Tentunya berdana punia kita tidak mesti harus memberikan hanya ke orang-orang tertentu dan sebagainya. Tetapi bagaimana niat dan harapan kita bisa bermanfaat diterima oleh orang yang menerima dana punia pemberian bantuan dari kita. Tentunya secara garis besar dana punia bisa kita lakukan, kita berikan yang pertama seperti kepada orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan dalam kehidupannya. Seperti dikategorikan yaitu orang yatim, yatim piatu, orang miskin, panti asuhan dan sebagainya. Selanjutnya juga bisa kita berikan ke lembaga pendidikan kita seperti penerangan pendidikan kita seperti di pasraman-pasraman, lembaga-lembaga non-formal, setelah melakukan pendidikan lain. Yang paling penting dalam kewajiban kita harus mensucikan rohaniawan-rohaniawan suci kita, orang-orang suci kita seperti sulinggi, resi, basir dan sebagainya sebagai bentuk pengorbanan kita, ayatnya kita kepada orang-orang suci yang membimbing, mengarahkan kita dalam kehidupan ini sehingga kita bisa diarahkan ke jalan yang baik. Jadi wajib kita harus menyisihkan sebagian apa yang kita ada dalam kehidupan kita untuk memberikan kepada orang-orang yang membimbing dan mengarahkan dalam kehidupan kita, kepada korban bencana dan lain sebagainya. Paling penting yang selanjutnya adalah pembangunan tempat-tempat suci seperti pura, balai besar dan sebagainya. Mari saya ingin mengajak kita semua untuk mengambil bagian ketika kita mempunyai sesuatu yang lebih dalam kehidupan kita, rezeki kita berlimpah, harta benda dan sebagainya, maka berusahalah kita untuk berdana punia di tempat-tempat untuk pembangunan-pembangunan tempat suci seperti pura, balai besar dan sebagainya. Karena dengan demikian bermanfaatlah harta yang kita miliki untuk kebutuhan dalam kita mensosialisasikan kehidupan dan sebagainya. Lalu bagaimana bentuk dana punia yang kita lakukan dalam kehidupan kita? Seperti yang saya katakan dari awal, bahwa jenis ataupun dana punia yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini dapat digarisbawahi dalam tiga bentuk, yaitu dharma dana, yaitu memberikan ilmu pengetahuan kita, memberikan budi perti, ajaran suci kepada siapapun. Jadi ini dalam bentuk dharma dana yang kita berikan dalam bentuk pengetahuan yang kita miliki, ilmu pengetahuan, budi pekerti dan sebagainya. Yang selanjutnya ini adalah widya dana, memberikan ilmu pengetahuan, proses pendidikan dan sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah harta dana, memberikan bantuan harta benda dan sebagainya. Ini menjadi salah satu bentuk dharma dana yang dalam kehidupan kita. Yang poin tiga ini yang kita mampu, seandainya kita mampu, maka membantulah dengan sesama. Jadi di dalam proporsi dalam kehidupan kita berdana punia dari harta yang kita miliki, di dalam kitab Sarasmu saya disebutkan harta sebaiknya dibagi dalam tiga bagian untuk berdana punia, termasuk dana punia untuk kama, kebutuhan hidup, dan untuk investasi, untuk bertabungan dan sebagainya. Saya kira demikian sedikit terkait bagaimana kita melaksanakan kewajiban kita dalam kita berdana punia, membantu dan sebagainya dalam kehidupan kita. Mari kita lakukan dalam kehidupan kita hari-hari. Dengan demikian kita setelah mampu mengamalkan ajaran agama secara nyata, berbagi dengan lingkungan di mana kita berada, berbagi dengan keluarga, membantu pembangunan balai, membantu pura dan sebagainya, ini merupakan bentuk aplikasi nyata dalam keyakinan kita. Demikian yang saya sempat sampaikan, semoga ini bisa bermanfaat kepada kita semua yang mendengar acara kita malam ini.
1: Iya, baik, demikian tadi pendengar ya, baru saja kita simak penjelasan terkait dengan makna dana punia. Semoga tentunya pencerahan dan juga penjelasan yang disampaikan Pak Ratno Gunawan malam hari ini ya dapat menambah wawasan umat Hindu ya, memperkuat serada dan bakti tentunya, dan serta diharapkan juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai dana punia dengan tulus dan ikhlas. Baik pendengar dan juga umat Hindu, kami akhiri sampai di sini dulu Mimbar Agama Hindu pada malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah ripahlah jinawi tata tentem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda merasa sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Serius? Coba dengarkan dulu yang satu ini. Untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya dan para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program Deep Talk Pesta Bola Dunia. Piala Dunia di mata pengamat sepak bola di Pro 1 RRI Palangkaraya. Ada Deep Talk Pesta Bola di setiap Selasa pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada variety show Di Balik Bola setiap Sabtu jam 8 malam. Juga ada beragam info Piala Dunia dalam Tripia Piala Dunia RRI. Tentu kami juga akan hadirkan siaran langsung secara live audio untuk Anda dengarkan. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, tapi RRI juga akan membawa Anda mengintip berbagai sudut pandang sepak bola khususnya Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda bersama program Pesta Bola Dunia 2026 di FM 95,9 Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga di RRI Digital dan kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dengan dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya.
0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Dengan saat ini kita sudah terhubung bersama prakirawan yang bertugas dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam.
1: Halo Kak, selamat malam.
0: Baik, bagaimana kabar Anda malam hari ini?
1: Kabar baik, Kak.
0: Kabar baik. Silakan informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya.
1: Baik, Kak. Terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah untuk esok hari, Sabtu 16 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan secara umum cuacanya akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Lalu pada siang hari hingga malam hari, diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian pada tengah malam hingga dini hari, secara umum cuaca akan kembali berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di Kabupaten Gunung Mas, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas bagian utara dan selatan, Pulang Pisau bagian selatan yang diperkirakan akan hujan ringan pada tengah malam hingga dini hari. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 100%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur laut hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah Kalimantan Tengah. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan, seperti banjir, genangan air, jalanan licin, tanah longsor, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiraan cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak prakirawan Arin. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik, pendengar, terima kasih banyak. Dan pendengar, kembali lagi bersama saya Adi Putra dalam Palangkaraya malam hari ini, tentunya Jumat 15 Mei 2026. Siaran kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,6 MHz, lalu ada Buntok di FM 97,3 MHz, Lamandau di FM 95,5 MHz dan FM 88 MHz. Ada Sampit di FM 93,6 MHz, lalu Purukcahu di FM 97,2 MHz. Tak ketinggalan ada Pangkalambun di 99,2 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami dari RRI Digital lewat smartphone Anda dengan menginstalnya dari application store atau play store. Lalu pilih 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, dalam Palangkaraya malam hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, tentunya sudah kita ikuti bersama informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya, lalu dilanjutkan dengan mini drama radio, dan nanti akan ada musik dan informasi. Jangan lewatkan juga yang selalu ditunggu-tunggu setiap malam, yakni Melody Memory, dan akan kita tutup dengan jazz music. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Guru Iber, ini tuh ungut nih, kalau kerasukan guru ae.
4: Banyu nih pernah bakal lebu dalam pulang, gagal panen, bisa gagal pulang bini ulun. Ada juga kolehan?
3: Ada ya nah.
4: Hati-hati pin munjun, kalau pin meninggal kayak Rustam.
3: Nyata emun munjunnya pagak jaringan listrik, jelas aja sudah itu bahaya. Maka ulun setiap minggu selalu menghimbau ke masyarakat tentang macam-macam kegiatan yang membahayakan di area yang ada jaringan listrik. Ingatlah pian apa aja kegiatannya.
4: Ingat banget ulun.
3: Soalnya ini penting, ayo pang ulun mendengar.
4: Jangan munjun atau main layang-layang dekat area jaring listrik. Menghindari kegiatan pertukangan terlalu dekat lawan area listrik. Jangan menabang pohon yang dekat area listrik. Membakar sesuatu di bawah tiang listrik, kada boleh juga.
3: Bujur.
4: Jangan masuk umbul-umbul, spanduk, dan reklame terlalu parah jaring listrik. Dan pastikan jangan menggunakan peralatan listrik di rumah, amun tangan kita masih basah. Lap dulu sampai kering. Apabila banjir, padamkan listrik dari MCB. Tinggikan peletakan alat-alat elektronik supaya kan terendam.
3: Mantep pian beruai, inget pian lah.
4: Menggasan keselamatan, nyata ingat.
3: Namun utang pian 100 ribuan ulun semalam, bang, ingat lah.
4: Utang yang mana, bakal?
3: Imba utang ke sekadar ingat. Pegai lalu pian beruai.
5: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi tahun 2026 ini resmi dinobatkan sebagai turnamen sepak bola terlama dan terbesar dalam sejarah modern?
6: Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, kali ini dunia akan berpesta selama hampir 40 hari penuh. Skala turnamen yang meluas menuntut ketahanan fisik luar biasa dari para atlet dan dedikasi tanpa batas dari para penggemar di seluruh penjuru bumi.
5: Catatan ensiklopedia mencatat sejarah baru. Total 104 pertandingan akan dimainkan dari babak grup hingga final. Ini adalah lompatan besar dari format sebelumnya yang hanya menyajikan 64 laga. Dengan 48 tim yang berlaga di 3 negara. Setiap sudut Amerika Utara akan bergetar oleh sorak-sorai penonton.
6: Siapkan energi Anda untuk maraton sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda mini drama radio dengan judul Legenda Batu Bawui. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama. Selamat mendengarkan.

0: di antara rimbunnya hutan dan aliran sungai yang tenang. Hiduplah masyarakat yang menggantungkan hidup pada alam. Alam bagi mereka bukan sekedar tempat mencari makan, melainkan sahabat yang harus dihormati. Di sebuah rumah sederhana tinggallah seorang pemuda bernama Bawui bersama ibunya. Bawui dikenal rajin dan kuat. Namun, di balik itu, ia menyimpan rasa percaya diri yang berlebihan.
1: Bawui, sebelum berangkat, dengarkan ibu sebentar.
2: Iya, Bu. Ada apa?
1: Hari ini kamu mau berburu lagi?
2: Iya, Bu. Persediaan makanan kita sudah menipis. Aku harus masuk lebih jauh ke hutan.
1: Kalau begitu, ingat pesan ibu. Jangan melawan alam dan jangan mengucap janji sembarangan.
2: Tenang saja, Bu. Aku sudah hafal hutan itu. Aku janji akan pulang sebelum matahari terbenam.
0: Ibu Bawui hanya terdiam. Baginya, janji adalah sumpah. Namun, pagi itu, Bawui melangkah pergi tanpa mengetahui bahwa ucapannya akan diuji oleh alam. Bawui berjalan semakin jauh, langkahnya mantap, matanya awas. Namun, hutan hari itu terasa berbeda, sunyi, rapat, dan seolah menutup setiap jalan pulang.
2: Aku tadi lewat sini.
0: Bawui terus berjalan. Semakin ia melangkah, ia merasa asing. Arah mata angin seakan hilang. Hutan memudar. Langkahnya tanpa ia sadari.
2: Tidak, tidak mungkin. Aku tidak pernah tersesat sebelumnya.
0: Sementara itu, di kampung, matahari mulai condong ke barat. Ibu Bawui duduk di depan rumah, matanya menatap jalan setapak yang biasa dilewati anaknya.
1: Mengapa Bawui belum pulang?
3: Jika seseorang lupa pada pesan orang tua, maka alam akan mengingatkannya.
0: Kata-kata tetua kampung itu bukan ancaman, melainkan peringatan yang diwariskan turun-temurun. Malam turun perlahan. Ketakutan menyelimuti Bawui. Langkahnya melemah, napasnya berat.
2: Ibu pasti menungguku. Aku terlalu percaya diri. Wahai penjaga hutan, jika aku bisa pulang, aku bersumpah akan menepati janji dan menjaga alam.
0: Namun, sumpah itu terlambat. Tubuh Bawui terasa kaku. Kakinya tak lagi melangkah. Tangannya tak lagi bergerak.
2: Aku tidak bisa bergerak. Ibu!
0: Dalam sunyinya hutan, tubuh Bawui perlahan mengeras. Darah dan dagingnya menyatu dengan tanah. Ia berubah menjadi batu besar. Batu yang kelak dikenal sebagai Batu Bawui. Keesokan harinya, warga menemukan batu besar di tengah hutan. Tetua kampung tahu, alam telah memberi tanda.
3: Inilah akibat dari janji yang diucapkan tanpa kesadaran. Janji adalah tanggung jawab.
1: Anakku, semoga kisahmu menjadi pelajaran.
0: Legenda Batu Bawui mengajarkan bahwa manusia hidup berdampingan dengan alam. Setiap kata memiliki makna, setiap janji memiliki

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
4: Yoga takut tahu,
3: takut sama ibu guru.
4: Yoga takut gempa.
3: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: gitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan Mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bagaimana nih kondisi cuaca di wilayah Anda pada Jumat malam hari ini? Dan Palangkaraya malam hari ini terasa sejuk sekali ya, karena dari sore hari sudah diguyur hujan nih. Dan bahkan mungkin di sebagian daerah saat ini sedang rintik-rintik hujan. Wah, bagaimana nih, sejuk sekali nih ya suasana malam hari ini. Dan pendengar, untuk mengawali informasi Anda malam hari ini, ada informasi terkait persiapan Festival Budaya Isen Mulang nih, di mana informasi datang dari wilayah Muara Teweh, pemerintah Kabupaten Barito Utara melepas kontingen daerah untuk mengikuti Festival Budaya Isen Mulang tahun 2026 di Kota Palangkaraya. Nah, pendengar, acara pelepasan di halaman kantor Bupati Barito Utara dipimpin Asisten 1 Sekretaris Daerah Everedi Nur mewakili Bupati Salahuddin pada hari Selasa 12 Mei 2026. Dan Everedi Nur menegaskan bahwa Festival Isen Mulang bukan sekadar agenda seremonial tahunan, namun juga untuk memperkuat identitas budaya. Festival Budaya Isen Mulang bukan sekedar kegiatan seremonial tahunan ataupun mungkin ajang perlombaan semata ya, lebih dari itu. Festival ini merupakan wadah strategis untuk memperkuat identitas budaya daerah. Nah, dirinya juga berharap festival ini menjadi sarana mempercepat persaudaraan dan mempererat persaudaraan se-Kalimantan Tengah. Ia juga mengajak para peserta bisa menjadikan festival ini sebagai ruang kebersamaan, persatuan dan penghormatan terhadap keberagaman budaya yang menjadi kekuatan besar bagi daerah. Nah, sebanyak 143 peserta kontingen Barito Utara terdiri dari seniman, pemain olahraga tradisional, pengrajin kenta dan uwe serta pendamping, pelatih dan ofisial. Rangkaian kegiatan Festival Isen Mulang 2026. Adapun jenis lomba yang diikuti olahraga tradisional mulai dari sepak sawut, balogo, bagasing, menyipet, mengaruhi, besekambe. Untuk seni dan budaya, yakni pawai budaya, parade tari kreasi, lalu ada parade seni lisan, menjawet uwe, mangenta, serta pemilihan jagau nyai Kalimantan Tengah. Siapa nih yang gak sabar mau lihat pawai budaya dan parade yang nanti akan ditampilkan dalam Festival Budaya Isen Mulang? Bahkan mungkin Anda juga ingin berkunjung ke Kalteng Expo ya. Waduh, ditunggu ya. Dan jangan lupa nih mampir ke stand dari RRI, TVRI, dan Antara. Dan mendengar, ada satu lagu untuk mengawali perjumpaan kita tentunya ya, yaitu ada dari Fatin, yakni Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu. Kira-kira salah atau tidak? Mari kita dengarkan bersama-sama.

Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya.

Pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi terkait Wakil Wali Kota Palangkaraya, Ahmad Zaini, mengaku terjadi kenaikan harga sejumlah komoditas di pasaran hingga saat ini. Namun orang nomor 2 di Kota Cantik ini memastikan kondisi inflasi masih terkendali. Wakil Wali Kota Ahmad Zaini menyebut stok bawang merah di Kota Palangkaraya masih mencukupi dan distribusi berjalan lancar walaupun terjadi sedikit kenaikan harga. Jika dibandingkan pada tanggal 8 Mei lalu dengan hari ini, terjadi kenaikan sekitar Rp2.000 dari Rp43.000 menjadi 40

5.000 rupiah per kilogram. Hal tersebut disampaikannya pada hari Selasa 12 Mei 2026. Ahmad Zaini menjelaskan, untuk komoditas beras, pihaknya memastikan pendistribusian program stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP aman dan juga harga beras medium dan premium masih terkendali. Terjadi sedikit kenaikan pada beras lokal, seperti Mayang dan Dukuh yang naik sekitar Rp1.000. Tapi secara umum, harga beras medium dan premium masih stabil. Tidak hanya Palangkaraya, secara nasional beberapa komoditas mengalami kenaikan harga, seperti cabai merah, minyak goreng, bawang merah, dan gula pasir. Kenaikan itu terjadi pada cabai merah di 242 kabupaten atau kota. Lalu minyak goreng ada di 214 kabupaten atau kota, bawang merah 169 kabupaten atau kota, dan gula pasir ada di 125 kabupaten atau kota.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konteks sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa Piala Dunia tahun 2026 adalah panggung kolaborasi budaya terbesar yang mempertemukan kemegahan Amerika Serikat, kehangatan Meksiko, dan keramahan Kanada?
3: Untuk pertama kalinya, tiga negara dengan latar belakang berbeda bersatu sebagai tuan rumah. Anda akan merasakan energi perayaan fiesta khas Meksiko yang penuh warna, semangat inovasi dari kota-kota metropolitan Amerika, hingga keberagaman budaya global yang menjadi nafas kehidupan di Kanada.
2: Ensiklopedia Budaya mencatat bahwa turnamen ini bukan hanya sekedar mengejar tropi, melainkan perayaan persaudaraan antar benua. Dari stadion megah di tepi Samudra Atlantik hingga pegunungan bersalju, dunia akan menyaksikan bagaimana sepak bola menjadi jembatan yang menyatukan bahasa dan tradisi yang berbeda.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga merupakan salah satu momen penting dalam iman umat Kristen. Peristiwa ini diperingati 40 hari setelah hari raya Paskah dan menjadi tanda bahwa Yesus kembali kepada Bapa di surga setelah bangkit dari kematian. Bagi umat Kristen, kenaikan Yesus bukan hanya sebuah peristiwa rohani, tetapi juga mengandung makna mendalam tentang kemenangan, harapan, dan janji keselamatan kepada manusia. Kenaikan Yesus Kristus dimaknai sebagai bukti bahwa Yesus telah menyelesaikan tugas pelayanannya di dunia, setelah mengajarkan kasih, pengampunan, dan pengorbanan kepada umat manusia. Yesus kembali ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi umatnya. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa kehidupan di dunia bersifat sementara dan manusia diajak untuk terus hidup dalam iman serta melakukan kebaikan. Bagi umat Kristen, kenaikan Yesus membawa pesan tentang harapan dan penguatan iman. Meski Yesus tidak lagi hadir secara fisik di tengah para murid, Ia menjadikan penyertaan Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur. Karena itu, peringatan kenaikan Yesus sering dimaknai sebagai ajakan untuk tetap percaya dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Selain itu, peristiwa ini juga mengajarkan pentingnya tanggung jawab untuk meneruskan ajaran kepada sesama manusia. Sebelum naik ke surga, Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya untuk memberitakan kabar baik dan menjadi terang bagi dunia. Nilai tersebut hingga kini terus dijalani oleh umat Kristen melalui tindakan kasih, kepedulian sosial, serta hidup berdampingan secara damai dengan sesama manusia. Momentum kenaikan Yesus Kristus juga menjadi waktu untuk kita berefleksi bagi umat Kristen untuk memperbaiki diri dan memperkuat hubungan dengan Tuhan. Banyak gereja menggelar ibadah khusus yang diisi doa dan pujian sebagai ungkapan syukur atas kasih Tuhan. Perayaan ini tidak hanya menjadi tradisi keagamaan, tetapi juga pengingat untuk hidup lebih rendah hati, penuh pengampunan, dan saling membantu. Melalui peringatan kenaikan Yesus Kristus, umat Kristen diajak untuk terus menumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa ini menjadi simbol kemenangan atas dosa dan kematian, sekaligus mengingatkan bahwa setiap umat percaya memiliki pengharapan akan kehidupan kekal bersama Tuhan. Dengan semangat tersebut, umat Kristen diharapkan mampu membawa damai dan kasih di tengah kehidupan bermasyarakat. Selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus. Semoga kasih Kristus menguatkan iman dan menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran dan kebaikan.

0: 95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, kembali lagi bersama saya Adi Putra atau Uta ya, dalam Melodi Memori malam hari ini Jumat 15 Mei 2026. Buat Anda yang mau bergabung, Anda bisa di line telepon ya di 0536-3221-779 atau bisa juga nih di pesan WhatsApp di 0811-5203-123. Baik, tidak berlama-lama lagi, kita langsung terima penelpon pertama kita nih. Halo, selamat malam Melodi Memori.
1: Halo, selamat malam Melodi Memori. Apa kabar Ade Ota?
0: Kabar baik. Bagaimana kabarnya Mbak malam hari ini?
1: Oh, kabar sehat selalu, puji Tuhan.
0: Puji Tuhan, kabar sehat selalu. Bagaimana cuaca di sana nih, Mbak?
1: Selamat malam, malam Sabtu lah.
0: Iya, malam Sabtu nih. Yeah. Hujankah di sana?
1: Kita sehat selalu ya.
0: Amin. Di sana.
1: Iya, lagu ya.
0: Oke, mau lagu apa nih, Mbak?
1: Dari Ellen Mamo.
0: Ellen ya, Mamo.
1: Pengkhianat cinta.
0: Aduh.
1: Iya. Yeah.
0: Gak mau ya kita dikhianati.
1: Emang lah. Salam dulu ya.
0: Silakan.
1: Buat Putra CR, Abang Agau, salam saya selalu. Ayo gabung Abang Agau. Banyak buah jambu, jambu jebol. Kasih infonya lah.
0: Kasih info.
1: Iya, biar ku tahu. Oh, habis itu lo buat Sasa, ayah, pada Pareng Putri, buat Abang Pandu juga, ayo gabung, buat Mama Yuda, dengan Bang John, Bapak Kumai, Putra Pangkalan Bun, buat Yona, Diola, buat Agus Dibuntok, Karim. Oh, kita rangkul aja lah.
0: Baik.
1: Dari A sampai Z tanpa kecuali. Okay. Buat Adi Ota, salam sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam juga, Mbak. Waduh, sehat selalu ya. Kemarin sempat diomongin nih, kemana nih Mbak Susina yang muncul juga. Oke, selanjutnya nih, kita langsung menuju ke Bang Putra yang sudah menunggu nih. Halo, selamat malam Melodi Memori.
2: Halo, selamat malam juga Bang Ota.
0: Iya, bagaimana nih kabarnya Bang Putra malam hari ini, Bang?
2: Kabarnya baik, sehat saja, Bang. Cuaca baru reda dari hujan.
0: Baru reda ya ini ya? Oke, ini lagi bersantai aja atau menikmati hujan atau lagi apa nih dengerin radio?
2: Lagi
0: ini.
2: Rebahan, Nay.
0: Lagi rebahan aja ya?
2: Iya, sambil dengar siaran radio ini.
0: Baik. Bang Putra, di sana hujannya lebat nggak tadi?
2: Kalau tadi itu memang lebat, Bang. Oh, terus awet lagi.
0: Awet ya di sana ya?
2: Iya.
0: Aduh, sama di sini tadi mulai dari sore hari baru reda agak malam ini tadi.
2: Iya.
0: Oke, Bang Putra malam hari ini mau mendengarkan lagu dari siapa nih, Bang Put?
2: Kali ini minta lagu dari Ita Purnamasari ya.
0: Wah, dari Mbak Ita nih.
2: Selamat ya, tinggal mimpi.
0: Aduh, meninggalkan mimpi nih.
2: Iya, tapi kalau lagunya Bang bikin gairah.
0: Lagunya bikin bergairah ya. Bikin semangat ya, lagi loyo. Nih. Betul. Silakan Bang salam-salamnya.
2: Salamnya buatnya Lita tadi ya, terus buatnya Mbak Sata, Mbak Ayu, Mbak Winda. Ya, Pak Freddy, Ian Floyor, Pak Umay, terus buatnya Bu Farida, Pak Diona, terus buatnya Pak Kalanbun, Pak Tapri, Mama Demi, terus buatnya Pak Tony ya, terus buatnya Abang Agau, buatnya Mbak Wiga, buatnya Reno, kayaknya buat semua aja Bang ya, kita rangkul aja.
0: Baik.
2: Kata-kata, selamat malam, terima kasih.
0: Terima kasih banyak Bang Putra, selamat malam juga. Saya selalu ya buat Bang Putra dan selalu ditunggu nih ya buat bergabung di Melodi Memory. Baik pendengar, langsung menuju ke penelpon berikutnya ya. Halo, selamat malam Melodi Memory.
3: Selamat malam, Assalamualaikum Mas Uta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya seperti tidak asing dengan Bang Tony nih, iya kah?
3: Iya, biasa ketemu tiap pagi Mas.
0: Bertemu Mutiara Panggi. Baik, gimana kabarnya Bapak malam hari ini?
3: Baik, alhamdulillah Mas Uta.
0: Baik, alhamdulillah, lama tidak bertemu di Mutiara Pagi ya.
3: Iya.
0: Karena sekarang sama Bang Seno nih Mutiara Paginya.
3: Iya, ketemunya di Senin pagi ya sama Mas Seno.
0: Ingin bener banget. Bagaimana nih cuacanya, aman gitu? Pak di sana.
3: Ada lagu Harpai Malah, Harpai Malah Yolo, Bunga Sedap Malam.
0: Bunga Sedap Malam. Dari
3: harta semua aja dah ya.
0: Dari harta ya tadi.
3: Iya, untuk semua aja.
0: Baik, siap buat semua aja. Salamnya mau semuanya aja ya. Terus ada lagi mungkin tambahan?
3: Ya, sudah.
0: Sudah. Baik, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya bertemunya di Mutiara Pagi, sekarang bertemunya di malam hari nih di Melody Memory. Sehat-sehat buat Pak Ustadz ya. Terima kasih banyak sudah bergabung di Melody Memory nih. Nanti kita siapkan nih sedap malamnya. Waduh. Baik, lanjut lagi nih, ada Mbak Sasa nih. Halo, selamat malam Melody Memory.
4: Selamat malam Mbak Uta.
0: Iya, selamat malam Mbak Sasa. Mbak Sasa, gimana kabarnya malam hari ini?
4: Aduh, kabarnya hari ini kabar buruk.
0: Kenapa Mbak?
4: Kain gak kering selimut.
0: Aku khawatir kenapa sama Mbak Sasa. Ya karena cucian kita ini jadi bertumpuk hari ini. Sama saya ada satu kaleng rendaman tuh, akhirnya tidak naik ke jemuran.
4: Tadi kan kelihatannya kan panas-panas. Cuci aja selimut, malah hujan.
0: Betul, dan hujannya tadi sore loh. Bener-bener yang tidak ada permisi langsung hujan sampai malam.
4: Iya, dikeluarin lagi malah nggak kering juga, malah hujan lagi sore. Sudah, udah diangkat ya, biar aja.
0: Ya, besok sudah
4: lagi dikeringin.
0: Ya semoga besok ada terik tapi anginnya sepoi-sepoi ya, yang tidak panas sekali nih ya Mama ya.
4: Iya.
0: Oke, Mbak Sasa, masak apa Mbak tadi?
4: Tadi goreng apa itulah, tahu sama itu kangkung brokoli.
0: Kangkung. Tadi saya juga kangkung, tapi kangkungnya di oseng-oseng kering.
4: Ya, di oseng juga.
0: Sama, di oseng juga. Tapi enak sih kalau kering jadi kriuk-kriuk gitu ya, Pak ya.
4: Goreng telur.
0: Nah, wah, mantap. Sama, saya tadi juga. Ketemunya juga sama telur, sama kangkung nih kayaknya kita hari ini ya, tanpa janjian. Sama. Oke, Mbak Sasa malam hari ini, Mbak Sasa mau mendengarkan lagu dari siapa nih?
4: Lagu itu aja favorit di sini, ku nunggu Uta
0: siaran. Oke. Salamnya mau buat siapa nih?
4: Salamnya buat Lisa tadi, terus tadi kan putar CE terus beriringan terus masuk. Putar CE tadi lah, terus
0: langsung.
4: Pak siapa tuh, Pak Ustadz,
0: Pak Ustadz.
4: Putar Pangkalan Bun. Mas Nidip Pengkalan Bun, Mbak Weni, Pak Tony, Susi, Mas Pandu, Papa Meme, Mbak Weni, Mama Denny, Mama Yuda dan Bang Johnnya, dan kayaknya buat semua aja lah.
0: Oke.
4: Okay. Ya, sampai Jit. Bagi Uta dan operatornya, salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu.
0: Amin.
4: Dapat jodohnya.
0: Amin.
4: Lagu yang ditunggu sampai jam 12 malam.
0: Terima kasih, sama-sama, dadah, bye-bye. Jangan sampai ketiduran ya Mbak Sasa ya. Karena Mbak Sasa ini teman monitoring saya nih. Oke, dari Mbak Sasa tadi sempat masuk ya. Ada ini lagi bertabrakan nih. Ada Mama Lili, ada Pak Tony, ada Mama Sri. Lagi bertiga nih, lagi bertabrakan nih teleponnya. Oke. Nah, ini bertiga lagi rebutan masuk nih. Kita lanjut. Nah, ini sudah ada satu masuk nih. Yang berhasil masuk ada Mama Lili nih. Halo, selamat malam Melody Memory.
5: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mama Lili, gimana kabarnya malam hari ini, Mama Lili?
5: Alhamdulillah sehat, Mas. Masih sehat juga.
0: Alhamdulillah masih sehat juga. Ini tadi lewat pintu masuk rebutan nih sama Pak Tony sama
5: iya.
0: Mama Sri.
5: Saya kan lewat jalan tikus.
0: Iya, tahu nih ya jalan tikusnya kemana. Oke, di sana hujan Mama Lili atau gimana? Rata ya kayaknya hujannya?
5: Ya Allah, merata tadi. Cuma gak terus aja.
0: Gak terus aja. Ini gimana nih? Mau persiapan Idul Adha sudah siap belum?
5: Belum, Mas. Belum. Malah tadi
0: kenapa?
5: Mama bikin nasi jagung.
0: Nasi jagung enaknya.
5: Ya, bikin urap.
0: Nah, itu.
5: Kering.
0: Pasangannya sama urap-urap, betul.
5: Enak tenan.
0: Sama dadar jagung, nasi jagung.
5: Iya.
0: Iya, Mama malam hari ini mau ditemanin lagu dari siapa nih Mama Lili?
5: Wahyu OS sama Dian Piscesa itu loh, duet itu.
0: Sama,
5: ingin memiliki.
0: Sama Dian Piscesa ya ini ya.
5: Iya.
0: Ingin memiliki.
5: Ingin memiliki.
0: Iya, oke. Okay. Salamnya mau buat siapa nih?
5: Salamnya buat Pak Tony, Pak Meme, Mbak Lisa, Mbak Sasa. Mama Sri, Putra CR, Mas Rian, Karim, semua aja, Mbak Dinda nggak lupa.
0: Oke.
5: Okay. Ya, Mbak Diona. Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu juga buat Mama Lili. Sehat-sehat ya Mama Lili. Semoga kita bisa ketemu lagi ya bercua-cua nih di studio. Oke, mendengar lanjut nih. Halo, selamat malam Melody Memory.
6: Selamat malam, Melody Memory, orang jauh.
0: Orang jauh, akhirnya datang juga. Tadi udah ada Mbak Elsa, sekarang merana ini kembaran.
6: Kembali lagi.
0: Iya, yang merana-merana kembali lagi nih. Pas banget di hujan-hujan.
6: Hujan, tarik selimut.
0: Betul, yang penting bukan selimut tetangga. Betul nggak, Mbak?
6: Tarik selimut, ya.
0: Lagulah. Mau lagu apa?
6: Lagunya Bukan Ku Menolak Mau dari Desi Ratnasari.
0: Oke, salamnya mau buat siapa nih?
6: Salamnya fotokopi Mama Lili lah.
0: Oke.
6: Sehat selalu Mama Lili.
0: Sehat selalu Mama Lili.
6: Salam sehat, kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
6: Sampai di rumah.
0: Amin.
6: Selamat.
0: Amin.
6: Malam.
0: Selamat malam juga. Sehat selalu buat Mbak Susia. Selalu ditunggu loh beberapa hari ini absen yang nongol dan saya selalu ketuker nih suaranya Mbak Elisa sama Mbak Susi. Waduh, nggak boleh nih ya. Belajar lagi nih ngapalin suara. Oke, lanjut lagi pendengar buat yang mau bergabung ya. Nanti ditunggu dulu, sabar dulu, kita putarkan dulu karena ada 6 kereta lagu yang akan kita putarkan nih. Baik, lagu pertama tadi ya sudah masuk request dari Mbak Elisa dari Ellen Mamo, Pengkhianatan Cinta. Aduh, berat sekali nih ya. Oke, mari kita dengarkan bersama-sama nih. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
2: Amat sih.
1: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray. Hati-hati ya. Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh Mbak, boleh.
5: Don't move, stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok, ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh, mataku, aduh, perih.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.
7: Pukul 22 waktu Indonesia Barat.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Halo, selamat siang. Kota Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya Januar Abdiansa selaku KCC sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik termasuk Euforia Piala Dunia 2006. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen seru.
10: Hey, bersiaplah.
11: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Masih di Melodi Memori ya tentunya pendengar. Dan tadi ada satu pesan masuk dari Mama Sri nih, mengirimkan judul lagu ya, dari siapa nih? Dari Astri Ivo atau Ade Putra dengan judul Hujan ya. Saat lagi akan kita putarkan nih. Buat pendengar yang mau bergabung bisa teleponnya di 0536-3221-779 atau bisa juga di nomor WhatsApp di 0811-5203-123. Baik pendengar, Palangkaraya benar-benar sejuk ya malam hari ini, dan semoga ini bertahan sampai besok pagi nih. Tapi semoga besok matahari juga terbit dengan cerah ya, dan bisa mengeringkan cuciannya Mbak Sasa nih tadi ya. Sama cucian saya juga nih. Dan buat pendengar Melodi Memori khususnya Pro 1 RRI Palangkaraya, sehat selalu ya, tetap jaga kesehatan tentunya, karena memang cuaca tidak bisa diterka ya, kadang tiba-tiba terik, tiba-tiba hujan, bahkan ketika matahari masih terlihat bersinar, hujan pun juga sedang turun. Dan pendengar juga berhati-hati ketika Anda berkendara tentunya. Perhatikan kecepatan Anda, tidak perlu terburu-buru ya. Anda juga bisa berangkat lebih awal nih dari jam yang sudah ditetapkan. So, misalnya janjian jam 7 nih, Anda bisa berangkat jam 6:30 nih untuk agar tidak terburu-buru. Baik, sudah ada pendengar yang akan bergabung. Mari kita akan bersama-sama nih. Halo, selamat malam Melodi Memori.
1: Malam.
0: Iya. Bang Tony, gimana kabarnya malam hari ini, Bang Tony?
1: Kabarnya sehat.
0: Kabar jadi sehat. Dingin. Iya, sebaliknya di sini juga sehat semua nih. Sejuk ya malam hari ini ya, Bang Tony?
1: Ya, sejuk. Sejuk. Pagi siang sejuk.
0: Betul. Cuma
1: pakaian nggak kering.
0: Iya benar. Tadi sebelum berangkat saya sempat mampir buat beli jahe anget. Iya. Bang Tony tadi apa nih makan malamnya?
1: Malam ini kita yang hangat-hangat aja.
0: Yang hangat-hangat aja.
1: Soto Lamongan.
0: Mantap sekali. Iya, dengan sedikit sambal. Bener banget. Dengan kecambahnya yang banyak. Sama. Oke, Bang Tony malam hari ini Bang Tony mau ditemanin lagu dari siapa nih di malam syahdu ini?
1: Indah rencananya Tuhan ya, Bang Tony.
0: Indah rencanamu Tuhan, baik.
1: Dari Noni Sitompul.
0: Dari yang Noni Sitompul ya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Yang ada di situ aja.
0: Ya. Oh, yang ada di sini aja ya. Baik. Salamnya mau buat siapa nih?
1: Salam dulu untuk Mas Sasa, Mas Susi, salam sehat. Mm-mm. Bang Aga, Putra Pangkalan Bun. Mm-mm. Mbak Risa, yang terus Putra Trikriwut tadi ya, mm-hmm. Mbak Weni, mm-hmm. Mbak Wiga, mm-hmm. Mbak Rena di Sampit, Mbak Omai, Bung Pandu, yang lain kita rangkul semua ya.
0: Baik.
1: Muta, selamat bertugas.
0: Siap.
1: Terima kasih, salam sehat.
0: Salam selamat sehat. Malam. Selamat malam juga Bang Tony, sehat selalu ya. Baik, dari Bang Tony kita langsung menuju ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Melodi Memori.
2: Ya. Selamat malam, Melodi Memori.
0: Iya, Bang Agal gimana kabarnya malam hari ini, Bang Agal?
2: Ya, puji Tuhan, cuaca agak dingin.
0: Betul banget.
2: Diguyur hujan hampir tengah hari, nggak ada jeda sedikit, turun lagi, jeda sedikit, turun lagi. Ya itulah bahwa kita tak bersyukur apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita.
0: Amin.
2: Demikian.
0: Betul sekali. Dan ini jadi meringankan pekerjaan juga ya, Bang Agau ya, bisa iya, beristirahat.
2: Ini agak frustasi juga penyakit tanah lumbuk nih.
0: Iya, karena terlalu banyak air yang masuk ya, Bang.
2: Kalau bahasa Jawanya itu patek bilang mereka tuh. Jadi buahnya itu agak busuk nih. Kita bermacam-macam pestisida, tapi kelihatannya ini sangat bandel.
0: Karena ya, faktor jadi, cuaca ini ya, Bang ya?
2: Ya bisa juga.
0: Mm-mm.
2: Jadi saya coba nanti ini mengalihkan sama tanaman terong asam sama pepaya California aja nanti.
0: Mm-mm.
2: Tunggu yang ini dulu.
0: diselesaikan dulu ini ya, penahanan cabai ini.
2: Iya.
0: Betul banget.
2: Banyak prospeknya gimana, sampai gimana penyakitnya itu gitu.
0: Siap, sambil ya ini belajar dari alam ini sama Bang Agal. Betul banget.
2: Ini kalau California ini bagus kelihatannya, ada 7-8 yang berbuah. Enggak terlalu tinggi delta.
0: Iya.
2: Sekitar 1 meter lebih sedikit ya. Setinggi kita berdiri aja, tapi buahnya lebat, tapi bagus. Iya, kelihatannya.
0: Kalau California ini benar-benar manis banget gitu Kak Bang kalau udah matang.
2: Betul. Jadi batangnya itu agak kukuh. Kuat.
0: Nah, itu oke sih.
2: Tapi enggak terlalu tinggi, tapi subur, bagus kelihatan.
0: Buahnya banyak nih. Ya semoga nanti panennya banyak nih, dapat pepaya bisa dijual juga.
2: Iya, kita ambil bibitnya, tapi ilmunya ada Delta.
0: Betul.
2: Tapi rahasia itu.
0: Iya, itu rahasia dapur ya, rahasia perusahaan, enggak boleh bocor ini.
2: Enggak boleh dianukan kecuali kalau situ datang ke tempat aku.
0: Nah itu belajar ya, berguru itu namanya ya, ilmu. Betul, ilmu. Oke, malam hari ini mau lagu apa nih abangku?
2: Aku pengen lagu dari Hedy Diana ya. Dengan judul Tak Ingin Berpisah.
0: Oke, Tak Ingin Berpisah. Salamnya mau buat siapa nih, silakan.
2: Dulu terutama buat Deuta ya, salam sehat dalam barigas.
0: Amin.
2: Buat Mbak Rusiana, putra cilik Riwut ya. Mama Lili di kilometer 9. Ada Bang Tuni juga beserta Bu Susi. Ada Bung Pandu, Mas Dede, putra Pengkalan Bun, Bang Naparo yang putri, Mbak Weni juga. Terus buat Mama Sri di Murung Raya. Ada Bang Lanius di Subah Sambas Kalimantan Barat. Terus buat Bang Umay, Mas Depri, Bang Adi, dan saya rasa buat semuanya dari Asam Pajet tanpa terkecuali ya.
0: Baik.
2: Buat Deuta ya.
0: Siap.
2: Salam sehat, salam berigas, selamat bertugas, kalau pulang hati-hati.
0: Baik.
2: Semoga sampai dengan selamat. Amin. Ke rumah dengan aman, tentram, damai, dan sejahtera.
0: Siap.
2: Demikian Deuta ya.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Abang. Sehat selalu ya buat Bang Agal, dan semoga lancar nih ya panennya nanti dan menghasilkan berkah tentunya. Nah, emang yang paling mahal itu ilmu, dan kalau mau belajar ya harus datang ke gurunya ya, harus sharing seperti itu. Betul sekali. Dan sehat selalu ya buat abangku satu ini, dan buat Bang Tony juga sehat selalu, buat Mama Sri juga, dan buat semuanya tentunya pendengar setia Melody Memory Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan mendingan langsung kita putarkan ya lagu berikutnya. Ini dari Mama Inesri nih, Hujan dari Astri Ivo atau Ade Putra. Selamat mendengarkan.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Halo, selamat siang Kota Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah. Saya, Januar Abdiansa, selaku KCC, sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik, sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik, antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih banyak nih ya sudah bergabung di Melody Memory malam hari ini dengan kesyaduan hujan di kota Palangkaraya. Dan pendengar, ada satu lagu nih dari Utah untuk kita dengarkan bersama-sama, tentunya dengan judul Kulihat Ibu Pertiwi dari Shana Shannon. Selamat mendengarkan.

0: Bumi Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

0: terus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
1: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
2: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah.
2: Malah kabur. Cemen.
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang Pancasilais, apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

0: sikap yang Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Tahukah Anda, ternyata dalam satu ekor ayam terdapat kandungan protein yang berbeda. Ayam merupakan salah satu protein hewani yang memiliki kandungan protein yang tinggi, serta memiliki manfaat untuk menjaga kesehatan tulang. Kandungan protein ayam tergantung bagian-bagiannya. Yang pertama, dada ayam tanpa kulit dan tanpa tulang, sebanyak 100 gram memiliki jumlah kalori 165. Itu termasuk kalori dari protein sebanyak 31 gram dan lemak sebanyak 3,6 gram. Ini berarti 80% kalori pada dada ayam berasal dari protein dan 20% dari lemak. Bagian paha ayam per 100 gram adalah sebanyak 209 kalori. Jumlah kalori itu dihasilkan dari 26 gram protein dan 10,9 gram lemak. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kalori pada daging ayam ini 53% dari protein dan 41% dari lemak. Jumlah kalori pada daging ayam bagian sayap sebanyak 100 gram adalah 203. Jumlah tersebut merupakan hasil dari 30,5 gram protein dan 8,1 gram lemak. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kalori pada daging ayam bagian sayap sebanyak 64% dihasilkan dari protein, sementara 36% lainnya dihasilkan dari lemak. Dalam 100 gram ceker ayam terdapat 212 kalori, lemak sekitar 12,78 gram, dan protein terdapat 23,68 gram. Jumlah lemak dalam ceker ayam mendominasi. Ada sekitar 54% kalori dalam ceker ayam berasal dari lemak.

95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, terima kasih banyak telah membersamai kami dalam Palangkaraya malam hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Tetap jaga kesehatan, tetap berhati-hati juga ketika Anda keluar rumah atau berkendara. Sampai jumpa lagi di siaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan dan mengharap pahala, niscaya akan diberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 15 Mei 2026, segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95.9 MHz dan RRI Digital. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 1, kanal informasi dan inspirasi, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Anda pendengar ya Pro 1 RRI Palangkaraya hadir kembali di ruang dengar Anda di hari ini, hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Ya pendengar, semoga sepanjang hari ini membawa energi yang baik ya, hati yang semangat dan tentunya juga semangat untuk menjalankan aktivitas sepanjang hari ini. Dan bagi Anda juga yang mungkin sedang bersiap memulai aktivitas, pekerjaan, ataupun mungkin juga berolahraga ya, menikmati waktu bersama keluarga, ataupun masih ada yang santai sembari menikmati secangkir kopi pagi ya. Semoga semuanya menyenangkan, karena hari Sabtu ya pendengar, ini bukan hanya tentang beristirahat, tetapi juga tentang mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat dan membuat hati lebih berbahagia. Ya, dan jangan sampai hari Sabtu ini berlalu begitu saja tanpa ada satu kebaikan yang kita lakukan. Sekecil apapun itu ya, membantu orang lain atau mungkin memberikan senyuman saja, mendoakan yang baik, ataupun juga sekedar menjadi pribadi yang lebih sabar hari ini. Tetap semangat, tetap positif, dan terus sebarkan energi baik bagi orang-orang di sekitar Anda. Dan saya Dewi Sri Tanjung, mendengar operator yang bertugas pagi ini, Aditya dan Wahid, akan menemani Anda di Palangkaraya pagi sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan mengawali kebersamaan kita pagi hari ini, kami akan hadirkan ya Mutiara Pagi.

Asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita kembali berjumpa dalam ceramah agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya pagi hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya, di tengah kesibukan dan juga dinamika kehidupan saat ini seringkali kita dihadapkan pada berbagai aktivitas yang menyita waktu dan juga perhatian, ya. Dan oleh karena itu penting bagi kita untuk mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat, yang memiliki nilai positif, produktif, dan tentunya baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, pendengar, di kesempatan pagi hari ini ceramah agama Islam, ya, akan mengangkat sebuah tema, yaitu menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat. Dan di studio Pro 1 RRI Palangkaraya pagi hari ini pendengar telah hadir, ya, Ustadz Zulkifli SEI MSY. Nah, Ustadz Zulkifli ini dari Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar, sehat ya Ustadz?
1: Alhamdulillah,
0: ya? Alhamdulillah, ya. Nah, pendengar, nanti juga pada waktunya Anda juga dapat bertanya, ya, dengan Ustadz Zulkifli pagi hari ini terkait dengan tema kita, yaitu menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat. Nah, apa saja itu, ya, nanti Ustadz Zulkifli akan menjelaskannya lebih dalam kepada kita semua. Dan baiklah pendengar, ya, mari kita akan simak bersama penjelasan terkait dengan topik kita pagi hari ini yang akan disampaikan Ustadz Zulkifli. Silakan Ustadz.
1: Oke, baik, terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man wala ma ba'd. Alhamdulillah para pendengar sekalian, pada pagi hari ini kita kembali bersua melewati siaran radio, ya, RRI Pro 1 Palangkaraya. Dan semoga pada pagi hari ini menjadi salah satu awal aktivitas kita yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyimak, mendengarkan nasihat-nasihat agama yang semoga dengan itu kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Nah, di dalam pengantar tadi, bahwa betul kita di setiap hari di aktivitas kita selama kurang lebih 18, ya, mungkin sampai 20 jam aktivitas kita, bahwa kita dikelilingi dengan berbagai macam kesibukan, dikelilingi dengan berbagai macam aktivitas, ya, sehari-hari. Nah, Islam itu memberikan panduan kita untuk bagaimana supaya kita beraktivitas, melakukan berbagai macam kegiatan itu supaya dalam norma-norma yang sesuai, begitu. Karena setiap perbuatan manusia itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulai nanti dia bangun tidur, ya, kemudian dia beraktivitas, bekerja dan seterusnya sampai kemudian di malam hari dia tidur lagi, gitu. Nah, ini tidak lepas dari yang namanya ketentuan-ketentuan syariat. Ya, apapun bentuk aktivitasnya. Kalau dia seorang guru, maka dia mengajar. Kalau dia seorang pedagang, maka dia beraktivitas di pasar, misalnya berjualan dan seterusnya. Kalau dia seorang pejabat, maka dia memberikan berbagai macam kebijakan dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian realitas yang ada di dalam kehidupan manusia dengan berbagai macam aktivitas. Nah, kita perlu mengingat sebuah hadis yang mana dalam sebuah kitab, ya, Arba'in An-Nawawi, dalam hadis yang ke-12 di situ disebutkan bahwa ada dalam bab terkait dengan meninggalkan atau menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis hasan rawahu at-Tirmidzi wa ghairi hakada. Jadi hadis ini para pendengar sekalian sangat bagus untuk kita renungkan, sangat bagus untuk kita resapi maknanya. Di hadis ini kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa di antara ya min husnil islamil mar'i, di antara tanda sempurnanya ya Islam seseorang, artinya ketika kita bicara ini terkait dengan kesempurnaan ya, bagaimana status keislaman seseorang itu bisa dianggap sebagai hal yang sempurna ya, yang sangat baik begitu. Nah, apa tandanya ya, adalah tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, ini menarik ya. Jadi hadis ini kemudian mendorong kita untuk melakukan meninggalkan perbuatan ya. Jadi secara apa namanya? Secara tekstual ini untuk meninggalkan. Berarti secara konteks dia mengisyaratkan untuk melakukan, berarti sebaliknya nih. Kalau kemudian kita meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, berarti sebaliknya Anda harus melakukan hal-hal yang bermanfaat. Nah, ini kita akan coba ulas bagaimana indikator atau parameter ya perbuatan-perbuatan yang dianggap bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Baik, sedikit hadis ini ya, bahwa memang dalam perkataan ulama mengomentari hadis ini ada bagian dari Jawami'ul Kalim ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika menjelaskan sebuah hadis atau mengeluarkan sebuah hadis itu termasuk Jawami'ul Kalim ya. Artinya maknanya itu apa, redaksinya singkat tapi maknanya sangat dalam, luas sekali begitu. Nah, ini termasuk hadis yang Jawami'ul Kalim. Yang kedua, bahwa hadis ini mengisyaratkan terkait dengan terkumpulnya kebaikan di dunia dan kebahagiaan akhirat. Kenapa? Karena ketika kita baca hadis tadi, maknanya ketika kita sibuk dengan hal yang bermanfaat, berarti kita akan meninggalkan yang tidak bermanfaat. Nah, bermanfaat di sini itu konteksnya tentu untuk kebahagiaan hidup dunia maupun kebahagiaan akhirat begitu. Nah, yang kedua, bahwa hadis ini tadi berkaitan dengan masalah akhlak juga gitu ya. Dan bahkan disebutkan hadis ini bicara tentang separuh bagian dari agama. Nah, bayangkan ya, hadis ini walaupun singkat tapi dia sudah dianggap sebagai separuh dari agama. Gimana itu? Kenapa? Karena dia bicara terkait melakukan aktivitas al-fi'lu ya. Dan yang kedua, menghindari sesuatu at-tarku tadi. Gitu ya. Nah, melakukan aktivitas ini berarti kan aktivitas perbuatan ya. Perbuatan yang tentu kemudian sesuai dengan norma-norma agama, sesuai dengan koridor-koridor syariat begitu. Baik, sekarang kita bicara terkait dengan kandungan-kandungan hadisnya seperti apa ya, mungkin kita singkat ya. Nah, pertama, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran ya, bahwa Islam itu menghendaki masyarakat yang mulia ya, secara global dulu ya. Jadi ketika manusia itu disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, maka insya Allah kemudian tidak akan ada tercipta permusuhan ya. Karena hal yang bermanfaat tadi akan membuat orang senang, orang itu kemudian suka ya. Jadi menghendaki kedamaian, ya rukun gitu. Nah, hidup pun penuh kebahagiaan. Nah, ini yang pertama nih, ya supaya kemudian dengan adanya yang bermanfaat tadi, ini menghindari kekacauan, ya menghindari perpecahan gitu. Nah, hari ini kan bagaimana kita bisa melihat ada beberapa konflik sosial segala macam ya. Bisa jadi itu bermula dari apa? Kita itu sibuk untuk mencampuri urusan orang lain yang sebenarnya tidak ada urusan dengan kita ya, itu yang pertama. Nah, sehingga kemudian muncullah permusuhan ya, kemudian muncul perpecahan dan seterusnya. Nah, ini dalam pemahaman yang pertama kata para ulama begitu. Nah, yang kedua, inilah menyibukkan diri dengan masalah yang tidak mendatangkan manfaat adalah bentuk kesia-siaan. Jadi kalau kita kemudian sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, ini bagian dari kesia-siaan ya. Nah, kalau bicara tentang kesia-siaan, kita bisa ingat tentang Quran surah Al-Asr ya. Dalam Al-Quran itu disebutkan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini ayatnya juga singkat tapi penuh makna yang sangat dalam dan luas gitu. Demi waktu kata Allah bahwa manusia itu nanti pasti akan dalam kerugian ya. Innal insana lafi khusrin, dalam kerugian. Jadi kita bicara tentang waktu yang dimiliki manusia 24 jam sama, tapi bisa jadi nilainya berbeda di mata Allah ya. Ada yang kemudian 24 jamnya digunakan untuk hal-hal yang baik ya, yang bermanfaat tadi ya, ketika kita bicara soal bermanfaat tadi. Tapi ada juga 24 jamnya digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, maka ini termasuk orang-orang yang merugi kata Allah. Nah, maka di sambungan ayat berikutnya, kecuali orang yang beriman dan bertakwa ya, saling kemudian tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, kita lanjutkan sedikit. Jadi dalam kehidupannya seorang muslim akan nanti berhadapan dengan berbagai macam kegiatan. Nah, lalu bagaimana parameter tadi ya, bermanfaat dan tidak bermanfaat. Nah, dalam pemahaman para ulama, bermanfaat dan tidak bermanfaat itu adalah timbangannya adalah syariat ternyata. Ya, setiap yang kemudian itu sesuai dengan aturan syariat, aturan Islam, maka inilah hal yang bermanfaat bagi dirinya. Ya, tapi ketika dia tetap bertentangan ya dengan norma-norma agama, melanggar prinsip-prinsip syariat, maka ini berarti hal-hal yang tidak bermanfaat gitu. Ya, perkara-perkara yang mubah misalnya, itu enggak masalah, boleh-boleh saja hari ini ya. Kita misalkan melakukan apa? Scrolling boleh ya. Melakukan scroll media sosial, boleh-boleh saja, tidak masalah. Karena itu bagian hal yang mubah. Hal mubah adalah salah satu bentuk syariat gitu. Tapi ketika mubah ini dilakukan secara berlebihan, nah maka ini bisa menjurus kepada yang kemakruhan gitu ya. Lupa waktu bahasa kita sekarang ya. Atau bahkan ada istilah doom scrolling ya. Sekarang itu karena saking kita melakukan scrolling, melakukan apa namanya sosial media, kita menjadi panik ya, atau was-was ya, istilahnya doom scrolling itu. Nah, ini hal-hal yang kemudian akhirnya menjerumus diri kepada hal-hal yang tidak produktif gitu. Nah, atau bahkan tadi melanggar syariat jatuhnya gitu. Jadi kalau masih makruh, nanti dia akan mendekati kepada derajat yang perkara yang dilarang oleh syariat. Nah, ini yang akan menimbulkan dosa. Yang ketiga, menghindari hal yang tidak bermanfaat ini adalah merupakan jalan keselamatan. Nah, kenapa? Karena jalan keselamatan tadi ya, itu ketika kita melaksanakan berbagai perintah ya, dan menjauhi larangannya gitu. Nah, insya Allah itu akan menjadi jalan keselamatan kita bagi seorang muslim ya. Ketika kita sibuk dengan hal yang baik, sibuk dengan hal yang positif, sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat tadi, insya Allah itu akan menjadi bagian dari jalan menuju keselamatan kita. Karena kalau seseorang itu biasanya disibukkan dengan hal yang bermanfaat, insya Allah waktu-waktu untuk melakukan hal yang tidak bermanfaat itu akan hilang dengan sendirinya ya. Jadi misalnya seorang mahasiswa ya, dia sibuk dengan berbagai macam kegiatan yang bagus. Nah, insya Allah yang tidak bagus itu insya Allah tersisihkan gitu. Tapi biasanya kalau orang itu tidak ada kesibukan ya, nah ini memicu hal-hal yang tidak bermanfaat akhirnya. Ya, hal yang positif itu sedikit. Nah, biasanya akan mengarah kepada yang tidak baik justru gitu. Maka pengaruhnya bagaimana? Kepada teman, lingkungan ya. Pilih teman yang baik, pilih lingkungan yang bagus, yang positif gitu. Sehingga juga mengantarkan kita kepada perkara-perkara yang baik gitu, menjauhi hal-hal yang tidak baik. Nah, yang keempat sekarang adalah kita ketika kita sibuk dengan perkara yang bermanfaat, sibuk dengan perkara yang positif, ini adalah bagian kita zikrullah, mengingat Allah. Oh, kita ini sekarang ingat dengan Allah. Ya, tidak hanya sholat ya, jadi dalam aktivitas kita, dalam keseharian kita, kita juga ingat dengan Allah. Aktivitas kita, belajar, mengajar, berdagang, apapun profesi kita, itu termasuk bagian dari juga harus mengingat Allah ya, supaya kemudian aktivitas kita tadi tetap dalam hal-hal yang bermanfaat sesuai dengan timbangan syariat. Yang kelima, nah, perkara yang bermanfaat yang tidak bermanfaat tadi, apakah kemudian kita mencari penghidupan misalnya ya, penghidupan keseharian kita, itu bagian dari manfaat. Jadi kalau kita dalam ekonomi kan ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier ya. Nah, primer itu adalah bagian dari hal yang bermanfaat untuk kita. Karena manusia tidak bisa hidup kalau tidak ada hal-hal yang primer ya. Jadi ada hajatnya yang paling dasar gitu ya, apa sandang, pangan, papan ya. Ini bagian dari hal yang sangat mendasar, sehingga kemudian ini bagian dari hal yang bermanfaat dalam timbangan syariat. Nah, lalu yang kedua ada tersier, apa sekunder ya. Nah, sekunder hal-hal yang kemudian bisa mendukung atau menunjang ya, menunjang untuk penghidupan manusia lebih nyaman ya. Jadi sekarang misalnya ada kita susah kalau harus jalan kaki, maka ada sepeda. Oh, ada lagi lebihan rezekinya, bisa beli sepeda motor. Oh, sekarang musim panas, musim hujan, bisa beli mobil. Nah, terus begitu ya. Itu ada bagian dari sekunder kita. Yang penting bisa transportasi jalan. Nah, kalau ada lebihan, kita bisa menaikkan sedikit gitu levelnya. Nah, yang terakhir ada tersier. Nah, tersier ini biasanya hal-hal yang sudah bersifat aksesoris ya, yang menunjang lifestyle gitu. Sudah mengarah kepada gaya hidup yang lebih apa ya? Apa istilahnya sekarang ya, modis mungkin begitu ya. Kalau sudah bicara pakaian misalnya harus seragam, harus terasi ya, harus ini, harus itu. Nah, ini sudah masuk kepada level yang tersier. Nah, kata para ulama, jadi perkara yang bermanfaat itu harus menyibukkan perkara yang minimal tadi, hal-hal yang bersifat primer dan sekunder. Jadi kalau sudah tersier, nah ini sudah dianggap nanti bisa berlebihan jatuhnya, bisa ke arah yang mubazir bahkan begitu. Nah, jadi aktivitas kita tadi ya, hal yang bermanfaat harus mengacu kepada yang primer dan sekunder tadi. Nah, jadi sehingga kemudian kita terukur. Nah, kemudian yang terakhir, bahwa dalam syariat ya, kita bisa mengambil ibroh nih, apalagi masa anak-anak muda mungkin ya. Anak-anak muda yang hari ini saya kira sangat bagus vibes-nya, produktivitasnya, Gen Z ya, yang dengan apa berbagai macam kreativitasnya sangat luar biasa. Nah, ini harus terus menggali berbagai macam potensi ya. Jangan sampai masa mudanya nanti dimanfaatkan dengan hal-hal yang tidak baik. Kita bisa mengambil sebuah ibrah, sebuah kisah ya. Jadi di zaman Khalifah Utsman itu ada seorang apa ya, kalau kita mungkin pangeran ya, atau katakanlah raja ya, ya seorang sultan, namanya Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, Sultan Muhammad Al-Fatih ini singkat cerita pada usia 21 tahun berhasil menaklukkan Konstantinopel. Konstantinopel itu sebuah kerajaan Bizantium yang sangat besar. Ibarat kata kalau dunia ini itu sebuah negara, itu ibu kotanya yang pantas adalah Konstantinopel. Saking megahnya, saking mewahnya, saking kuatnya pertahanan gitu. Dan Muhammad Al-Fatih itu dalam usia 21 tahun itu bisa menaklukkan Konstantinopel. Bayangkan, hari ini kita kalau usia 21 tahun kayaknya masih nongkrong di kafe, masih asik gitu ya, jalan-jalan segala macam. Tapi Muhammad Al-Fatih ini usia 21 tahun bisa menaklukkan sebuah kota yang ribuan tahun, berabad-abad itu tidak pernah bisa ditaklukkan oleh para pemimpin-pemimpin muslim sebelumnya. Nah, beliau juga sekaligus mewujudkan janji Rasulullah. Jadi 14 abad tahun yang lalu itu pernah terucap dari lisan Rasulullah, la tuftahanal Konstantiniyah wala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jais jaisuha. Nanti kata Rasulullah, di satu masa akan ditaklukkan tuh Konstantinopel. Siapa yang bisa menaklukkan Konstantinopel, itu kriterianya pertama, amirnya, pemimpinnya ada pemimpin yang terbaik. Wala ni'mal amiru amiruha, kata Rasulullah. Pemimpin yang terbaik. Wah, terbaik ini tentu baik dari sisi kualitas pribadi, termasuk juga kualitas lingkungan sosial. Nah, yang kedua adalah wala ni'mal jais jaisuha. Wah, pasukannya juga punya pasukan yang terbaik gitu, kata Rasulullah. Dan betul ternyata Muhammad Al-Fatih itu memantaskan diri ya, sejak kecil dibina oleh para ulama, sudah hafal Quran dan seterusnya, punya banyak apa life skill ya, bahasanya asing banyak dikuasainya, sehingga bisa menaklukkan Konstantinopel. Bahkan dia punya pasukan yang luar biasa tuh, membawa meriam yang sangat besar, membawa 70 meriam melewati Bukit Galata yang tidak pernah terpikirkan. Itu ceritanya luar biasa ya, kalau kita menonton itu. Bahkan ada filmnya kita. Nah, ini sebagai contoh ya, mungkin kita tidak bisa ya mengarah seluar biasa Muhammad Al-Fatih, tapi paling tidak di masa muda kita hari ini, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan berbagai macam potensi ya, manfaat Nah, dan itu mengarah kepada kebaikan, hal yang positif, terlebih kepada perkara-perkara yang dalam masalah koridor agama Islam. Nah, sementara begitu mungkin para pendengar sekalian, terkait dengan menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat dalam agama. Wallahu ta'ala mubissawab.
0: Oke. Ya, baik, terima kasih Ustaz Zulkifli. Dan bagi Anda pendengar yang ingin bertanya dengan Ustaz Zulkifli, pagi hari ini kami buka line telepon di 0536322177 3221779 atau melalui WhatsApp ya di 0811523123. Iya, Ustaz, ini ada pertanyaan nih Ustaz. Bagaimana cara menghadapi rasa malas Ustaz atau kecenderungan menunda-nunda pekerjaan yang baik?
1: Ya, ya betul ya. Jadi salah satu tantangan ya bagi setiap apa ya kita nih ya Muslim ya ataupun orang-orang ini anak muda ya bahkan orang tua juga ya itu rasa mager ya Bu ya, ya malas gerak ya, rasa mager yang kemudian rasanya ini berat banget gitu ya, rasanya ada beban yang sangat berat ketika kita berada di suatu tempat gitu ya, ketika sudah PW ya, posisi yang enak gitu, mager gitu. Nah, jadi apa ya, melawan rasa malas memang harus punya effort yang luar biasa ya. Jadi salah satunya dengan membentuk kebiasaan gitu. Ya, kebiasaan itu habits ya, good habits istilahnya. Kebiasaan itu akan terbentuk ketika kita memaksa diri kita untuk selalu konsisten ya, konsisten. Ketika kita sudah konsisten, itu tidak perlu lagi ada motivasi. Ya, dia akan terbangun dengan sendirinya gitu. Nah, jadi misalnya nih seseorang selalu rutin ya, rutin puasa Senin Kamis misalnya. Nah, itu tidak perlu ada motivasi yang macam-macam lagi. Ketika dia sudah menjadi habit, ketika sudah menjadi kebiasaan, itu akan secara otomatis dia melakukan itu tanpa harus ada motivasi tertentu. Gitu. Mungkin di awal iya ya, ketika ada rasa aduh berat segalanya. Tapi ketika itu sudah menjadi kebiasaan yang baik, kebiasaan yang sudah mengakar kuat, itu akan muncul dengan sendirinya. Gitu, muncul dengan sendirinya. Nah, memang yang menjadi tantangan adalah di awal biasanya ya, rasa mager, rasa malas segala macamnya. Rasa kemudian tidak nyaman. Nah, memang begitulah tantangan di awal. Ibarat kata kita bisa mengalukan kereta api nih. Nah, kereta api itu yang zaman dulu ya, yang dengan bahan bakar itu awalnya lambat gitu kan. Yeah. Tapi kalau udah cepat, wah, dia akan
0: melesat
1: gitu. Jadi memang di awal perlu effort gitu. Nah, sehingga di awal-awal itu kita perlu ada semacam suntikan motivasi yang besar. Apa nih dulu? Makanya Islam itu kan memberikan berita-berita yang gembira nih. Ketika kamu berbuat baik seperti ini balasannya, ya kan? Ketika kamu melakukan ini seperti ini balasannya. Itu dorongan motivasi kita. Nah, tapi kan kita tidak bisa berharap ke situ terus nih. Kita harus mempunyai alasan kita yang sendiri gitu. Nah, salah satunya membentuk kebiasaan tadi. Ya, sehingga itu bisa menjadi sebuah hal yang terus kita lakukan secara konsisten. Jadi yang berat memang di awal, tapi ketika itu sudah menjadi kebiasaan yang baik, insya Allah itu akan terus berjalan. Nah, yang kedua, jadi saya juga sering ya kadang-kadang itu kalau soal menunda-nunda tadi ya, menunda-nunda itu memang hal yang apa ya, yang kadang-kadang kalau kita nggak ada deadline baru kemudian cepat ya. Nah, memang menunda-nunda tadi bagian dari hal yang kurang baik. Nah, seyogianya memang harusnya kita kalau dalam Al-Qur'an itu kan fa iza faraghta fansab fa ila rabbika farghab gitu ya. Kalau sudah selesai urusan pertama, bergegas ke urusan berikutnya gitu. Jadi harus kalau kita tuh saset ya. Saset ya. Jadi jangan nunda-nunda nih. Jadi kalau ada urusan yang sudah selesai beres, langsung tuh. Nah, ini kan bagian dari produktivitas ya. Oke lah kita bisa rehat sejenak gitu ya. Tapi nanti jangan kelamaan ya. Kadang-kadang kan kita ngerjain 5 menit tapi scrollnya setengah jam. Ya udah kita refreshing dulu, ternyata scrollnya setengah jam gitu ya. Baru ngejain berapa 5 menit karena terdistrak ya Bu ya. Kadang-kadang kita terdistrak, teralihkan dengan sosial media ya. Nah, makanya kalau bisa disimpan dulu misalnya HP-nya ya, biar fokus gitu ya. Misalnya fokus kita setengah jam. kita kasih waktu atau 20 menit ya, kita kerja dulu fokus 20 menit, nanti kita jeda 5 menit misalnya. Itu bisa di strategi seperti itu sehingga kita bisa menyelesaikan sesuai dengan target. Kalau udah selesai, nah okelah, rehat dulu sebentar, nanti lanjut lagi gitu. Jadi supaya tidak ada jeda yang terlalu panjang, akhirnya membuat kita mager. Aduh, rasanya.
0: Apalagi kalau pas scroll-scroll lewat drama Cina tuh,
1: ya,
0: Ustaz.
1: Jadi akhirnya kita, wah rame nanggung ceritanya. Harus selesai dulu kan, ya. Nah, itu drama Cina, drama Korea segala macam. Walau, iya. Mungkin begitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Ustaz Zulkifli dan semoga ya mendengar apa yang disampaikan Ustaz Zulkifli pagi hari ini bisa menjadi pengingat dan juga motivasi tentunya bagi kita semua untuk lebih bijaksana memanfaatkan waktu ya, memperbanyak amal kebaikan serta menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, baik, terima kasih Ustaz Zulkifli ya. Dan kami akhiri pendengar ya Ceramah Agama Islam pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teman sejati adalah dia yang selalu memberi nasihat ketika melihat kesalahanmu, dan dia yang mau membelamu di saat kamu tidak ada. Ali bin Abi Thalib.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar

0: Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Quran Surah At-Talaq ayat 4.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, terima kasih pendengar. Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya pagi hari ini, dan sesaat pendengar nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan sampaikan warta berita daerah Kalimantan Tengah.

0: Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah. Hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Berbagai informasi kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
1: Terutama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin.
2: Penyebaran paham intoleran dan radikal juga bukan hanya melalui media sosial, melainkan melalui game online.
0: Dan pendengar, inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kami awali dengan berita pertama. Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Terutama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2020.
3: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
1: Tapi terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Pertimbangannya adalah karena kondisi geopolitik yang masih hangat dan belum ada tanda-tanda ke penyelesaian yang baik dari kedua belah kubu, dan ada kenaikan dari BBM secara global, memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif tiket untuk dari tiket penumpang maupun tiket kendaraan.
3: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
4: Dan bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain juga. Karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu, kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
3: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: SMP Negeri 1 Muara Tewe kembali menorehkan prestasi pada ajang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS 3N tingkat Kabupaten Barito Utara yang digelar pada 11 hingga 12 Mei 2026. Sekolah tersebut berhasil meraih sejumlah gelar juara dan mendapat salah satu sekolah dengan capaian terbaik di daerah setempat. Kepala SMP Negeri 1 Muara Tewe Maslan mengatakan pihaknya bersyukur dan bangga atas perjuangan para siswa yang telah memberikan hasil terbaik bagi sekolah. Prestasi yang diraih meliputi juara 1 dan harapan 1 vokal soro, juara 1 kreativitas musik nasional, juara 1 ansambel campuran 3 alat musik, juara 1 dan 3 menulis cerita, juara 1 pantomim, juara 2 tari kreasi, serta juara 2 ilustrasi. Kepala Dinas Pendidikan Barito Utara Muhammad Iman Topik mengapresiasi capaian tersebut dan berharap para juara dapat mempersiapkan diri untuk mewakili Barito Utara pada FLS 3N tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Pemerintah daerah juga berkomitmen terus mendukung pengembangan bakat dan prestasi siswa di bidang seni dan sastra. Orang tua dihimbau waspada terhadap penyebaran paham intoleran dan radikal melalui media sosial dan game online yang seringkali menyasar anak-anak dan remaja. Selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Penyebaran paham intoleran dan radikal juga bukan hanya melalui media sosial, melainkan melalui game online.
5: Perkembangan teknologi digital saat ini tidak hanya memberikan kemudahan akses informasi dan komunikasi, tetapi juga menghadirkan berbagai ancaman baru. Salah satunya adalah penyebaran paham intoleransi dan radikalisme yang menyasar kalangan anak muda melalui internet dan media sosial. Anggota Tim Pencegahan SGW Kalimantan Tengah, Bribtu Raka mengatakan, penyebaran paham intoleran dan radikal kini banyak memanfaatkan platform digital seperti media sosial hingga game online untuk menjangkau remaja. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama agar paham radikalisme tidak berkembang dan memecah persatuan bangsa.
2: Nah, berbeda lagi saat ini, karena saat ini adalah era digitalisasi, jadi penyebaran paham intoleran, radikal, bahkan terorisme, itu melalui media sosial. Bahkan hal yang menarik saat ini yang kami temukan, penyebaran paham intoleran dan radikal juga, bukan hanya melalui media sosial, melainkan melalui game online.
5: Menanggapi hal tersebut, anggota Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah, Widya Kumala mengatakan, orang tua perlu memberikan pengawasan khusus terhadap penggunaan gadget pada anak. Sebab, anak yang terlalu sering menggunakan gadget tanpa kontrol, cenderung menjadi antisosial dan berisiko terpapar paham radikal dari dunia maya.
6: Jelas, karena gini, penggunaan gadget tanpa pengawasan, tanpa aturan ya akan sangat mempengaruhi gitu kan. Artinya anak ini sudah masuk dalam dunia media sosial, dalam dunia gadgetnya gitu. Dia akan antipati dengan sosialnya.
5: Karena itu, pengawasan orang tua, sekolah, dan lingkungan sekitar sangat dibutuhkan untuk melindungi anak-anak dari pengaruh negatif dunia digital. Edukasi tentang penggunaan internet secara sehat juga penting dilakukan agar generasi muda dapat memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Dengan kepengurusan baru di bawah asuhan Kadis PUPR Kalimantan Tengah Juni Gultom, cabang olahraga dayung bertekad ingin kembali kejayaan dayung dan optimis meraih medali emas sebanyak-banyaknya di Pekan Olahraga Nasional NTT-NTB. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
8: Upaya-upaya kita semua dalam membawa harum nama daerah dan bangsa terbuka lebar dengan kolaborasi semua pihak untuk membangun Kalimantan Tengah, terutama di bidang potsi.
9: Pengurus cabang olahraga Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia Potsi Kalimantan Tengah, Juni Gultom optimis, olahraga dayung di Kalimantan Tengah dapat kembali berjaya pada periode kepengurusan yang baru. Menurutnya tantangan yang dihadapi memang cukup besar, namun dengan kebersamaan, kekuatan organisasi, serta dukungan masyarakat Kalimantan Tengah, kejayaan olahraga dayung diyakini bisa diraih kembali.
8: Upaya-upaya kita semua dalam membawa harum nama daerah dan bangsa terbuka lebar dengan kolaborasi semua pihak untuk membangun Kalimantan Tengah, terutama di bidang potsi.
10: Untuk sarana-prasarana latihan bagaimana, Bang? Sejauh ini apakah ada yang perlu ditingkatkan?
8: Ya, dalam konteks manajemen adalah bagaimana dengan mennya, sumber daya manusianya, kemudian anggarannya, money-nya, kemudian peralatannya, kemudian juga metode pelatihannya, serta bagaimana pemasarannya, itu sebuah siklus manajemen yang akan kita tingkatkan dalam mengelola potsi Kalimantan Tengah.
9: Ia menegaskan kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci penting untuk membawa harum nama daerah dan bangsa. khususnya dalam cabang olahraga dayung. Juni menambahkan, upaya pembenahan akan difokuskan pada peningkatan manajemen organisasi, mulai dari sumber daya manusia, anggaran, peralatan, hingga metode pelatihan dan pemasaran olahraga dayung. Ia menargetkan kebangkitan prestasi dengan meraih medali sebanyak-banyaknya demi mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional. Sementara itu, persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON mendatang mulai dimatangkan melalui ajang Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Agus Siswadi dengan harapan mampu melahirkan bibit-bibit atlet potensial daerah. Dari proses pembinaan dan pelaksanaan berbagai ajang olahraga nantinya akan terlihat atlet-atlet terbaik yang dipersiapkan untuk menghadapi PON beberapa tahun ke depan.
11: Nanti dari sini kan akan kelihatan bibit-bibit atlet kita yang dari daerah menuju PON yang akan datang beberapa tahun lagi ya. PON mudah-mudahan ini di era efisiensi anggaran dan sebagainya tetap bisa maksimal dengan anggaran yang tersedia. Ya, walaupun anggaran sampai saat ini masih belum pasti angkanya ya, tapi ada, sudah disiapkan. Yang jelas berkisar plus minus seperti di Kotim ke 30 miliar itu. Jadi plus minus itu
12: 30 miliar ya.
11: Ya, yang disiapkan itu sekarang masih dikalkulasi terhadap kebutuhan-kebutuhan cabur itu, kebutuhannya seperti apa, sehingga nanti bisa memaksimalkan anggaran itu.
9: Agus menambahkan jumlah anggaran Pekan Olahraga Provinsi diperkirakan berada di kisaran 30 miliar rupiah, serupa dengan kebutuhan di Kota Waringin Timur pada Porprov sebelumnya. Saat ini anggaran tersebut masih dikalkulasi berdasarkan kebutuhan masing-masing cabang olahraga agar penggunaannya lebih efektif dan tepat sasaran. Edi Suroso melaporkan.
0: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Sperindakop UKM Kota Waringin Barat mencatat 4 komoditas pangan mengalami kenaikan harga di Pasar Indrasari, Pangkalan Bun. Komoditas tersebut yaitu cabai merah besar, cabai merah keriting, kacang kedelai, dan daging ayam ras. Sekretaris Disperindakop UKM Kota Waringin Barat, Muhammad Suhendra, mengatakan cabai merah besar naik dari Rp50.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Cabai merah keriting dari Rp60.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara kacang kedelai naik dari Rp15.000 menjadi Rp16.000 per kilogram. Daging ayam ras Rp38.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Selain kenaikan harga, bawang putih justru mengalami penurunan dari Rp45.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Suhendra menyebut sebagian besar harga komoditas lainnya masih stabil dan pihaknya akan terus melakukan pemantauan berkala guna menjaga kestabilan harga dan pasokan pangan di pasaran. Pendengar, komentar pagi ini mengangkat topik hari ulang tahun ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah membawa berkah bagi masyarakat Kota Palangkaraya. Naskah disusun Syarbani dan dibacakan reporter Syarbani berikut ini.
13: Saudara, peringatan hari ulang tahun ke-69 Kalimantan Tengah kembali dimeriahkan dengan berbagai kegiatan yang digelar pemerintah daerah. Momentum ini tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha, UMKM, dan ekonomi kreatif di bumi Tambun Bungai. Rangkaian HUT Kalimantan Tengah tahun ini kembali diisi dengan pameran pembangunan, pasar rakyat, hingga hiburan rakyat dalam event tahunan Kalimantan Tengah Expo. Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi para pelaku usaha untuk mempromosikan produk unggulan lokal, mulai dari kuliner khas daerah, kerajinan tangan, hingga berbagai produk ekonomi kreatif. Kalimantan Expo 2026 diikuti ratusan peserta yang berasal dari perangkat daerah, pemerintah kabupaten dan kota, instansi vertikal, perbankan, BUMN, perguruan tinggi, perusahaan swasta hingga pelaku UMKM dan IKM lokal. Selain pameran pembangunan dan produk unggulan daerah, kegiatan ini juga dirangkai dengan Zofair yang menyediakan ribuan lowongan pekerjaan bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap Kalteng Expo mampu menjadi sarana promosi daerah, memperkuat kemitraan usaha, menarik investor, sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Catatan dari pelaksana Kalteng Expo dalam 3 tahun terakhir menunjukkan kegiatan ini memiliki dampak ekonomi yang cukup besar tahun 2025. Kalteng Expo berhasil menarik sekitar 7.000 pengunjung dengan total perputaran uang mencapai kurang lebih 7 miliar. Pada tahun 2024, selama 5 hari pelaksanaan dinilai transaksi bahkan mencapai sekitar 7,5 miliar. Sementara pada tahun 2023, Kalteng Expo menarik sekitar 45.000 pengunjung dengan total transaksi kurang lebih 7 miliar. Di tengah kondisi perekonomian yang masih menghadapi berbagai tantangan, pelaksanaan Kalteng Expo 2026 diharapkan mampu mempertahankan bahkan meningkatkan nilai transaksi dan perputaran uang selama kegiatan berlangsung. Namun demikian, penyelenggara juga dituntut menghadirkan sesuatu yang baru dan segar dalam pelaksanaan Expo tahun ini. Pelaku UMKM harus mampu menghadirkan inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan dan minat masyarakat. Jangan sampai masyarakat yang datang hanya sekedar melihat-lihat tanpa melakukan transaksi karena produk yang ditampilkan kurang menarik atau tidak memiliki pembaharuan. Ramainya masyarakat yang hadir diharapkan benar-benar memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan pedagang dan pelaku UMKM lokal. Selain menjadi sarana hiburan dan promosi, Kalteng Expo juga harus mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Lebih dari itu, peringatan HUT ke-69 Kalimantan Tengah juga menjadi momentum mempererat persatuan dan kesatuan antar warga. Semangat membangun daerah bersama-sama harus terus dijaga demi kemajuan Kalimantan Tengah yang semakin berkah dan sejahtera. Dengan semangat Kalteng Expo 2026 yang resmi dibuka pada tanggal 17 Mei 2026, diharapkan rangkaian HUT ke-69 Kalimantan Tengah benar-benar membawa manfaat dan keberkahan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sekian komentar. Selamat pagi.

0: Demikian tadi pendengar Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat menikmati Sabtu akhir pekan.
1: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa di balik drama Lapangan Hijau 2026 terdapat mata digital yang bekerja lebih cepat dari kedipan mata manusia?
4: Era baru wasit video atau VR ini telah memasuki generasi terbaru. Fokus utamanya adalah teknologi offside semi otomatis menggunakan belasan kamera pelacak khusus yang terpasang di atap stadion. Teknologi ini mampu memantau 29 titik data pada tubuh setiap pemain hingga 50 kali per detik.
3: Hasilnya, penentuan posisi offside kini jauh lebih akurat dan instan. Bola resmi turnamen kini pun dilengkapi sensor khusus yang mengirimkan data posisi ribuan kali per detik. Tak ada lagi perdebatan panjang, karena teknologi memastikan keadilan olahraga berada pada level presisi milimeter. Saksikan bagaimana teknologi menjaga kejujuran sejarah di atas rumput hijau.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat menjalankan aktivitas Anda ya di hari Sabtu pagi hari ini. Ya, pendengar, hari ini tanggal 16 Mei ya. Ini juga kita peringati sebagai Hari Cahaya Internasional ya, yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh UNESCO. Wah, ternyata memang cahaya sepenting itu ya, pendengar, dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari cahaya matahari yang menghangatkan bumi kita, membantu tumbuh-tumbuhan untuk terus tumbuh ya, dan juga cahaya lampu yang menemani aktivitas kita di malam hari ya. Dan bukan hanya soal penerangan, ternyata cahaya ini juga menjadi sebuah simbol harapan ya, simbol harapan, ilmu pengetahuan, semangat, dan juga masa depan ya. Karena dengan cahaya kita bisa melihat dunia dengan jelas, belajar lebih banyak, dan melangkah dengan tujuan ataupun ke arah yang lebih baik. Dan di pagi hari ini semoga kita semua juga bisa menjadi cahaya bagi orang lain, memberikan semangat bagi orang lain, membawa kebaikan dan menghadirkan energi positif ya, dimanapun Anda berada. Selamat menikmati hari Sabtu pagi hari ini ya, pendengar. Tetap semangat dan terus menyebarkan cahaya kebaikan dimanapun Anda berada. Sebuah lagu dari Weda yang berjudul Simfoni.

28 Oktober 1928, untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Doli Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim.

Pernahkah Anda membayangkan setiap cengkal potensi di tanah kita adalah benih kemakmuran? Dari kekayaan alam yang melimpah hingga kreativitas anak muda yang tak terbatas. Namun, benih itu butuh pupuk untuk tumbuh. Pupuk itu bernama investasi. Peningkatan investasi bukan sekedar deretan angka di atas kertas. Saat modal masuk ke daerah kita, pintu-pintu kesempatan terbuka lebar, pabrik-pabrik berdiri, UMKM naik kelas, dan yang paling utama,

anak cucu kita. Investasi yang sehat adalah mesin penggerak ekonomi. Ia membangun jalan, menghidupkan pasar, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan iklim investasi yang aman, nyaman, dan transparan, kita sedang membangun fondasi masa depan yang lebih kokoh. Mari kita dukung kemudahan berusaha di daerah kita, karena setiap investasi yang datang membawa harapan baru untuk kesejahteraan bersama.

0: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Jalan Cilik Riwut merupakan jalan aspal yang pertama dibangun pemerintah dalam rangka membangun Palangkaraya, sebuah kota baru. Jalan Cilik Riwut dibangun pada tahun 1962 dengan bantuan-bantuan insinyur-insinyur asal Rusia, hingga dulu dinamakan Jalan Rusia. Proses pembuatan Jalan Cilik Riwut tidak mudah karena kontur tanahnya yang berupa lahan gambut, sehingga diperlukan teknik dan teknologi khusus. Pembangunan Jalan Cilik Riwut dikebut siang dan malam demi menyambungkan kota Palangkaraya hingga 174 km jauhnya ke arah kota Waringin Timur. Sebagai prasarana jalan membawa hasil-hasil bumi ke Palangkaraya, Jalan Cilik Riwut merupakan salah satu ikon kota Palangkaraya.
2: Ele, ada dompet jatuh, ey.
3: Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
4: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
2: Ah, sok suci kamu, teh.
4: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
2: Kita kan bukan ngambil.
5: Inilah Pro 1 RRI Palangkaraya, pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti warta berita dari RRI Pro 3.
6: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
7: Menaikkan harga itu sangat susah, Pak.
8: Susah.
7: Jadi
8: malah konsumen
7: ya,
8: pada lari.
7: Akhirnya kita mau nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
9: Kita ada program tadi UMKM bisa ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk dari UMKM yang produk rumah tangga.
6: Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merasakan kenaikan bahan baku. Menteri Perdagangan mendorong lahirnya eksportir muda dari kalangan UMKM. Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2026, saya Rudy Zain. Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
7: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
10: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga desa Menggawan, Kecamatan Jati Kudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kerasnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
7: menaikkan
10: tetap.
7: Harga itu sangat susah, Pak.
8: Susah.
7: Jadi
8: malah konsumen
7: ya,
8: pada lari.
7: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari jumlah isi.
8: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
7: Biasanya sebelum ini kan ada 10-11 ya, Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas saja gitu.
10: Sementara Kasih UKM dan Koperasi pada Dinas Naker Primkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan Pihaknya selalu memberikan pendampingan-pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu, pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM, termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi, serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
11: Melakukan pendampingan-pendampingan, di antaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
10: Di Kudus sendiri, terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di